0: Ke mana kita? Jom ke Karnival Kita Madani Peringkat Negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam aerobik, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan jam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tarik tali dewasa, main bola dalam sudu dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung. Bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada di Karnival Kita Madani Peringkat Negeri Terengganu, bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakai mari belakang dah. Kita jumpa di sana.
1: Amber Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
2: Belanjawan 2027, Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Komuter 50 akan diperkenalkan untuk menempat 40,000 pengguna KTM komuter selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah, komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Bulan Pagi Tina FM masih Mestri Ceria menuju anda berada pukul 8.13 pagi. Pagi Farah Haji Fauzi temani anda dalam kenderaan waktu ini nak menuju ke tempat kerja, kerja elok tau. Nak masuk pukul 9 ada masa lagi ni. Kalau masuk pukul 8 lewat dah ni. Okey, dan kalau tengok keliling kita kan nampak macam kelabu je. Bukan mata rabun. Kita memang dalam keadaan jerebu hari ni, okey. Masih lagi jerebu. Dan kalau tengok di Terengganu kita ni 94 hari ini di Kuala Terengganu. Di Kuala Terengganu. Oh, lupa pula Farah nak ajak anda. Kalau sekarang ni ada kelapangan jumlah on TikTok Terengganu FM. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang dah pun hadir menghiasi TikTok Terengganu FM. Teman-teman Farah kat sini. Hari ni dalam seorang kan? So temanlah Farah. Bakal cuba, terima kasih. Terima kasih Cikgu Zara. Terima kasih Ika Rosa. Terima kasih Roy. Terima kasih Fama Terengganu. Terima kasih Edi Asmadi. Lagi Arif Penang. Kepada lagi-lagi nak sebut nama. Bekok Cobong. Sama dengan suara penyanyi Asa. Amboi. Dia dah apa ni. Pagi-pagi dah kipas kita. Muhammad Fauzi. Waalaikumsalam. Haji Amin. Terima kasih. Aisyah Irfan. Fatimah. Ramai ini Anita. Comelnya Anita. Muhammad Amri. Azida. Lagi kita ada Udeng 81. Wow, birunya. Saya biru hari ini. Azia Muhammad, terima kasih. Ada yang pakai baju biru sama dengan Farah ke? Jomlah punch card dekat TikTok bagi tahu bajuan apa hari ini, okey? Sambil-sambil menyapa sahabat-sahabat di sini juga. Terima kasih Mama K join, okey? Terima kasih yang baru join Jay juga. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini dengan belanjawan 2027. Ada yang kata tak sentuh hadiah. Ada. Siapa kata tak ada? Ini kan sebelum ni ada yang kata desa-desus berkatakan yang mana perspektif rakyat kata belanjawan ni dia tak alu-alukan golongan kelas menengah BRM40. Dengan temakan bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi, dilihat semua ini disentuh. Okey, alhamdulillah, perkara yang sangat dia alu-alukan ialah peningkatan had pelepasan cukai pendapatan individu daripada RM9,000 kepada RM12,000. Ini sangat menarik minat kepada M40 khususnya yang berhadapan dengan peningkatan skor sara hidup, komitmen hutang, harga rumah tinggi, keperluan simpanan persaraan kan. Tapi sebenarnya belanjawan memanglah belanjawan 2027 ni terbaik, tapi cara kita pula mengatur keuangan kita itu kena pula kena jaga juga kan. Yang menarik lagi bagi M40 nak ke mana Farah ni? Dia kadang-kadang kalau pening macam itulah. Dia fikir lain, jawab lain. Bahaya ni. Okey, ini selain daripada pengurangan kadar cukai pendapatan individu pemaustatin sebanyak 0.01% bagi julat pendapatan bercukai, tentu dia mampu menambahkan lagi pendapatan M40. Sebab apa? Kadar bagi julat RM70,000 sampai ke RM100,000 ni diturunkan kepada 18%. Lepas tu julat RM100,000 sampai RM150,000 tu diturunkan kepada 24%. Jadi kerajaan turut perluaskan beberapa pelepasan cukai lain kan. Antaranya rawatan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, datuk nenek masuk sekali, kasut sukan, pendidikan, latihan kemahiran. Ni sangat melegakan bagi mereka yang tergolong dalam M40 khususnya dari segi kewangan mereka. Jadi dengan cara ni tanggungan cukai berkurang, sebahagian pendapatan boleh digunakan untuk tampung perbelanjaan bulanan, bayar pinjaman pendidikan khususnya PTPTN mungkin, ataupun boleh tambah simpanan kecemasan dan juga simpanan untuk membiayai pendidikan anak-anak. Terbaiklah anda. Okey, jadi mulakan sekarang dengan belanjawan 2027. Sinar baru untuk anda memulakan kecekapan dalam perbelanjaan isi rumah pula. 8.17 boleh pagi sekejap lagi. Farah nak ajak awak jalan-jalan. Nak ke mana kita? Selepas ini Farah kongsikan Mercy Mood Terengganu on Terengganu FM.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Mood Terengganu Ang. Dari patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend, sapalah ke Sport OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu, sebab lain ni Mood Terengganu Ang.
2: Hari ni Farah nak bawa awak kita pergi camp segenggam beras. Bijak nama dia. Camp segenggam beras kat mana ni? Ini berdekatan dengan La Hot Spring, kolam air panas La Hot Spring di Hulu Besut Jerti Terengganu tu. Dia menawarkan keistimewaan suasana dia tenang saja. Sebagaimana awak dengar suara saya lah. Tenang begitu kan? Dia berkonsepkan separuh liar dengan suasana alam semula jadi dan juga sungai yang jernih. Kalau Farah nak kata tengok muka Farah tenang, tak semua orang tengok. Boleh tengok kat TikTok ni tenang tak tahulah ya. Tapi yang pastinya awak menenangkan saya pagi ni, okey? Ada aktiviti camping boleh kat sini. Mana-mana boleh berkelah, boleh hiking, jungle trekking, macam-macam lah. Semua boleh kat mana? Camp Segenggam Beras. Cantik nama ni kan? Dia parking comel, surau comel, chalet pun comel. Waktu operasi dia dari Ahad hingga Sabtu, 24 jam beroperasi. Bestnya, jom kita pergi kat mana? Camp Segenggam Beras di La Hot Spring.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Mood Terengganu Ang. Dari patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend, sapalah ke Sport OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu, sebab

0: Eh, sukalah.
1: Ni siapa suka?
0: Tak buka aku je gue.
1: Dah?
0: Baru ni ada lebar teksi.
2: Tak ada orang cakap. Aku tengok muka
0: mu. Lebar teksi, mari berhenti minum air kedai aku. Suka sangat dia.
2: Ah, dia buat apa?
0: Lebar teksi. Lah, tahun depan boleh RM1,000. Boleh sebut lah. Dipanggil one off. Oh, itu, sekali itu, itu je.
2: Dia dapat duit lah juga.
1: Bukan lebar teksi saja. Lebar teksi maksud dia kereta, bawa kereta sewa lah.
0: Oh, boleh juga.
1: Ni dia bas sekolah mana boleh.
0: Tapi nak berdaftar lah cikgu ni dah. Ada lesen berdaftar dengan syarikat semua lah.
3: Yalah, lepas ni ni kita nak kau jauh. Orang cloud, orang pergi cloud tau. Orang pergi cloud lama ni bisi bangun minyak DC mahal-mahal. Lepas ni di bawah bajet baru ni tau. Minyak DC awak pergi cloud tau. Dia jual dengan harga RM1 65 sen liter. Jadi lepas tu dia kalau dah ikan, kalau dah ikan di cloud, dah ikan tau. Dia boleh bulanan, pendapatan bulanan kacang batu dia RM300. Jadi kita harap
0: ini api-api aboh
3: kan. Kita harap kita agak orang kelau-kelau tau. Jangan jual ikan mahal sudah.
0: Mana kerajaan puluh pulak kalau
3: mana walau ikan banyak pun boleh kau RM300.
1: Jadi nak ikan murah, nak makan ikan giri pun.
3: Kita nak kalau boleh ikan layar awak RM12, RM13.
0: Mu nak murah sama?
3: Boleh alok
0: lah. Mu dah tahu rokoknya kan orang pergi kelaut tu.
3: Kelaut dah. Kalau dia gini, kalau 13 awak walau dia ada kak nelayan api kanan tau. Tak kira lah buah marah buah ni tau. Pada-pada bagi RM300.
0: Untunglah. Boleh jaga kebajikan bukan benda. Sebab kalau mana orang-orang pergi ke laut ni dia musim kan kau. Kalau pihak boh, pihak terkujuh ni, pihak musim boh ni
3: tapi kita nak nasihat saja lah. Kita bukan nak jet kajang. Minyak sikit 65 sen tu tau, jangan guna untuk letak dalam jeep pula.
0: Anda mu.
2: Aduh. Bu cakap pasal nelayan dah. Aku waris aku dia pesawah, dia tanah padi.
0: Tanah padi.
2: Oh, aku dengar cerita dapat juga tau bantuan. Dia pula ada dekat 2 hektar sawah tu. Besar kayu aku ni. Tapi dengar cerita pula kacang nak bagi ni tau bantuan 4300. Sekta.
0: Ya Allah. Maklum sajalah, kita fahamlah kita orang-orang yang terlibat dengan ini kos belaka.
2: Woi, kacau
0: itu ini dah nak minta tolong
1: orang. Muda sebut-sebut dia mengingat ada ayah-ayah.
0: Ayah ni pula.
1: Kita panggil Kak Ayah. Kan dulu kan dia kerja keteng kan, keteng kat rumah aku tu kan. Lepas tu dia ni jadi ni rela dia ni.
0: Rela ke pujuk.
1: Kan dulu kan dulu dia naik juga kan. Dulu 8 hias jang. Dia ni 9 hias jang.
0: Okey tu.
1: Dia rela bomba batu wang, suka rela poli, tanah awang, suka rela pertahanan, tanah awang.
3: Kita tak mau jadi rela, kita jadi boh rela.
1: Boh rela penyelia dia pun naik juga. Jadi RM10.80 sejam.
3: Kiri kanan kiri.
1: Kalau ingat ke pakar-pakar gitu, kawak lalu.
0: Tapi ialah suka bukan benda mereka ni macam mungkin abah cikgu tu rela bantu benda bomba bantuan ni, dia frontliner tu cikgu tu.
1: Betul.
0: Ya, kadang-kadang walaupun mak ni sanggup berpandang berhujang,
1: lagi nak nikah dengan awak lagi, mu suruh rela jaga.
4: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi. Duakan jangan simpan lama.
5: Boleh bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan mulut.

0: 27, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

8.43 minit pagi. Selamat pagi. Selamat mula kata kasar untuk anda yang baru je mula kata kasar di pejabat. Semoga-semoganya dalam keadaan lancar dan juga sempurna seperti kita harapkan. Hari ini hari Khamis, mungkin ramai yang half day. Jadi tugasan tu kita aturkan supaya tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tertangguh-tangguh kan. Dahulukan mana yang lebih penting, dan kita nak mulakan tugasan ni pula. Kita ke kemasan kita di tempat kerja. Mungkin boleh bersihkan kawasan tempat kerja kita supaya terapi untuk kita mulakan tugasan ni lebih lancar dan rasa bersemangat. Tengok kita pula sikat rambut rapi ke tidak. Baju kita macam mana bergosok ke tidak. Hari semua tu penampilan ni juga memainkan peranan dalam kehidupan kita untuk kita buat setiap tugasan kita, okay? Tapi terapi ni banyak macam jugalah. Contoh orang kan, kalau setengah orang ni suka duduk-duduk tepi pantai, tengok matahari terbenam, tengok matahari naik, itu juga terapi. Kalau tak pun suka tengok ikan. Kalau tengok, kenapa termenung tak tengok ikan dalam akuarium, tu sebenarnya terapi untuk dia, apa salahnya? Tak pun tengok pemandangan alam kan, suka pada alam semula jadi, itu pun cukup menenangkan jiwa. Ada satu lagi cara dia, Farah boleh bantu. Bantu macam mana? Farah hidangkan anda lagu-lagu terbaik yang kami siarkan. Mudah-mudahan menjadi terapi ataupun sebagai halwa pendengaran bersama, okay? Burung-burung berkicau pun bagus sebagai terapi kita. Ada juga yang mungkin teruja dengar isteri membebel. Dia kalau isteri tak membebel, dia macam pelik. Kenapa dia tak membebel hari ini? Bang-bang, okay? Abang kena faham, isteri diam tu lebih bahaya daripada isteri yang cakap banyak.

katakan tak boleh selama-lamanya mungkin buat kerja tanpa kita fikirkan diri kita. Begitu juga menariknya pasal belanjawan 2027. Farah tengok sangat strategik di mana kita kan zaman AI, zaman teknologi yang semakin berubah laju ni kan. Malaysia ni tidak boleh selama-lamanya menjadi pengguna teknologi ciptaan orang. Jika kita nak melonjak ke tahap ekonomi bernilai tinggi, kita inilah rakyat mesti berada di barisan hadapan sebagai pencipta, pengasas syarikat, pemilik teknologi dan juga peneroka pasaran baharu kan. Dalam konteks belanjawan ni pula kan, sebagai langkah strategik lah yang berani, peruntukan 6 bilion bukan sedikit untuk penyelidikan pembangunan commercial line dan juga ia bukan sekadar angka besar dalam dokumen fiskal. Tetapi satu mesej yang jelas bahawa kerajaan mahu inovasi tempatan diterjemahkan kepada produk syarikat, pekerjaan dan juga pendapatan rakyat. Jadi kita tengok ni memperlihatkan bahawa pendekatan kepimpinan Perdana Menteri kita yang lebih menyeluruh. Jadi adik-adik para graduan bertindak sekarang untuk kita fikirkan siapa kita satu hari nanti. Okey, jangan lupa anda semua berharga kepada negara, dana intelektual kita.

0: pula.
1: Aidah macam-macam dia buat kat kedai ni. Tak ramai-ramai yo yang datang.
0: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, macam tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh, gini kita cari buat vektor.

Okey, kita dah pulang 5.5 minit pagi. Ada yang mengantuk awal pagi, sangat mengantuk tu. Sama ada terlebih makan, tak cukup tidur ataupun ke macam mana? Keamaran jelas, keseimbangan kehidupan terganggu. Alamak, terganggu pula. Dia kalau penat kan kena rehat lah tu. Walaupun di awal pagi tak cukup rehat, maknanya kena berehat. Dia bukan sekadar rasa penat. Mungkin setelah seminggu bekerja, hari ini Khamis kan, kadang-kadang minggu kerja yang panjang, tapi syarat tenaga, emosi, psikologi digunakan melebihi kemampuan untuk kita pulihkan. Ada masa kita berehat, bercuti sekejap atau pergi melancong lah kat mana-mana. Tak semestinya daur dekat-dekat je. Berhenti seketika bukan tanda gagal, tapi minta bantuan pula bukan tanda kita lemah, okay? Dia maksudnya kita jaga diri kita sendiri untuk bukan tindakan mementingkan diri, tapi jaga untuk kesihatan kita. Kejayaan sebenarnya ni dicapai apabila seseorang tu dia bukan saja boleh bertahan, tapi boleh berkembang, boleh berada dalam keadaan baik, persekitaran yang sentiasa menghormati antara satu sama lain, nilai kemanusiaan tu. Kita mari pukul 9 pagi, bergerak pantas kita 9 pagi macam biasa. Para nak bawakan anda untuk kita utama 9 pagi dan sekejap lagi sejurus selepas daripada berita nanti ataupun utama 9 pagi nanti. InsyaAllah kita menerusi slot Terengganu Learning. Hari ini kita ada tamu istimewa daripada KPDN. InsyaAllah kita akan bersama-sama siapa hari ini. Hari ini kita bersama dengan pengarah KPDN Negeri Terengganu, iaitu Tuan Muhammad Mufsid lah, pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, yang kita nantikan berpukul 9.15 minit pagi nanti.

0: Belanjawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 19 minit pagi. Ceria pagi Tuna FM bersama Surah Ceria. Dan seperti yang Farah janjikan, kita bersama-sama dengan tetamu istimewa kita hari ini, menerusi slot Terengganu Learning 9 suku lagi start. Kita bersama-sama dengan Yang Bersuara Tuan Muhammad Mufsilat, iaitu pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup. Okey, kita akan dalam pasca belanjawan ini, belanjawan 2027 yang bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi, jelas menzahirkan usaha kerajaan menangani isu kosar hidup rakyat menerusi peningkatan pendapatan, perorangan cukai dan juga bantuan terus kepada isi rumah lah. Dan kalau tengok pun, belanjawan tu turut memperkasakan ekosistem sokongan rakyat yang mana merangkumi aspek pemilikan kediaman pun termasuk sekali pengangkutan dan juga sektor kesihatan. Jadi berketepatan lah hari ini kita bersama-sama dengan pengarah KPDN Negeri Terengganu ataupun pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, akhirnya sampai ke RTM Terengganu pun, Terengganu FM pagi ni.
1: Itulah buat pertama kalinya.
0: Di hari Khamis ya.
1: Yeah.
0: Okey Tuan, kita ni dalam apa ni, pasca belanjawan. Yeah. Jadi berkenaan dengan KPDN pula bagi inisiatif lah dan juga sebagai mukadimah program utama menjadi tumpuan KPDN dalam memperkukuhkan perdagangan dalam negeri, melindungi hak pengguna dan pastikan kesejahteraan rakyat ni terus terpelihara. Bagaimana?
1: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya, saya ucap terima kasih lah kepada saudari Farah ya. So sebelum apa-apa ya, yang pertama sekali, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup. Ya, sebelum ini ada yang panggil KPDN-SCP, ada yang panggil KPDN-KK. So jadi kita betulkan balik, semuanya adalah dipanggil sebagai KPDN sahaja.
0: KPDN.
1: Ya.
0: So jadi mungkin ada keliru kan?
1: Betul.
0: KPDN ke KPDN-SCP? Itu dulu.
1: Itu yang dulu. So sekarang ni dipanggil sebagai KPDN sahaja. Okey. Dan dalam masa untuk kita merealisasikan misi dan juga visi KPDN ini sendiri, kita telah memberikan beberapa tumpuan lah. Ya. Tumpuan utama kita yang pertama sekali adalah mengenai membantu meringankan kosar hidup. Manakala yang kedua pula adalah untuk memperkukuh penguasaan. Dan yang ketiga, melindungi hak pengguna. Dan yang keempat adalah untuk membantu usahawan tempatan dalam mengembangkan perniagaan mereka. Okey, jadi yang pertama ini, berkenaan dengan membantu untuk meringankan kosar hidup rakyat, ya, melalui program jualan Rahmah Madani. Ya, untuk pengetahuan saudari Farah, sekarang ni program jualan rahmah ataupun PGRM yang kita panggil telah menjadi satu fenomena di Terengganu.
0: Kita sekarang tunggu bila jualan rahmah nak beli sabun.
1: Betul. Sekarang kadang orang tunggu ni, dia akan memilih untuk simpan gaji ataupun Maisara tu. Tunggu sehinggalah ada jualan ramah baru dia beli.
0: Betul.
1: So jadi dalam kita membantu meringankan kos sara hidup ini, jadi pengguna kita berpeluang untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Sebab kita memberikan tawaran sebanyak 10 sehingga 30% di program jualan ramah. Dan kitalah salah satu kementerian yang paling dekat dan juga meringankan kos sara hidup untuk rakyat.
0: Masya Allah. Banyak apa ni manfaat daripada KPDN.
1: Ya, sangat banyak daripada KPDN. Manakala di Terengganu juga, pelaksanaan program ini merangkumi jualan di premis serta jualan bergerak bagi memudahkan rakyat mendapat barangan yang ditawarkan. Ya, kita ada SKU banyak, dalam 100 lebih ataupun beberapa barang beratus lah ya, kita tawarkan untuk pemilihan, untuk dipilih oleh pengguna kita. Okey, manakala yang kedua pula adalah untuk memperkukuh penguatkuasaan dan membanteras penyelewengan. Ya, manakala KPDN ni terus untuk melaksanakan operasi penguatkuasaan bagi membanteras dalam ketirisan, terutamanya penyeludupan dan juga penyelewengan barang kawalan serta barang bersubsidi termasuk diesel, petrol dan juga minyak masak. Ini yang difahami ramai. Ya, dan inisiatif kita gempur turut memperkukuhkan juga usaha untuk kita membanteras aktiviti yang menyalahi undang-undang dan menjejaskan kepentingan rakyat. Ya, pada masa yang sama, pemantauan yang berterusan kesedaran daripada pegawai kita di KPDN ini terhadap harga dan juga bekalan barangan dilaksanakan bagi memastikan peniaga mematuhi peraturan yang berkuat kuasa. Manakala yang ketiga, Farah, ya, berkenaan dengan memperkukuhkan perlindungan dan juga pengetahuan pengguna, pihak KPDN menyediakan pelbagai kemudahan yang boleh dimanfaatkan oleh orang ramai. Pertamanya adalah mengenai price catcher. Ramai orang tak tahu lagi. Ya, bila kita ada price catcher, kita boleh membandingkan harga setiap hari barang apa yang kita nak beli.
0: Menggunakan aplikasi sahaja. Tak payah kita panggil toke kedai tu. Tak perlu telefon pun
1: di kedai tersebut. Hari ni dijual ikan siakap berapa, yang ni jual berapa. So jadi daripada price catcher ni, kita boleh tengok harga yang mana paling murah. So kita kena jadi pengguna yang bijak. Gunakan aplikasi yang kita telah lancarkan. Ya, dan dalam masa yang sama, aplikasi ini juga membantu pengguna selain dia menyemak dan dia juga membandingkan juga harga dan mengikut kepada lokasi. Kita boleh pilih lokasi mana kita ada. Katakan hari ini kita berada di Terengganu, besok kita berada di Selangor. Kita pilih pula berada di Selangor.
0: Boleh pilih.
1: Ya, kita boleh pilih mengikut lokasi yang kita ada pada ketika itu.
0: Itu dunia digital mudah sekarang.
1: Ya, betul.
0: Dan macam mana kita nak apa yang dapatkan aplikasi Price Catcher tu?
1: Price Catcher kita boleh download daripada muat turun daripada kita punya sama ada melalui apps ya, di telefon masing-masing. Price Catcher, P-R-I-C-E Catcher, C-A-T-C-H-E-R.
0: Maknanya pengguna Android juga iOS semuanya boleh?
1: Boleh, kedua-duanya boleh. Tidak ada masalah. Ya, so dalam masa yang sama juga, berkenaan dengan isu aduan, ya, kita ada portal e-aduan KPDN ya, untuk membantu dari segi pertikaian pembelian yang memenuhi syarat bidang kuasanya lah. So untuk TTPM kita ada RM50,000 ya, untuk hadnya kita boleh maklum, kita boleh membuat aduan di Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia ya. Dan manakala yang keempat, yang merupakan yang terakhir ini, adalah untuk kita memperkasa produk dan juga usahawan tempatan.
0: Okey,
1: melalui kempen Jom Malaysia, manakala KPDN menggalakkan rakyat untuk menyokong produk Malaysia. Seperti mana hari ini kita pakai baju batik, so buatan Terengganu, itu adalah buatan lokal kita sendiri. Jadi kita itulah yang apa ni yang kita nak ketengahkan,
0: sokong produk lokal
1: seperti mana yang dilancarkan oleh YB Menteri sendiri pada KL Fashion Week pada bulan lepas pun menyokong kita melancarkan produk batik Malaysia di KL Fashion Week pada ketika itu.
0: Itu melalui KPDN juga?
1: Ya, melalui KPDN juga.
0: Kita duduk fikir ke, setengah orang bila jualan rahmah ni barangan basah, barangan dapur sahaja kan, semuanya merangkumi batik.
1: Semua merangkumi batik, kita sokong. Jom beli lokal, barangan Malaysia. Yang telah pun dijeramakan semula. Sebelum ni kita buat kempen beli barangan Malaysia.
0: Sekarang
1: sekarang ni jom beli barangan Malaysia, ataupun kita panggil sebagai jom lokal.
0: Jom lokal.
1: Itulah Farah ya, mengenai misi dan juga visi di KPDN sendiri lah.
0: Sebenarnya mesti belanjawan pun banyak pertanyaan telah pun terjawab mengenai pertanyaan isi rumah, kos sara hidup misalnya kan. Ia berkaitan dengan harga.
1: Betul.
0: Apa ni, ketidakupayaan pendapatan bergerak seiringlah dengan kenaikan perbelanjaan dan juga kenaikan gaji minimum juga. Itu semua termasuk. Baik, Mercy KPDN pula tentang inisiatif Isan Food Bank. Macam mana tu tuan, kalau boleh jelaskan sini, macam mana inisiatif ini dapat membantu mengurangkan kos sara hidup kepada rakyat?
1: Alright, satu soalan yang baik ya. Okey, untuk Isan Food Bank ni, atau kita kenali sebagai IFB. IFB ini kita ada tiga konsep, 3S. Yang pertama adalah untuk santuni community. Yang kedua adalah selamatkan makanan, dan juga yang ketiga, sayangi alam. Ini konsep 3S yang kita melalui inisiatif ini, kita menggalakkanlah kerjasama antara pihak industri, penyumbang dan juga community untuk menyalurkan makanan serta barangan keperluan kepada golongan yang memerlukan. Sebab dalam masa yang sama ini, bagi pihak KPDN pada tahun 2026, kita telah melaksanakan 4 sesi penyerahan sumbangan Ihsan Food Bank yang melibatkan 650 pelajar IPT dan juga sekolah rendah serta 175 ketua isi rumah. Mm-hmm. Yang dilepas yang saya dapat bersama-sama dengan masyarakat kita, mm-hmm, adalah di Pulau Redang.
0: Okay.
1: Dan yang kedua baru-baru ini pada minggu, mm-hmm, lepas, mm-hmm, ya, kita buat penyerahan food bank,
0: yeah,
1: kepada orang asli.
0: Orang asli.
1: Di Sungai, mm-hmm, Pergam, ya, di Kemaman.
0: Oh, okay.
1: Ya,
0: mm-hmm.
1: Yang ini satu inisiatif yang amat baiklah oleh pihak KPDN, mm-hmm, sebab kita memberikan bantuan, mm-hmm, dari segi barang-barang keperluan asas mereka.
0: Okay.
1: Seperti perbelanjaan untuk mereka membelikan barang-barang, mm-hmm, sebagai contohnya kita memberikan beras, okay, ya, mm-hmm, gula dan juga lain-lain keperluan asas, mm-hmm, yang mereka perlukan pada ketika ini, ya. So jadi, mm-hmm, dalam masa yang sama juga,
0: yeah,
1: kejayaan IFB ini juga, mm-hmm, ya, tidak bergantung kepada KBDN semata-mata.
0: Yeah.
1: Namun kerjasama kita dengan pihak industri, mm-hmm, utamanya, mm-hmm, dengan pasar raya, dengan pengusaha makanan ataupun badan bukan kerajaan serta komuniti,
0: mm-hmm,
1: ya, amat penting supaya lebih banyak sumbangan dapat dikumpulkan,
0: mm-hmm,
1: dan disalurkan kepada golongan yang diperlukan.
0: Yeah.
1: Ya, dan apa ni, kita juga mahulah untuk meningkatkan kesedaran bahawa makanan yang masih selamat,
0: uh-huh,
1: tidak sepatutnya dibazirkan, dan jika diurus dan disalurkan dengan betul, makanan tersebut boleh memberi manfaat kepada orang lain. Ya, kalau terutama pada bulan puasa, ya Farah, kalau, uh-huh, kita lihat banyak makanan yang tidak habis, ya.
0: Yeah.
1: Tapi makanan ini sebenarnya kita boleh berikan kepada mereka yang memerlukan. Ya, dan dalam masa yang sama, harapan kita ini adalah lebih banyak pihak tampil menjadi rakan strategik dalam indas dalam inisiatif ini,
0: mm-hmm,
1: kerana kita bukan sahaja mahu membantu meringankan,
0: yeah,
1: beban penerima, tetapi juga bahu memupuk budaya berkongsi,
0: yeah,
1: ya, selain mengurangkan pembaziran dan, mm-hmm, menumai sikap prihatin dalam masyarakat itu sendiri.
0: Inilah cara pengurusan yang betul untuk mengagihkan bahan makanan tersebut untuk beri manfaat kepada orang lain.
1: Betul.
0: Sekali kepada golongan terus yang memerlukan.
1: Ya.
0: Yeah. Kira-kira 9.30 minit pagi, kita rehat seketika.

hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

0: Okey, dah pukul 9.35 minit pagi. Kita kembali bersama-sama dengan Yang Bersatuan Muhammad Mufsilat, iaitu pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Baik, kalau kita tengok dalam belanjawan 2027 ya tuan, kerajaan peruntukan 16 bilion bukan sedikit bagi program sumbangan tunai rahmat STR dan juga sumbangan asas rahmah lah ataupun SARA. Dan inisiatif utama dia adalah di bawah payung rahmah. Ini mesti kena mengena dengan KPDN ni. Ini bantuan ni berkaitan lah, dia meliputi penerima STR kan. Dia layak menerima SARA sampai 150 sebulan ataupun sehingga 1,800 tahun, bukan jumlah yang sedikit. Memanfaatkan kira-kira 9 juta penerima. Subhanallah. Jadi penggunaan SARA ni dia akan perluas kepada barangan basah segar di pasar tani, termasuklah PJRM. Ataupun
1: program
0: jualan rahmah madani. Kalau SARA madani lah, kalau bukan penerima STR, ni warga negara yang mesti 18 tahun yang bukan penerima STR akan terima SARA madani pula kan?
1: Betul.
0: Sebanyak RM100 sebanyak dua kali sebelum Aidilfitri dan juga menjelang sambutan ambang kemerdekaan.
1: Betul.
0: Jadi semua ni akan menaikkan lagi peningkatan buying power. Saya cakap apa bahasa Melayu tuan?
1: Kuasa beli.
0: Ya, kuasa beli. Bukan sedikit peruntukan tu. Bagaimana pandangan tuan sendiri? Adakah akan diperluaskan lagi jualan rahmah itu atau macam mana?
1: Okey, so jadi seperti mana yang saya maklumkan tadi Farah ya. Di Terengganu ni kita dah jadi satu fenomena ya. Ramai orang akan beratur bermula daripada pukul 7 pagi. Ya, sedangkan kita buka pagar kita jualan itu dalam pukul 7:30 sehingga pukul 8 baru kita buka lah. So jadi pukul 7 tu orang dah beratur panjang dah. Ya, dan memang ia merupakan satu sambutan yang sangat besar lah dari, daripada rakyat Terengganu sendiri. Dan sepanjang 32 don dan kita ada 8 parlimen ni, sekarang ni kita buat 4 kali sebulan. So jadi selepas ini mungkin melalui bajet yang telah kita ada pada tahun 2027 ini, kita akan meningkatkan daripada 4 kali akan bertambah lagi lah bilangan. Supaya kita dapat sampai ke akar umbi ataupun ke kawasan-kawasan yang kita belum capai. Ya, untuk jualan tersebut. Manakala
0: mungkin ada kampung-kampung kata bililah jualan rahmat datang ke tempat dia ni.
1: Betul. Jadi sekarang ni kita akan tengok daripada peta yang kita ada ni, kawasan mana lagi yang kita belum masuk. Ya, supaya kita dapat merangkumi keseluruhan kawasan tu, insyaAllah kita cuba sedaya upaya kita. Sebab konsep kita adalah kedai mencari rakyat. Jadi yang inilah yang kita nak ketengahkan. Kita nak bawakan kepada seluruh masyarakat ini di Terengganu. Dan untuk bahagian dalam inisiatif Payung Rahmah ini yang merupakan usaha kita membantu meringankan beban hidup rakyat ni, dengan penawaran yang saya bagi tahu, saya maklumkan tadi 10 sehingga 30% dan pada masa ini kita ada 13 operator bergerak kita dan juga 85 premis yang terlibat dalam pelaksanaan program jualan rahmah madani ini. Dan di negeri Terengganu sendiri. Dan di bawah payung rahmah ini kita ada juga, selain daripada itu adalah menu rahmah. Yang kita
0: menu
1: rahmah ada. Harga menu rahmah ni RM5. Dan kalau kita tengok menu rahmah ini memang cukup zatnya, proteinnya, karbohidratnya. Dan tapi kita boleh dapat dengan harga RM5 yang menyediakan pilihan makanan yang pada harga berpatutan.
0: Biasanya merusi PJRM ni barangan ni diberi diskaun berapa peratus, bermula berapa peratus sampai ke berapa peratus?
1: Dari 10 sehingga 30%. Satu diskaun yang sangat besar dan juga penjimatan yang besar.
0: Betul.
1: Oleh masyarakat kita di PJRM. Sebab itulah kalau saya pergi ke mana, saya turun Padang ke jualan rahmah ini, memang sangat sesak.
0: Sangat
1: terutama
0: sesak
1: di bahagian seafood. Jual udang murah.
0: Masa ni lah orang nak ambil kesempatan.
1: Ya, betul.
0: Nak beli barangan murah tapi seksi keluarga boleh merasa.
1: Betul. Tapi yang paling penting sekali Farah ya, untuk kita nak tahu di mana PJRM itu berada, mesti kita tengok takwim kita.
0: Ada takwim
1: ya, ada takwim jualan rahmah kita.
0: Dan dalam masa yang sama
1: dia ada kita bagi QR di dalam media sosial KPDN Terengganu sendiri. Jangan lupa follow.
0: Follow
1: Kita ada Facebook, kita ada YouTube, kita ada TikTok, kita ada X.
0: Okay.
1: So di dalam dan satu lagi IG.
0: Uh-huh.
1: Yeah, so jadi kelima-lima media sosial Terengganu, KPDN Terengganu ni ada di dalam itu QR untuk kita tengok di mana jualan rahmah pada minggu dan juga bulan tersebut.
0: Oh, senang. Ya,
1: di mana sahaja.
0: Okay.
1: Ya, so jadi dalam masa yang sama ni juga kita ada jualan PGRM premium yang kita akan buat.
0: Okay.
1: Ya, yang
0: apa
1: ini
0: beza
1: kita
0: pula premium dengan biasa
1: premium
0: tu?
1: Premium ni dia lagi besar lah.
0: Okay.
1: Dan jumlah SKU-nya lagi banyak.
0: Mm-mm.
1: Ya. So jadi kita akan berada di setiap daerah. Baru ni kita dah buat di Marang, kemudian kita dah buat di Besut.
0: Yeah.
1: Insya-Allah kita akan ke Dungun, kemudian ke Kuala Terengganu sebagai penutup pada akhir tahun ini, bersekali dengan jualan kembali ke sekolah.
0: Okey. Jualan kembali ke sekolah pun boleh termasuk dalam PGRM? Eh?
1: Boleh masuk dalam PGRM juga. Ini merupakan salah satu daripada pendekatan yang telah pun dibuat oleh pihak kerajaan.
0: Tambah pula kerajaan menaikkan bantuan untuk bantuan persekolahan.
1: Ya, betul.
0: Kalau anak 8 orang dapat, 4 orang dapat.
1: Ya. Itulah apa ni, kita punya rezeki kita lah untuk membantu dalam meringankan beban rakyat kita sendiri.
0: Bermakna kalau saya dengar apa yang Tuan Mufsi kongsikan ini, kita rakyat Malaysia ni rezeki berganda.
1: Ya, betul.
0: Mursi PGRM tadi, Payung Rahmah tadi tu pun
1: menu rahmah kita
0: menu
1: ada.
0: Menu rahmah ada. Satu lagi yang Tuan baru sebutkan tadi, apa ni, mengenai bantuan persekolahan. Boleh membeli belah di PGRM. Ini bermakna menerusi belanjawan 2027, kuasa rakyat hidup secara langsung sampai kepada rakyat. Dan rakyat boleh manfaat kat subsidi tu secara bersasar juga.
1: Betul.
0: Musim cuti persekolahan, musim nak raya, musim hujung bulan boleh belanja lagi.
1: Betul. Dalam masa yang sama juga, Ifara, sebagai tambahan, setiap kali musim perayaan, musim perayaan, kita ada skim harga musim perayaan.
0: Musim perayaan.
1: So maksudnya di setiap musim perayaan ni kita ada harga kawalan kita.
0: Okay.
1: So maksudnya harga, katakanlah sebagai contoh, kita timun.
0: Okay.
1: Pada musim perayaan itu timun kita tak boleh jual lebih daripada harga yang telah pun ditetapkan. Kita kawal.
0: Okay.
1: So kita ada barang-barang kawalan kita pada musim perayaan. Inilah harganya dan peniaga perlu patuh pada harga yang harga tersebut.
0: Okay.
1: Contohnya sebagai kita nak raya, kalau kita raya hari raya kita.
0: Betul.
1: Santan paling banyak kita pakai.
0: Uh-huh.
1: Kita nak buat rendang, kita nak buat
0: pagai. Santan jangan lupa mahal
1: harga
0: tu.
1: So kalau jika barang-barang ini termasuk dalam harga kawalan yang kita jual, yang dikawal, maksudnya peniaga tak boleh jual lebih daripada harga tersebut. Itu yang kita tengok.
0: Ya, Tuan Mufsi dah sebut macam ni. Tambah sekali orang kampung.
1: Yeah.
0: Kadang-kadang kalau pergi ke bandar, pergi ke pasar raya kan, kadang-kadang ada juga diskaun yang salah. Jadi bila pergi ke KPDN Jualan Rahmah ni, secara tak langsung kita tak okey, kat sini kita dapat harga yang betul.
1: Betul.
0: Kita boleh belanja dengan cara yang betul, berhemah, dan sekaligus bersasar lah apa kita nak. Kita boleh list dah.
1: Betul.
0: Sebab kita tahu harga, dah ada price catcher tadi tu.
1: Betul.
0: Dan QR tadi
1: betul
0: tu kan.
1: Betul. Itu yang kita nak tahulah, Jualan Rahmah di mana. Yang paling penting sekali, kita jadilah pengguna yang bijak. Bijak dalam membuat pilihan kita.
0: Okey. Jadi para pasti, ataupun ramai orang pasti menunjukkan PGRM akan terus mendapat sambutan lah sebagai salah satu daripada intervensi kerajaan.
1: Betul.
0: Untuk bantu rakyat menangani kos sara hidup dengan menawarkan barangan antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran
1: harga
0: setempat.
1: Harga pasaran.
0: Okay. Terbaik KPDN.
1: Amin.
0: Gempa di Terengganu

0: Rancangan 2027 dilaksanakan khususnya untuk menangani kawasan hidup dan juga memperkukuhkan dan juga perlindungan kepada pengguna. Jadi KPDN memang menyambut baik peruntukan ini, ya tuan, inisiatif yang perkukuhkan usaha untuk menangani kawasan hidup, membendung ketirisan ni. Ini pun ada kena dengan belanja atau apa ni, belanjawan 2027 ini mengenai dengan nak bendung ketirisan melalui penguatkuasaan lebih berkesan. Bagaimana tu?
1: Okey. KPDN dalam masa yang sama nekatlah untuk memperkukuh lagi operasi penguatkuasaan kita melalui tiris ataupun operasi tiris 4.0 bersepadu tujuan untuk membanteras penyelewengan dan juga penyelupan barang bersubsidi seperti yang kita tahu diesel, petrol dan juga LPG. Kita bukan sahaja menjalankan pemeriksaan di premis dan juga stesen minyak, tetapi dalam masa yang sama kita memperkukuhkan risikan selain memanfaatkan teknologi juga serta bekerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan yang lain, sebagai contohnya dengan polis marine, dengan SSM, dengan PDRM, dengan APMM ataupun Maritim Malaysia,
0: supaya aktiviti ini
1: betul dan supaya tindakan dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh dan lebih berkesan. Dan prinsip yang cukup jelas adalah subsidi ialah hak rakyat yang layak menerimanya. Sebab itu KPDN akan terus untuk berusaha bagi membendung ketirisan ini supaya wang dan bantuan kerajaan benar-benar mendapat manfaat kepada rakyat. Itu yang paling penting dan juga paling utama. Kita juga mengalu-alukan maklumat daripada orang ramai bagi membantu untuk mengesan aktiviti penyelewengan ini. Dan kita berbalik kepada tagline yang kita gunakan untuk tahun ini adalah suara kita, kuasa kita. Suara kita, kuasa kita. Bermaksud dalam kita berhadapan dengan masalah dalam urus niaga ataupun mengesan salah laku perdagangan, jangan hanya berdiam diri. Kita perlu menyalurkan maklumat ataupun aduan ini melalui saluran rasmi KPDN supaya perkara tersebut boleh disemak dan tindakan sewajarnya boleh diambil. Ini yang melibatkan aduan-aduan. Jadi suara kita ni kita perlu ke hadapan dan kita menggunakan kuasa yang kita ada untuk kita membuat aduan dan kita melaporkan kesalahan yang telah dilakukan oleh sesiapa sahaja, terutamanya peniaga yang telah menaikkan harga barang tanpa sebab, tanpa alasan yang kukuh ataupun salah. Dari segi, sebagai contoh yang paling mudah lah, kita beli barangan melalui online. Kita order lain, kita tempah lain dan kita dapat lain. Dan dalam masa yang sama, peniaga tidak mahu bertanggungjawab.
0: Di situ apa peranan KPDN?
1: Jadi di sini boleh membuat aduan kepada kita dan kita akan menyiasat. Kalau melibatkan juga dalam tribunal tuntutan pengguna akan mengambil kes tersebut. Sebagai contoh, sekarang ni kes yang paling tinggi dalam tribunal tuntutan pengguna adalah kes umrah. Penipuan dalam umrah ni. Jadi ini merupakan kes yang banyak, yang paling tertinggi di Terengganu, yang kita tengah bicarakan lah bersama dengan presiden. Kita panggil presiden, kalau di luar ni kita panggil hakim ataupun peguam. Tapi kalau di TTPM ni kita panggil presiden. Jadi yang ini adalah mengenai operasi lah yang kita jalankan. Yang paling penting sekali, setiap titik subsidi itu mestilah turunnya hanya kepada rakyat kita sahaja. Ini yang paling penting.
0: Itu paling penting ya. Okey, jelas di situ. Baik, kita dah hujung-hujung ni, lebih kurang 5 minit je lagi tuan. Saya ke nak sambung lagi ni sebab ramai lagi nak tanya ni, kat mana jualan rahmah lah itulah ini. Tengok kat TikTok kita di Maritim Perkasa. Terima kasih Amir Gosling. Kita kena menyapa sekejap lah. Badeng Taiping, terima kasih. Lagi. Kan dia kata senyap je kat TikTok ada ni. Terima kasih, tolong tap screen. Okey, semoga sampailah persoalan anda. Terima kasih KPDN Cawangan Kemaman yang menonton juga.
1: Alhamdulillah.
0: Menonton bos je ni. Terbaik tuan pengarah negeri Terengganu. Jom tap screen guys. Mana cawangan lain muncul sikit?
1: Kita ada lagi cawangan ni. Dalam masa yang sama kita ada di Kemaman, kita ada di Besut yang akan merangkumi Setiu. Di Hulu Terengganu kita ada di Hulu dan juga Marang merangkuminya. Dungun dan juga yang seterusnya adalah di kemaman.
0: Okay.
1: Yeah? So kita ada empat cawangan.
0: Empat cawangan. Yeah? Baik tuan. Okey, yeah. Persoalan kita yang terakhir, okey. Mm-hmm. Apa harapan tuanlah untuk belanjawan 2027?
1: Okey, secara keseluruhannya, apa yang kita lihat, belanjawan ini sangat membantu untuk meringankan kos sara hidup rakyat kita. Yeah. Ya. So, untuk memastikan keutamaan KPDN ini dalam memastikan kepentingan pengguna dan juga peniaga terus terpelihara,
0: yeah,
1: khususnya ketika rakyat berdepan dengan cabaran kos sara hidup. Ya. So, dalam hal ini, kita melihat atau memberi perhatian kepada tiga perkara utama yang seperti mana kita kongsikan sebentar tadi. Yang pertama itu adalah untuk memastikan pengguna mendapat barangan keperluan pada harga yang berpatutan dan bekalan yang mencukupi. Ini yang paling penting. Yang keduanya adalah untuk memastikan aktiviti perdagangan berjalan secara adil dan juga teratur melalui pemantauan serta penguatkuasaan undang-undang. Yang dalam masa yang sama, kita mahu melindungi hak pengguna tersebut daripada amalan yang menyalahi undang-undang. Dan pada masa yang sama juga memastikan peniaga yang jujur dapat menjalankan perniagaan yang baik. Dan yang ketiga adalah memperkukuh kesedaran dan tanggungjawab semua pihak pengguna yang bijak membuat pilihan dan juga mengetahui hak mereka. Manakala peniaga pula perlu mengamalkan perniagaan yang beretika. Dan akhirnya Farah, kita mahu mewujudkan satu ekosistem perdagangan yang sihat. Yang paling penting, supaya kepentingan pengguna terjaga, peniaga dapat berkembang dan rakyat dapat menjalani kehidupan dengan lebih sejahtera. Itu yang paling penting.
0: Betul. Tepat sekali. Alhamdulillah. Terima kasih tuan kerana sudi bertandang ke Terengganu FM ini.
1: InsyaAllah.
0: Dan saya kira jelas di situ ramai telah yang mendengar bersama-sama kita pagi ini. Rasa seronok ingin ke PJRM di mana-mana saja dengan cara lihat QR di tempat QR mereka ada tak hari ini.
1: Yang paling penting, follow dulu.
0: Follow dulu.
1: Follow dulu media sosial KPDN Negeri Terengganu.
0: Tahniah juga untuk KPDN kerana terus komited pastikan inisiatif belanjawan 2027 ini dilaksanakan dengan sempurna.
1: Terima
0: bagi
1: kasih banyak.
0: Menangani kos sara hidup kita semua dan juga memperkukuhkan serta melindungi pengguna.
1: InsyaAllah, amin.
0: Tahniah juga tuan dan juga seluruh warga kerja KPDN.
1: Terima kasih.
0: Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, untuk anda semua terima kasih juga kerana teman bertemu sampai pukul 10 pagi nanti. Dan sekejap lagi bertemu dengan Kak Cik kita Farwani Usir Mersi, anggur inspirasi mewujud dekatan Farah macam biasa. Yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari Farah sendiri dengan itu salam semaafan. Salam ceria, saya Farah Cik Fauzi. Kita baru saja bersama-sama dengan pengarah KPDN Negeri Terengganu yang bersetuan Muhammad Mufsidlah. Assalamualaikum, jumpa lagi.

0: Rengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Kenapa yang masih masa? Jadi kita dapat 9.50 minit pagi. Kita masih lagi bersama dengan pengarah KPDN di Terengganu yang bersama Tuan Muhammad Mufsilat. Okay? Di mana kalau kita bercakap tadi KPDN pastinya committed memastikan inisiatif

je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu

0: Syakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hebah. Jadi senyumlah seindah suria. Hashtag pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Saya senyum awak mesti senyum sekali. Kalau kita senyum semua orang berjangkit. Bila semua orang senyum dunia tiada penyakit. Senyum.
0: Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.05 minit pagi hari Khamis hari ini 15 Oktober 2026 bersama dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Serba biru hari ini. Terima kasih untuk Double F Farah Fauzi. Baru saja solo hari ini, bergerak solo. Nak macam mana kan, tak apalah. Okay, yang penting tetap happy kan. Wajib ceria kata Farah, okay. Baru saja selesai dengan tugasannya dalam ceri pagi 6 hingga 10 pagi. Dan meneruskan siaran hari ini, pagi ini. Okay, Anggun Inspirasimu bertemakan Kak Cik. Macam-macam pengisian kita ada bermula 10 hingga 2 petang. Okey, apapun terima kasih di mana sahaja teman-teman ataupun sahabat-sahabat berada waktu ini. Ada yang bertugas, ada yang MC, ada yang tak sihat hari ini. Semoga cepat sembuh. Okey, jaga kesihatan. Sentiasa pantau tahap kesihatan masing-masing. Okey, jangan dibiarkan melarat. Okey, yang bertugas macam biasa hari ini, hari Khamis, kalau di Terengganu ada yang balik awal, ada yang kerja shift dan sebagainya. Dan mungkin 10.30 nanti ada yang nak menghadiri mesyuarat. Kalau boleh kita datang paling awal. Okey, apapun terima kasih. Terus mendengar kami, okey. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Akhirnya, nikmat dapat dikongsi bersama. Ini yang kita dapat.
1: Untuk yang kerajaan umum baru ni, kita ada satu inisiatif pengeluaran getah kan, IPG ni. Sebenarnya untuk makluman semualah, IPG ni adalah, dia sebenarnya dia di bawah lembaga getah Malaysia kan, LGM. Tapi di pihak Disda kita akan dapat jugalah tempias, tempias lah. Sebab dia akan diaktifkan bila harga getah tu sampai certain harga getah yang rendah tu, dia akan aktifkan IPG ni. So dengan cara tu dia akan menggalakkan lah tubuh kecil kita ni untuk terus lah, terus menoreh, terus berjuang di kebun masing-masing lah. So itulah tempias yang kita dapat lah. Walaupun benda ni di bawah lembaga getah Malaysia, tapi kita dapat lah juga tempias daripada bajet baru ni lah.
0: Encik Zulkifli Saleh, pengarah Risda Terengganu.
2: Kemana kita? Jom ke Karnival Kita Madani peringkat negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam robi, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan dam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tarik tali dewasa, main bola dalam sudut dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada di Karnival Kita Madani peringkat negeri Terengganu bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakat mari belakang dah, kita jumpa di sana.

Okey, baik. Anggun Inspirasi Mu 10.17 minit pagi dan 10.30 minit pagi nanti kita ada tetamu istimewa pagi ni dalam Bicara Wara. InsyaAllah kita akan bersama dengan yang berbahagia Ketua Penolong Kanan Penguasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tuan Muhammad Zamani Osman. Okey, ada sesuatu yang menarik untuk kita kongsi pagi ni. Untuk yang mungkin ada yang macam ada rasa macam ketakutan sedikit lah, kegusaran untuk nak keluar rumah, maklum saya lah dengan keadaan cuaca berjerebu ni, sesuai ke tidak. Saya ni ada macam lelah-lelah sikit ni kat cium-cium ni. Saya ni ada asma dan sebagainya. Okey, insyaAllah ada langkah-langkah. Kan kita pernah melalui zaman COVID, iaitu pandemik kan. Okey, masa tu kita agak panik sebab kita tak biasa. Tapi pengalaman itu mengajar kita banyak perkara, mendewasakan kita. Sama sahaja sanitize, sentiasa menjaga kebersihan dan pakai pelitup muka untuk yang kurang sihat ya. Kalau tidak ada keperluan untuk kita berada di luar, cukup sahaja kita berada di rumah. Okay, jaga kebersihan insyaAllah. Dan sentiasa pantau indeks pencemar udara IPU semasa. Kalau setakat semalam, okay, antara dua tempat ataupun dua kawasan yang bacaan IPU tidak sihat di Kembaman dan Paker. Okay, sebab kadang-kadang bila kita tengok keadaan jerebu ni, kita pandai-pandai buat andaian sendiri. Ini jerebu, rupanya fogging. Okay, itu beza ya, jerebu dan juga fogging. Dan kalau boleh, untuk yang biasa macam nak bakar sampah ke apa, buat masa ni, ok dulu. Oh, Tengganu kata ok dulu. Sabar dahulu, okay? Tunggu keadaan yang sesuai. Bukan apa, sebab keadaan sekarang ni tidak begitu mengizinkan, ya? Okay, dan itulah, kadang-kadang Kak Syik pun tengok macam di sekolah. Di sekolah kan biasa anak-anak kan ada anak-anak yang tidak sihat, tapi mak ayah tetap suka pergi sekolah juga. Tak ada masalah sebenarnya kalau anak-anak, kalau rasa anak-anak mampu, tapi dari segi kata-kata perlindungan tu, pakai pelitup muka. Tapi anak-anak biasalah, budak-budak kan, kadang-kadang diingat. Sementara budak-budak, kita orang tua pun gitu juga. Okey, selalu diingatkan kan, sentiasa menjaga kebersihan. 10.19 minit pagi, insyaAllah 10.30 kita ada tetamu istimewa dalam Bicara Wara pagi ni. Layan lagu dalam Anggun Inspirasimu.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Belanja Wang 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengekor di bumi.
2: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas. Yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai, kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta ringgit elaun sara hidup sehingga RM300 ringgit sebulan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Okay, 10.28 minit pagi, jom ke Mara Carrier Crafting 2026 di Tivet Mara, Kemaman. Pada 17 dan 18 Oktober, lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan untuk anda daripada 30 buah syarikat. Bawa resume dan bersedia untuk temuduga. Jumpa anda di Mara Carrier Crafting 2026 di Tivet Mara, Kemaman.
4: Antara pukul 1 tengah hari ke pukul 3 petang, suhu badan akan berkurangan dan terdapat peningkatan hormon melatonin. Kombinasi ini akan menyebabkan anda rasa mengantuk pada waktu tengah hari dan waktu ini adalah waktu terbaik untuk tidur sebentar. Tidur sebentar selama 20 minit pada waktu tengah hari dapat mengurangkan stres, meningkatkan tenaga, menguatkan memori, memperbaiki mood, meningkatkan prestasi kerja dan yang lebih penting, anda akan berasa lebih segar.
5: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
4: Pengambilan makanan ringan atau junk food secara berlebihan boleh memudaratkan kesihatan anda kerana ianya langsung tidak berkhasiat. Tinggi bahan pewarna dan perisa tiruan. Pendek kata, banyak kesan buruk terutamanya untuk kanak-kanak. Antaranya tidak dapat menumpukan perhatian, masalah pembelajaran, ketagih makanan ringan, gangguan hormon yang menyebabkan masalah obesiti dan banyak lagi. Elakkan pengambilan makanan ringan, cegah dari sekarang.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Anggun Inspirasimu.

0: Zone Inspirasimu 10.30 minit pagi. Okey, sebagaimana yang Kak Syik warwarkan awal pagi tadi, kita ada tetamu istimewa pagi ni dah pun berada di konti awal sampai kita bersama-sama dengan yang berbahagia, Ketua Penolong Kanan Penguasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tuan Muhammad Zamani Osman. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam.
0: Semangat Tuan. Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Dari KL Tuan eh?
1: Ya, saya dari Alhamdulillah.
0: KL Putrajaya. Betul, berapa tadi tu?
1: Saya sebenarnya dah ada kat sini dah 3 hari dah.
0: Okey, jadi kat Terengganu tu dah makan nasi dagang semua.
1: Ya,
0: tuan,
1: dah merasa dah nasi dagang
0: atas tu. Tapi semua. Tuan dengan Terengganu memang kat Terengganu tu biasalah eh.
1: Biasa. Bila katakan tiap-tiap tahun saya akan turun ke Terengganu.
0: Alhamdulillah. Okey, boleh saksikan ataupun tonton-tuan di Facebook Terengganu FM dan juga TikTok Terengganu FM ya. Jadi hari ni tuan kita nak kat Terengganu berbicara ataupun bercakap. Kita santai-santai aja tuan eh.
1: Boleh.
0: Tentang sesuatu yang kat Terengganu tu yang kalau boleh kita nak sifar tuan eh, rasuah eh.
1: Betul.
0: Tapi kita fokus kepada adik-adik pelajar kita. Jadi hari ini kita sentuh mengenai inisiatif anti rasuah di institusi pengajian tinggi. Betul tuan eh?
1: Betul.
0: Okey. Tapi sebenarnya kita nak sentuh mengenai kursus ni tuan eh. Pengenalan ini kursus integriti dan anti rasuah atau KIAR singkatannya. Okey, jadi kita nak tahu juga, pendengar-pendengar kita pun nak tahu juga tuan, kandungan utama kursus ini dan apa yang membezakannya daripada kursus-kursus biasa ni tuan.
1: Baiklah, terima kasih Kak Cik.
0: Okey,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Terengganu FM. Okey, sebenarnya untuk inisiatif pendidikan anti rasuah di bawah mana-mana institut pengajian tinggi, terutamanya bagi kursus mata pelajaran, kursus integriti anti rasuah, sebenarnya inisiatif ini bermula asalnya daripada resolusi yang telah dikemukakan oleh satu kelab.
0: Okay.
1: Di universiti di bawah naungan SPRM juga yang dinamakan AMA, Akatan Mahasiswa Anti Rasuah.
0: Baik.
1: Yang mana dalam konvensyen yang diadakan di UIA, salah satu resolusi yang mereka kemukakan pada waktu itu adalah berkehendakkan satu mata pelajaran khusus anti rasuah di peringkat universiti.
0: Baik.
1: So SPRM kita menyahut usaha itu, kehendak itu, dan juga kita telah membawa kepada perbincangan bersama dengan banyak pihak.
0: Okay.
1: Dan akhirnya kita telah mulakan gerak cara kursus KIA ni dengan pelaksanaan dia sebagai elektif di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2018 kalau tak silap saya. So waktu ini tenaga pengajar dia 100% daripada pegawai SPRM. So kita mengajar dan kita menilai pelajar tersebut. Dan selepas itu kursus ini telah diangkat di dalam NACP dan NACS untuk dijadikan mata pelajaran wajib di semua peringkat universiti.
0: Di semua peringkat
1: universiti.
0: Okey, baik.
1: So apabila dia diangkat menjadi mata pelajaran wajib, SPRM kita ada kekangan. Kita kurang pegawai dan kita tak mampu untuk nak cater keseluruhan universiti, sama ada universiti awam ataupun swasta.
0: Okey, baik.
1: So daripada situ kita
0: ada. Oh, ia juga melibatkan universiti IPT,
1: awam dan swasta.
0: Okey, baik.
1: So selepas itu kita berbincang dengan pihak IPT, kita rangkakan apakah tindakan yang boleh kita buat.
0: Baik.
1: Dan akhirnya kita laksanakan TOT bersama dengan tenaga-tenaga pengajar di Institut Pengajian Tinggi.
0: Okay.
1: Dan sekarang ni kursus yang telah menjadi mata pelajaran wajib ini diajar oleh tenaga pengajar di universiti.
0: Baik.
1: Dengan bantuan pegawai-pegawai daripada SPRM. Untuk kursus ini kita memang dirangkakan dia secara komprehensif, yang mana kita membuat pendedahan mengenai apa itu integriti, kita memberi penerangan tentang tadbir urus yang baik dalam apa-apa saja urusan, serta kita menerangkan juga kepada pelajar jenis-jenis kesalahan rasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009, dan kesan atau impak rasuah itu kepada semua lapisan masyarakat, kepada negara, kepada tempat pekerja kita, supaya pelajar ini memahami bahawa rasuah ini bukan satu benda yang boleh dipandang enteng. Okey, kalau kita tengok dari segi pendekatan ya, kursus KIA ini dilaksanakan secara apa kita panggil, dia bukan sahaja teori pragmatik, tapi dia diajar berdasarkan experience based learning. So bermakna bila universiti menjemput pegawai SPRM untuk memberi perkongsian, kita akan memberi perkongsian tentang pengalaman sebenar pegawai tersebut.
0: Okey.
1: Bila dia berhadapan dengan isu rasuah, bagaimana dia mula menyiasat. Malah waktu kita laksanakan kursus ini di secara elektif di UKM, kita bawa pegawai daripada bahagian perisikan.
0: Oh, okay.
1: Tapi kita tak expose pegawai ini dari segi wajah dia.
0: Okay.
1: Kita pakaikan dia topeng.
0: Baik.
1: Dia berkongsi bagaimana dia buat undercover, bagaimana dia buat intipan.
0: Ini real kisah benar ya,
1: yeah,
0: tuan.
1: Ini berdasarkan okay, kisah benar. So, perkara-perkara beginilah yang menarik minat pelajar untuk memahami dengan lebih mendalam tentang apa itu rasuah dan apa yang dilakukan oleh SPRM secara umumnya.
0: Okey, itu dia. Wah, dah jadi satu kategori itu model ataupun subjek elektif untuk para pelajar. Bermula bila tuan?
1: Bermula elektif tahun 2018. Sekarang ni dah jadi subjek wajib.
0: Subjek wajib.
1: Di semua institut pengajian tinggi awam, swasta, malah telah pun dikembangkan kepada institusi TVET.
0: Okey, menarik. Bukan apa tuan, sebab anak muda ni benteng. Benteng negara.
1: Betul.
0: Mereka adalah penyambung legasi warisan. Jadi apa tu legasi bangsa dan negara.
1: Betul.
0: Jadi mereka perlu kata-kata tu didedahkan dengan isu-isu besar sebegini sebenarnya dari peringkat awal lagi tuan. Okey. Jadi sasaran utama adalah mahasiswa-mahasiswa itu tuan.
1: Sasaran utama khusus ini adalah mahasiswa. Dia tidak terbuka bukan saja kepada pelajar ijazah, malah juga kepada pelajar diploma dan juga sijil.
0: Khusus ini bukan pilihan tetapi wajib.
1: Dia
0: ya,
1: menjadi mata pelajaran wajib okay, sekarang.
0: Baik. Okey. Dan itulah yang tanya, wajib untuk semua apa tu?
1: Yeah, mahasiswa. Wajib untuk semua mahasiswa.
0: Okey. Baik. Itu dah. Jadi mungkin ada mak ayah ataupun yang baru tahu, oh rupanya ada .
1: Betul, ada.
0: Okey, menarik sekali. Jadi mungkin dari segi status pelaksanaan dia, latihan dan sebagainya macam mana tuan? Kalau boleh perincikan lagi.
1: Okey, untuk khusus KIA ni dia ada 10 modul.
0: Okey.
1: Kalau di peringkat awal dulu kita ada 7 saja.
0: Baik.
1: Tapi 10 modul ni pun kita telah kembangkan daripada 7 modul tersebut bagi memudahkan pemahaman pelajar.
0: Okey.
1: So dalam 10 modul ni memang macam saya katakan awal tadi, pelajar dia akan belajar banyak perkara. Pengenalan kepada sejarah SPRM, pengenalan kepada apa itu integriti, pengenalan kepada kesalahan rasuah. Kesalahan di bawah liability korporat.
0: Baik.
1: Sebab kesalahan perkara-perkara yang kita highlightkan ini, perkara-perkara yang mana bila pelajar ini lepas daripada pengajian, mereka akan bekerja.
0: Okay.
1: Malah ada di kalangan mereka juga akan membuka perniagaan.
0: Baik.
1: So dengan memperkenalkan kesalahan di bawah liability korporat, so pelajar ini terdedah bahawa dia tahu bahawa sekiranya dalam syarikat dia lantik seseorang untuk apa saja urusan, yang mana urusan itu dilakukan dengan rasuah.
0: Okay.
1: Maka syarikat itu juga boleh dipertanggungjawabkan.
0: Baik.
1: Atas kesalahan rasuah. So kita tidak ada lagi kita mengatakan bahawa rasuah itu hanya berakar umbi dalam sektor kerajaan. Malah kita nak memastikan bahawa sektor swasta juga memainkan peranan yang sama dalam usaha pencegahan jenayah rasuah.
0: Okay.
1: Sebab itu kita ada akta liability korporat ni.
0: Okey, baik. Dan tak apa sedar tuan, mungkin di kalangan mahasiswa atau mahasiswi ni juga unsur-unsur ataupun rasuah yang nak mula berakar dan mula ada, tapi itulah kata orang tu kita bimbang takut ianya jadi semakin merebak.
1: Betul.
0: Jadi kursus ini dijadikan sebagai benteng ya tuan.
1: Betul. Sebab itu Kak Cik, pada tahun 2002, SPRM kita pernah buat satu kajian.
0: Okey.
1: Bukan kajian lah, kita buat survey, simple survey.
0: Okey.
1: Bersama dengan bakal graduan yang akan tamat pengajian.
0: Baik.
1: Okey, responden dia pun tak ramai, 497 orang tak salah saya. Tapi dapatan daripada survey tersebut, 30.5% daripada bakal graduan yang akan menamatkan pengajian ini mengatakan mereka sanggup untuk menerima rasuah dan mereka sanggup untuk menyalahgunakan kedudukan mereka untuk menerima rasuah.
0: Ini secara jujur tuan.
1: Ini secara jujur.
0: Okey.
1: Itu tahun 2002. Dan bila kita move forward ke depan, tahun 2022, mantan timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan, waktu tu Datuk Sri Samson telah pun mengeluarkan satu statistik.
0: Okay.
1: Yang mana dalam statistik itu dia mengatakan bahawa majoriti yang ditangkap oleh SPRM dari tahun 2018 hingga tahun 2002.
0: Baik.
1: 2022 adalah belia di bawah umur 40 tahun.
0: Okey.
1: So bermakna apa yang berlaku tahun 2002 itu telah ada kaitannya dengan apa yang kajian SPRM buat berdasarkan statistik tangkapan kita.
0: Baik.
1: Tahun 2022 tu bahawa orang yang dahulunya tamat pengajian sekarang ni dah masuk dalam aliran pekerjaan, dah menjawat jawatan.
0: Okey.
1: Dan mereka inilah yang jadi penyumbang besar kepada statistik tangkapan SPRM.
0: Ini sebelum diperkenalkan khusus ni tuan.
1: Sebelum diperkenalkan khusus tersebut.
0: Baik.
1: Sebab itulah Kursus ini kita perkenalkan bagi memberi pendedahan awal kepada pelajar.
0: Okay.
1: Dan saya juga terbaca baru-baru ni dalam threads di beberapa universiti mana pelajar meluahkan perasaan kecewa mereka.
0: Okay.
1: Kenapa mereka kena belajar khusus ini sedangkan universiti mereka terlibat atau terpalit dengan isu rasuah.
0: Baik.
1: So, ingin saya nyatakan di sini bahawa apa yang kita ajar bukan bermakna kita yakin bahawa pelajar ini bila dia keluar daripada dunia pelajaran itu, dia akan jadi seorang manusia yang sempurna. Tapi ini adalah pendidikan awal yang kita install, kita tanamkan kepada mereka supaya mereka tahu, supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka.
0: Ya, kerana dunia luar untuk mereka ni sebenarnya penuh dengan cabaran. Betul. Tuan. Tapi sekurang-kurangnya kata orang tu dah ada didikan tentang apa tu.
1: Sekurang-kurangnya dia ada knowledge dah.
0: Betul, tentang rasuah tu. Okey, baik. Menarik sekali. Okey, Tuan, kita rehat seketika. Kita berhibur seketika, Tuan. Boleh. Nanti kita sambung lagi. Okey, baik.

0: untuk yang yang besar, berskala besar. Tapi ia bermula daripada, kalau tidak dibanteras daripada awal atau tidak dikenal pasti daripada awal, ia akan berakar.
1: Betul.
0: Itulah yang tuan ya. Sebenarnya ini apa tu sangat baik kerana dimulakan modul ataupun subjek wajib di universiti, di IPTA dan juga IPTS tuan ya. Jadi bagaimana kursus ataupun kurs warni mula diwujudkan tuan, dan berapa banyak universiti sekarang ni yang sudah menubuhkannya?
1: Okay. Baiklah. Untuk Coursewar ni dia adalah satu inisiatif baru yang telah dilaksanakan oleh SPRM.
0: Baik.
1: Coursewar atau singkatan ni adalah Kurs Sukarelawan Mahasiswa Anti Rasuah.
0: Okey.
1: Yang mana mereka ni sama je macam kor-kor beruniform lain.
0: Okey.
1: Kita ada kor suksis, palapes. Kita ada kor siskor, kita ada sispa dan sebagainya.
0: Baik.
1: Di universiti. So Coursewar dia adalah badan beruniform bersenjata yang mana ditubuhkan di UNIZA sebagai institusi pertama. So anak Terengganu kena banggalah bahawa Coursewar ni lahirnya di Terengganu.
0: Okey, hebat eh.
1: So bermula daripada kunjungan hormat yang dilaksanakan oleh pihak UNIZA ke atas Ketua Pesuruhjaya SPRM pada ketika itu, yang selepas itu telah disambut baik dan bahagian saya telah dipertanggungjawabkan untuk membangunkan modul bagi Coursewar ni.
0: Baik.
1: Coursewar dengan KIA adalah dua perkara yang berbeza. KIA adalah mata pelajaran.
0: Okey.
1: Coursewar adalah subjek aktiviti co-curriculum di peringkat universiti.
0: Okey, baik.
1: So, dalam Coursewar ni dia ada pembahagian kepada dua modul utama. Satu adalah modul latihan Coursewar.
0: Okey.
1: Yang mana dia ada 15 modul yang lebih terperinci daripada modul KIA tadi.
0: Okey.
1: Dan juga dia satu lagi modul dia adalah modul Cadet Integriti Muda. So bila pelajar ini tamat latihan, mereka akan ditauliahkan sebagai Cadet Coursewar. Dan juga dalam masa yang sama dia dapat satu lagi sijil, sijil Cadet Integriti Muda. Yang mana sijil ini memperakukan pelajar-pelajar ini mempunyai ilmu pengetahuan tentang rasuah. Dan mana dia boleh membantu sekiranya mereka ini bekerja dalam sektor kerajaan ataupun swasta, mereka boleh boleh membantu di cawangan unit integriti ataupun di IGU.
0: Okey.
1: Sektor swasta.
0: Baik.
1: Okey. Dan kursus Coursewar ini adalah kursus berkredit. Selama 4 semester.
0: Okey.
1: Dan dalam silibus dia, dia sama juga seperti KIA, dia lebih mendalam dari segi pembelajaran undang-undang dia. Dan untuk Coursewar ini sehingga sekarang kita ada lebih kurang 5 universiti yang telah menzahirkan minat.
0: Okey.
1: Dan 2 yang telah mula membuat pengambilan.
0: Okey.
1: Kalau di UNIZA kita dah ada kohort 5. Dah 5 kohort dah. Dan di UMK UMK Universiti Malaysia Kelantan, kita ada 1 kohort. Dan Coursewar ini dia kita anggap dia sebagai duta kecil SPRM lah.
0: Baik.
1: Sebab latihan dia bukan saja latihan dari segi akademik, dia juga ada latihan dari segi fizikal.
0: Okey.
1: Dan juga kita menitik beratkan juga elemen-elemen kepimpinan di dalam Coursewar ni.
0: Okey.
1: So kalau kita tengok Coursewar ni especially di UNIZA, dia mendapat sambutan yang menggalakkan.
0: Okey.
1: Dengan kalau tak salah saya, bagi kohort yang akan tamat latihan pada tahun depan, dia ada seramai 40 orang keahlian.
0: Okey.
1: Dan berbeza dengan kohort-kohort lain, kohort-kohort lain, Coursewar ini dia adalah inisiatif bersama. So dari segi bajetnya dikeluarkan oleh peringkat universiti.
0: Okey.
1: Dari segi tenaga pengajarnya adalah daripada pegawai-pegawai SPRM.
0: Baik.
1: Yang kita pilih, yang kita beri latihan supaya dia boleh menjadi tenaga pengajar di universiti.
0: Okey, baik. Okey, itu kata orang tu manfaat yang diperoleh oleh mahasiswa kita kalau terlibat dengan Coursewar ni tuan. Okey, tuan tuan ada nyatakan tadi ada 5 universiti yang berminat ni. Okey, bagaimana dari segi promosi ataupun untuk melebar luaskan lagi tentang kepentingan Coursewar ataupun manfaat yang diperoleh mahasiswa daripada penyertaan mereka dalam Coursewar ni tuan?
1: Okey, untuk kita mempromosikan Coursewar ni, sebenarnya kita dah buat banyak jelayawara, kita dah banyak buat perbincangan, kita dah buat banyak kunjungan hormat. Yang terakhir kita buat dengan

0: persatuan bukan persatuan dengan semua pusat-pusat kurikulum di universiti.
1: Baik.
0: Waktu tu sebab dia dipengerusikan oleh UUM dan kita juga telah membuat pembentangan berkenaan dengan COSWA ini di sana. Yang mana kita mempromosikan sekiranya pihak-pihak universiti berminat.
1: Okey.
0: Untuk melaksanakan COSWA, mereka boleh approach balik SPRM untuk kita bincangkan lebih lanjut.
1: Baik.
0: Dan selepas daripada itulah yang kita sekarang ni ada pertambahan daripada UNIZA yang pertama. Dia berkembang kepada Universiti Malaysia Kelantan yang kedua.
1: Okey.
0: Seterusnya kita ada di Universiti Kebangsaan Malaysia.
1: Baik.
0: Kita juga ada di Universiti Islam Sains Malaysia, USIM, dan juga di Universiti Teknologi Malaysia Melaka, UTM.
1: Okey, itu dia. Okey, tuan, apa peranan? Apakah peranan utama yang dimainkan oleh ahli Korswa ni khususnya dalam membudayakan integriti dan menolak rasuah dalam kalangan pelajar, tuan?
0: Okey, peranan dia banyak sebab dia ni akan jadi ejen perubahan.
1: Baik.
0: Kepada kawan-kawan dia, dia orang akan menjadi role model.
1: Ya. Yeah.
0: Dalam universiti, sebab bila kita bercakap pasal integriti, siapa yang buat itu kenalah menunjukkan contoh
1: betul.
0: Dan teladan.
1: Ya, betul.
0: So, COSWA ni kita mengharapkan mereka menjadi contoh dan teladan kepada semua kor-kor yang lain. Dan kita juga setiap terbuka untuk bekerjasama.
1: Baik.
0: Melaksanakan apa saja aktiviti bersama dengan kor-kor yang lain. Dan macam saya katakan tadi, COSWA ni dia diberi latihan kepimpinan dalam penganjuran pelbagai aktiviti, kajian yang mereka kena laksanakan, assignment, dan juga mereka boleh menjadi mata dan telinga SPRM untuk menyalurkan apa saja maklumat yang berkaitan dengan isu rasuah, isu integriti, bukan saja dalam universiti, malah dalam komuniti.
1: Okey.
0: Sebab mereka telah pun ada pengetahuan itu. Selama 4 semester mereka diajar, mereka diberi segala detail pengetahuan tentang apa itu isu rasuah.
1: Okay.
0: Serta COSWA ini juga adalah berperanan untuk mewujudkan satu persekitaran kampus yang bebas universiti.
1: Okay.
0: Bebas interasuah.
1: Bebas rasuah.
0: Okay. Okay.
1: Okay, tapi beruntung sebenarnya mahasiswa kita hari ini, tuan.
0: Betul.
1: Kerana katakan tu mereka di peringkat IPT sudah didedahkan.
0: Betul.
1: Jadi ini satu pendekatan yang sangat baik, tuan. Okay, dan mungkin terakhir pagi ni, tuan, dan insyaAllah kita harapkan tuan boleh datang lagi lepas ni, tuan. Sebab isu rasuah ni isu yang tidak pernah habis, tuan.
0: Betul.
1: Okey, seperti isu dah ada, tuan. Tidak pernah habis dan kena sentiasa diwarakan dari masa ke semasa. Mungkin lepas ni kalau di peringkat sekolah-sekolah pula, tuan, insyaAllah.
0: Ada cadangan untuk menubuhkan kadet di sekolah-sekolah. Tapi
1: sama.
0: Masih lagi dalam kira penilaian sekarang.
1: Mungkin kekangan kaki tangan, tuan, dan sebagainya. Ya.
0: Yeah, okay, kita tengok banyak isu.
1: Oh, banyak isu. Okey, baik. Tapi tuan, terakhir mungkin harapan tuan sendirilah untuk apa tu kursus ini dan untuk kata itu penerapan nilai-nilai murni ataupun kita tolak rasuah di kalangan apa tu mahasiswa ini, tuan. Silakan.
0: Okey, kebetulan kali ini saya pun datang ke Terengganu adalah untuk Majlis Tamat Latihan COSWA.
1: Di UNIZA.
0: Di UNIZA.
1: Okey, baik.
0: So apa yang kami harapkan di SPRM adalah apa saja inisiatif usaha pencegahan rasuah yang kita laksanakan di peringkat universiti, saya harap mahasiswa berfikiran terbuka dan bersama-sama menyokong usaha pencegahan rasuah ini serta menimba sebanyak mana pengetahuan yang boleh. Sebab kita apa yang kami buat sekarang ni bukan boleh dinilai dalam masa sehari dua. Apa yang SPRM buat dalam usaha mendidik pelajar, mendidik mahasiswa adalah satu pelaburan jangka panjang. Untuk memastikan bahawa generasi akan datang, generasi yang memahami apa itu rasuah, tahu kesan rasuah, dan boleh membezakan hadiah dan rasuah. Supaya kita tidak lagi menjadi negara yang dilabelkan sebagai negara yang rasuah, tapi kita nak jadi negara yang dilabelkan sebagai negara yang berintegriti, memainkan tata kelola yang terbaik dalam apa saja bidang.
1: Okey, jadi jangan jadikan atau itu kebiasaan yang lama itu, kebiasaan lama yang salah itu menjadi katakan tu amalan kita, tuan. Itulah kita harapkan, insyaAllah. Okey, baik, terima kasih, tuan, dan lepas ini tuan akan ke UNIZA.
0: Lepas ini saya akan Dekat Uniza.
1: Mungkin ke Pasar Payang ke macam mana, tuan?
0: InsyaAllah.
1: Shopping-shopping dulu, InsyaAllah. Terima kasih banyak, tuan. Satu perkongsian yang sangat baik. Kita baru sahaja bersama-sama dengan yang berbahagia, Ketua Penolong Kanan Penguasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tuan Muhammad Zamani Osman, inisiatif anti rasuah di Institusi Pengajian Tinggi. Terima kasih sekali lagi, tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedia untuk sebuah pentas penuh gemerlapan, debaran dan kejutan. Inilah Anugerah Sri Angkasa 2026. Debaran Anugerah Sri Angkasa Sabtu 17 Oktober. Prelude Anugerah Sri Angkasa Selasa 20 Oktober. Kapet Merah Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Kemuncak Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Dan kemeriahan diteruskan dengan apresiasi Anugerah Sri Angkasa Sabtu 31 Oktober. 5 acara, 1 pentas gemilang secara langsung di TV2 dan RTM Klik. Segalanya bermula di sini.
1: Bagi ibu bapa, keperluan sesi awal persekolahan adalah satu keutamaan. Saban tahun, bukan sedikit kos yang perlu dikeluarkan. Namun bantuan awal persekolahan amat meringankan beban. Apatah lagi, dalam belanjawan 2027, ianya ada kenaikan.
2: Saya Afizawati binti Aziz. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada PMX di atas pengumuman bantuan kenaikan bantuan awal persekolahan. Dengan pengumuman tersebut, dapatlah mengurangkan, membantu sedikit sebanyak dan urusan dalam menyediakan peralatan kepada anak-anak lah.
3: Saya Nur Hayati Asmat binti Muhammad Nur. Saya alhamdulillah kami syukur sangat tahun ni dapat bantuan work off dari 1.5 ke 200. Sedikit sebanyak dapat membantulah dengan ekonomi kita sekarang yang semakin tinggi pembelanjaannya. Anak saya ada seramai 4 orang, sekolah menengah dan juga sekolah rendah lah. Yang dapat tu nanti, duit one off nanti saya akan guna untuk perbelanjaan anak-anak saya lah, seperti beg sekolah, baju sekolah dan kelengkapan sekolah.
4: Saya Nidai Roslan, saya ibu kepada 5 orang cahaya mata. Okay, alhamdulillah, saya sangat berterima kasih, syukur sangat-sangat kepada PMX kerana pengumuman kenaikan untuk bantuan anak sekolah sebanyak 50%.

0: Teka
1: rahsia.
0: Lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Setiap hari Ahad hingga Khamis seperti biasa, waktu ini 11 hingga 12 tengah hari kita ada teka lagu berganda. Tapi sebelum itu, ini jom ke Mara Career Crafting 2026 di TVET Mara Kemaman pada 17 dan 18 Oktober. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan untuk anda daripada 30 buah syarikat. Bawa resume dan bersedia untuk temuduga. Jumpa anda di Mara Career Crafting 2026 di TVET Mara Kemaman. Okay? Dan ini keutamaan negara dan keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Okay? 11.06 minit pagi. Kak Cik nak menyapa sahabat-sahabat Kak Cik. Kita ada Zoo Parker. Assalamualaikum Zoo. Wah, cantiknya Zoo. Zoo buat apa ni? Assalamualaikum Kak Cik. Salam Anggun. Zoo Parker hadir. Lapor diri dari dapur ke ni? Layan TFM bersama Kak Cik sambil siapkan pulut berhias. Ini order daripada customer. Cuaca di Parker ni cerah tapi ada jerebu lah Kak Cik. Selamat pagi untuk Mekna, Kak Nitsu, Abah Musa, Abang Anzam, Kimi Batu Rakit, Din Khairuddin, Putri Khaimah dan untuk semua, moga ceria selalu. Baru nak makan pagi ni Kak Cik. Makan curry pop je. Alas perut. Wah, cantiknya Zoo. Zoo ni memang kata-kata tangan kreatif. Kalau orang tengah ni kata tangan hidup lah. Okay. Semoga dimurahkan rezeki untuk Zoo. Kita juga ada Kak Roh di Dungun. Ada kata-kata untuk dikongsi. Sentiasalah fikirkan cara untuk memberi. Kerana tiada kekecewaan dalam memberi. Kalau yang biasa menerima, apa salahnya mungkin kita boleh tukar daripada menerima kepada memberi. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Betul. Kita juga ada Anzam Drama Besut. Assalamualaikum Kak Cik. Suatu pengacaraan yang baik pagi ni. Oh, tadi bersama dengan tuan kita tadi Terima kasih Amzan. Kita ada Mak Wan di Pengkalan Berangan. Selamat bertugas untuk Kak Cik. Mesti ceria. Sini pandang molek Kak Cik Baru apa tu, duduk singgah ikan. Awas singgah ikan. Makan nasi panas ke makan nasi dingin ke tau. Okay, kita ada Kimi Batu Rakit. Selamat pagi Kak Cik. Selamat konti ceria di pagi Khamis. Layan di tempat kerja ni. Tak sibuk mana hari ni? Okay, untuk teka lagu berganda pagi ini dan 11.30 minit pagi nanti kita ada tajaan 15 minit bersama dengan Majlis Amanah Rakyat Malaysia MARA. Okay, bersama dengan tetamu kita. Tapi untuk teka lagu berganda, jom kita dengar. Kak Cik bagi sikit je penyanyi yang sama tapi jodoh lagu ataupun dua tajuk lagu yang berbeza. Sikit ya, okay?
2: Bisa.
1: Oh. Boleh kita boleh bagi panjang-panjang sebab pendengar kita ni hebat sebenarnya. Kita bagi yang clue macam ni pun dia orang boleh teka. Okey, penyanyi yang sama tapi dua tajuk lagu yang berbeza. Okey, jadi lagu siapakah penyanyinya dan apakah nama jodoh lagu itu tadi. Kita layan dahulu lagu ini, kita sambung lagi. Okey, cuba teka. Kita nak dengar sekali lagi ke? Okey, kita dengar sekali lagi tajuk lagunya boleh Sekejap. Okey, lagu ini. Aha.
2: Bisa.
1: Ya itu satu perkataan, yang itu muzik saja. Fikir-fikirlah. Fikir itu penyuluh jiwa gitu. 11.08 minit pagi. Siapakah penyanyinya dan apakah jodoh lagu itu? Kita layan.

0: jabatan bukanlah perkara baharu. Kenaikan gaji minimum adalah langkah mewujudkan keseimbangan. Bagi golongan pekerja, gaji minimum baharu dalam Belanjawan 2027 amat memberi kelegaan.
1: Saya Wan Nabiha binti Wan Muhammad Nasri berumur 26 tahun. Sebagai anak muda, saya ingin berterima kasih kepada pengumuman PMS daripada kadar gaji RM1,007 akan meningkat naik kepada RM2,000. Dengan kenaikan gaji, insyaAllah akan dapat meningkatkan ekonomi hidup saya lah sebagai anak muda yang baru melangkah ke alam pekerjaan. Terima kasih PMS.
2: Saya Nofika Syekir binti Muhammad Safri, umur 29 tahun. Saya amat bersyukur dengan kenaikan gaji RM300 daripada RM1,700 ke RM2,000. Bolehlah saya untuk tampung perbelanjaan harian, komitmen, belanja anak apa semualah.
3: Nama saya Muhammad Fikri Bengani. Saya berumur 27 tahun. So, terima kasih PMX atas kenaikan gaji. So, bagi saya, untuk orang muda, sangat membantulah dari segi untuk bayar komitmen semua untuk belanja harian. So, terima kasih. Lagi menaikkan semangat orang muda untuk bekerja, lagi semangatlah.
0: Okay. Apa yang kita dapat? Semua dah terjawab.
4: Kemana kita? Jom ke Karnival Kita Madani peringkat negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam robi, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan dam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tarik tali dewasa, main bola dalam sudut dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada di Karnival Kita Madani peringkat negeri Terengganu bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakat mari belakang dah, kita jumpa di sana. Teka lagu berganda.
5: Bisa.
4: Okey, itu dia. Teka lagu berganda ringkas saja, pendek je. 11.15 minit pagi dah ada yang menjawab. Kita ada apa ni? Okey. Terima kasih. Lagi kita ada Widuri Z di Kemaman. Dia kata penyanyi Khai Bahar lagu pertama Oh Wanita hebat. Tapi tak semestinya betul, Kak Cik je bagi tahu hebat. Cepat meneka. Lagu pertama Oh Wanita, lagu kedua Jodohnya Lulu. Betul ke tidak, Kak Cik? Entahlah. Kita ada Cik Nap di Paya Berenjut. Selamat pagi, Kak Cik. Semoga dipermudahkan segala urusan hari ini dan hari seterusnya. Terima kasih Cik Nap. Abi, assalamualaikum Kak Cik. Atas LPT ni drive balik rumah baru lepas tugasan di Masjid Bandar Cendeh baru ni, cuaca panas molek jerebu sikit-sikit. Hati-hati dalam perjalanan Abi eh. Abi ni memang dia dalam kereta je, dalam kenderaan je Abi eh. Okey, hati-hati Abi. Okey, lagi kita ada siapa lagi yang meneka lagu? Sekejap Kak Cik tengok. Azni Parker, terima kasih. Kita ada Kak Bah ni masa pagi tadi. Okey, baik. Terima kasih yang nak meneka lagu tadi eh. Kerana 11.30 kita ada Tajaan. Okey, bersama dengan Mara. Puteri Khaimar. Mar, dia penyanyi Khai Bahar. Lagu pertama Oh Wanita dan lagu kedua Lulu. Pak Usok Paya Datuk. Waalaikumsalam Pak Usok. Kimi di Batu Rakit. Okey, terima kasih Kimi. Terbalik Kak Cik. Lagu pertama Oh Wanita, lagu kedua Lulu daripada Khai Bahar. Betul ke tidak betul tu? Kita layan lagu dulu. Lepas tu kita bersama, kita kembali berteman di Terengganu FM. Dan 11.30 kita ada Tajaan.

Oh, hebat ya. Ramai dapat meneka tapi tak tahu betul ke tidak. Takut terbalik lagu tu ya. Penyanyi. Tapi ramai penyanyi tu memang tepat ramai. Sebab penyanyi, sebab apa tu, penyanyi ini memang antara penyanyi yang menjadi kata-kata tu dikenali. Okey, ramai yang kenal dengan penyanyi ini. Tapi sebelum itu, kita dapat pukul 11.21 minit pagi. Ini penghantaran pulang fasa pertama, bukan noktah, kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Okey, betul ke tidak jawapan tadi? Terima kasih Ayu di Kuala Ibai. Ayu tengah buat apa tu? Nak buat kuih tu? Okey, Assalamualaikum. Tengah uli semperik ni Kak Cik, suami request. Tekan lagu, lagu pertama Oh Wanita dan lagu kedua adalah Lulu Hai Bahar. Salam sayang untuk semua yang berkonti. Betul ke yang berkonti? Salam sayang untuk semua yang sedang mendengar waktu ini eh. Betul ke Kak Cik? Tak tahu betul ke tidak ni. Tapi sebelum tu, apa tu Kak Cik nak baca ucapan daripada rakan kita ni, daripada Ma Putri Khaimah eh. Tapi ramai yang rata-rata memberi jawapan yang sama. Lagu pertama Oh Wanita, lagu kedua adalah Luluh. Betul ke? Tak tahu betul ke tidak ni. Tapi sebelum tu, Mar, ucapan eh. Salam sayang untuk suami Din Khairuddin. Terima kasih. Juga untuk Ani Nazriani di Kedah, Haji Hali Jari Sungkai, Bonda Umi Johor, Kak Linda Sarawak, Kak Zuraida Parker, Kak Nik Sukamaman, Kak Nik Sharifah di Durang Borong, Kimi Batu Rakit, Abang Z75. Selamat pagi juga untuk semua eh. Okay, baik, kita ada juga Razali Nong di live TikTok kita. Kita ada apa tu, Mel Iras, Hypro Guns. Terima kasih Pak Mak Ruzah dan semua yang ada, insyaAllah. Okay, baik, betul ke jawapannya? Siapa yang tepuk tu? Okay, terbaik semua. Betul, jawapannya adalah penyanyi ini, Hai Bahar. Hebat semua eh. Lagu pertama adalah Oh Wanita, lagu kedua adalah Lulu. Kita dengar lagu ini, Lulu, Lulu Hati ya. Dengan banyak perkara yang berlaku dalam hidup kita kan, kita bina balik kekuatan, cari balik kekuatannya. Hidup ini keras tapi perlu diteruskan. Okay, 11:30 kita ada tajaan bersama dengan Mara.

0: Okay, baik, kita dah pukul 11:30 pagi. Okay, dan kita ada tajaan bersama dengan Mara pagi ini. Bersama-sama dengan yang berbahagia, Encik Muhammad Faris Razwan, pengarah Mara Negeri Terengganu. Assalamualaikum, Encik Faris.
1: Waalaikumsalam, Kak Cik. Yeah. Terima kasih.
0: Wah, smart lagi ni. Alhamdulillah. Berbaju batik lagi ni.
1: Kita berbaju batik lah.
0: Penuh hari ni Khamis, maklum sajalah. Ya. Okay, dan semangat ya, Encik Faris hari ni. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sihat dan semangat lah.
0: Semangat ya, sebab kita nak kongsi sesuatu yang menarik hari ni.
1: InsyaAllah.
0: Okay. Okay, iaitu promosi Mara Career Crafting 2026 East Coast Chapter, betul eh?
1: Betul.
0: Okay, jadi untuk pendengar yang baru sahaja mendengar waktu ini, mungkin di RTM Klik, di TikTok Terengganu FM, boleh juga menyaksikan, menonton di Facebook Terengganu FM. Jadi kita nak tahu, nak kongsi juga, apa sebenarnya Mara Career Crafting 2026 East Coast Chapter ni dan objektif utama penganjurannya, ya? Yeah. Okay. Cik Faris.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Cik dan juga Terengganu FM yang mengundang pada kami Mara pada hari ini. Sebenarnya Mara Career Crafting 2026 iaitu East Coast Chapter, edisi Pantai Timur lah untuk kali ini. Sebenarnya untuk bahasa mudahnya, kita nak katakan ini adalah satu program berbentuk Karnival Kerjaya. Career Crafting tu kita letakkan nama sedemikian adalah sebenarnya untuk kita nak membentuk, mencorak dan memadankan bakat-bakat graduan ataupun bakat-bakat yang ada pada pencari kerja ni dengan keperluan industri masa kini.
0: Okay.
1: Jadinya dalam program kali ni, career crafting kita ni bukan sekadar karnival kerjaya yang biasa. Kita ada 4 elemen penting lah yang kita nak tekankan, iaitu educate. Kita nak memberitahu kepada orang awam, masyarakat, tentang program kerjaya yang kita tekankan pada kali ini. Kemudian nak inspire, kita ada elemen inspire, iaitu kita panggil tokoh-tokoh industri ataupun bekas pelajar alumni kita untuk bercerita tentang alam kerjaya mereka, terutamanya dalam bidang TVET lah. Kemudian yang ketiga, elemen dari segi experience, kita nak memberi masyarakat merasai pengalaman, macam mana orang lain merasa, alumni tersebut merasa, orang-orang industri merasa kerjaya tersebut, dia boleh merasa juga sendiri melalui program ini. Dan yang keempat, elemen dari segi connect, kita hubungkan industri dan juga pencari kerja lah. So dalam program Karnival Kerjaya kali ini, boleh saya katakan tiga target group yang kita fokuskan kepada. Pertama, yang memang sedang mencari pekerjaan, memang tak ada kerja lagi, sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, dah bekerja dah sekarang, cuma nak meningkatkan kerjaya mereka, nak mencari yang lebih baik, orang kata nak tukar angin, tukar haluan dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita nak bagi peluang kepada target group yang ketiga ni, pelajar tahun akhir IPT, especially pusat TVET lah. Untuk mereka mencari peluang-peluang dan memahami laluan kerjaya mereka, berjumpa dengan industri, dan mereka juga boleh, kalau yang tahun akhir ni biasanya nak mencari tempat internship, tempat praktikal. Jadi golongan ni sebenarnya yang memang pada saya yang banyak lah yang akan datang.
0: Ini peluang terbaik untuk mereka,
1: untuk mencari tempat.
0: Itu menarik sekali.
1: Jadi objektif program ni sebenarnya memang untuk kita memberi peluang, memberi tahu kepada masyarakat tentang peluang-peluang pekerjaan yang ditawarkan, dan juga nak memadankan lah industri yang kita ada pada masa kini dengan bakat-bakat yang ada pada graduan, pada pencari kerja yang pada masa kini.
0: Jangan lepaskan peluang baik. Jadi ini kita nak sentuh mengenai resume, Cik Faris. Resume, semua orang buat resume, tapi ada yang dah lama mencari pekerjaan tapi masih kurang yakin dengan resume sendiri. Ada yang kadang-kadang tiru-tiru je. Ada kata betul ke resume aku ni, sebab sekarang ni resume kita tak sama macam dulu. Betul, Cik Faris? Adakah disediakan sesi ataupun khidmat panduan untuk membantu mereka menghasilkan resume yang lebih profesional dan berkualiti yang boleh menarik perhatian majikan ni, Cik Faris? Resume ni ambil peranan
1: Betul, Kak Cik. Lebih-lebih lagi bila ada sistem AI ChatGPT sekarang. Menyebabkan resume ni kita memang senang je lah kita nak buat. Tapi untuk program career crafting kita kali ni, kita ada satu bengkel resume yang dianjurkan oleh Perkeso.
0: Menarik.
1: Ada taklimat dan dia boleh memberi tunjuk ajar macam mana nak menyediakan resume yang baik. Apa elemen-elemen penting yang perlu di-highlightkan dalam resume tersebut. Dan sebenarnya resume itulah pengganti diri kita. Kadang-kadang kita ni tak berjumpa lagi dengan penemu duga. Kita hantar resume. bagi resume dahulu. So resume kita telah mencerminkan diri kita. Kalau kita tidak dapat menghasilkan resume yang baik, yang mantap,
0: pandangan awal
1: first impression pada resume lah. Jadi memang ada satu bengkel dan juga taklimat daripada pihak perkeso lah untuk menghasilkan resume ni.
0: Baik. Pun ada
1: ada.
0: Okey, ini menarik. Okey. Dan saya daripada peluang pekerjaan yang Cik Faris nyatakan tadi, dengar kata ada career talk. Jadi kita nak tahu juga antara topik-topik yang akan dikongsikan dan bagaimana sesi ini boleh membantu anak-anak muda yang merancang career journey mereka dengan lebih jelas. Kadang-kadang mereka ni macam kabur sikit ya. Jadi ada career talk
1: Ada. Itu pun saya pertimbangan yang saya bagi tahu awal tadi, karnival kerjaya kita bukan sama macam karnival kerjaya yang lain. Yang saya ada sebut tadi adalah elemen educate dan juga inspire. Yang mana bila ada career talk, kita sebenarnya nak educate orang awam. Kita panggilkan tokoh-tokoh industri ataupun daripada wakil pihak kerajaan, dan juga alumni-alumni ini untuk bercerita tentang kerjaya masing-masing. Jadi mereka yang datang ni dapat faham, kita dapat educate dia, dan kita pun boleh memberi inspirasi kepada orang awam tentang kerjaya-kerjaya yang telah dikongsikan oleh bakat-bakat ataupun tokoh tersebut.
0: Baik.
1: Dan boleh memberi pengalaman experience kepada anak-anak ataupun pencari kerja nantilah. Jadi career talk ni memang akan ada lah tentang laluan kerjaya profesional. Kita juga akan ada topik berkaitan daripada TVET ke industri. Dan juga kita juga akan highlightkan tentang macam mana nak melangkah yakin ke dalam dunia industri ataupun dunia kerjaya tersebut. Itu antara topik yang kita akan akan bawalah.
0: Okey, menarik sekali. Dan ini yang ditunggu-tunggu. Betul ke? Ini peserta yang hadir, memanglah kalau hadir ni ada kadang-kadang tu dengarkan semangat ya. Dapat, agak-agak dapatlah kerja ni kan. Jadi adakah peserta yang hadir untuk sesi temuduga ni berpeluang untuk mendapat pekerjaan pada hari itu juga, hari yang sama? Dan mungkin ada proses-prosesnya, Cik Faris, apakah yang perlu disediakan oleh pencari kerja? Kalau kita nak datang cari kerja ni, mestilah kata orang tu penuh dengan keyakinan. Kata orang tu macam orang nak kerja lah kan. Ni kadang-kadang semangat-semangat, tapi dia punya penampilan macam tak sesuai dan sebagainya. Jadi macam mana? Boleh kerja lalu ke ni? Cik Faris, kamu yang tanya.
1: Ini pun antara yang menjadi, orang kata, bila kita sebut karnival kerjaya, memang orang akan,
0: itu andaian ya.
1: Terfikirnya adalah mesti ada temuduga terbuka. Jadi memang sesiapa yang orang kata nak merebut peluang-peluang pekerjaan yang ditawarkan ni, pada saya datanglah ke karnival ini dengan berpakaian yang kemas, orang kata ready lah untuk interview. Membawa sijil-sijilnya, dengan salinan sijil dan sebagainya, dan juga syarikat juga boleh, kalau dapat syarikat yang memang memerlukan pekerja, terus boleh bagi offer letter, sama ada bersyarat ke tanpa syarat ke. Dan temuduga pun boleh terus dilaksanakan ketika hari kejadian, iaitu pada dua hari lah, Sabtu dan Ahad, 17 dan 18 Oktober tersebut.
0: Rugi kalau tak datang Sabtu dan Ahad ini 17 dan 18
1: Oktober di pusat MARA kita, iaitu TVET MARA Kemaman.
0: TVET MARA Kemaman di kawasan mana ya? Cik Faris, takut ada yang
1: tak jelas. Kawasan Air Putih ataupun kita panggil kawasan kat situ Mak Lagam.
0: Mak Lagam. Dari pukul berapa sampai pukul berapa?
1: Daripada pukul pagi pukul 8 sehingga 9 hingga 4 setengah petang.
0: 9 hingga 4 setengah petang. Dua hari itu rugi tak datang
1: Dua hari Sabtu dan Ahad.
0: Rugi tak datang. Tak apa, kalau dari Kuala Terengganu bukan jauh sangat pun. Rebutlah peluang ni. Ini kalau untuk yang mungkin pendengar kita atau pencari-pencari kerja dan sebagainya, Cik Faris ya, yang belum tahu lagi sebenarnya bidang pekerjaan yang sesuai dengan diri mereka. Kadang-kadang apa yang mereka nak dengan minat tu dia tak seiring ya, Cik Faris. Jadi ada tak aktiviti ataupun sesi yang boleh membantu mereka mengenal pasti career direction ataupun arah tuju pekerjaan mereka yang lebih tepat?
1: Memang kita ada satu kaunter lah di bawah perkeso nanti, akan ada satu kaunter memberi khidmat nasihat tentang career direction. So yang ini yang datang untuk mencari kerja ni, mungkin boleh datang ke kaunter di perkeso, bawa resume dan mereka boleh memberi nasihat tentang direction ataupun laluan kerja yang sesuai dengan bakat yang mereka ada, dengan kelayakan akademik yang mereka ada lah. Dan di samping tu juga, ketika karnival ni berlangsung, ada 32 syarikat setakat ni yang dah memberi pengesahan baik. Untuk menyertai sebagai pempamer okay. bagi Kanan Berjaya.
0: Baik.
1: Jadi syarikat-syarikat yang datang ni sebenarnya bila anak-anak kita ataupun yang mencari kerja ni datang mm-hmm. sebenarnya boleh terus bertanya kepada mereka.
0: Mm-hmm.
1: Sebab yang datang tu pun daripada wakil-wakil top management ataupun HR mereka yang boleh memberi info okay. dan juga nasihat. Dan boleh memberitahu tentang nature of work bagi setiap syarikat masing-masing. Mm. Jadi pada saya selain daripada pergi ke kaunter perkeso tadi untuk okay. mendapatkan career direction,
0: baik.
1: Nak lagi jelas pergi tanya terus kepada kaunter-kaunter syarikat pempamer tu lah.
0: Okey, itu sangat menarik. Okey, kita rehat seketika ya Chef Haris.
1: Okey,
0: kita jumpa lagi lepas ni.
1: Okey.

0: Takkan berhenti ya Cik Faris eh. Kalau boleh tidak berhenti di situ semangat eh. Pelan-pelan insyaAllah.
1: Kita teruskan.
0: Teruskan akan sampai ke kemuncak eh. Okey. Program ini akan diadakan pada di TVET.
1: TVET Mara.
0: Kemaman. Ya. Jadi kalau sebut pasal TVET ni, sekarang ni dah kalau dulu macam sendu sikit. Bukan sendu. TVET ni sebenarnya menawarkan peluang yang sangat bagus untuk anak-anak muda kita. Tetapi entah bagaimana, kadang-kadang mereka, pandangan mereka dan juga mungkin ibu bapa pun mungkin kurang jelas. Tapi sekarang ni dah lain. Apatah lagi sekarang ni kerajaan dah pun ada peruntukan tertentu untuk TVET. Jadi kita tahu TVET kini yang semakin mendapat perhatian ni kerana keperluan industri itu sendiri ya, Encik Faris ya. Terhadap tenaga kerja berkemahiran tinggi. Jadi bagaimana Mara dapat membantu anak-anak muda ni untuk membina skill set yang benar-benar diperlukan oleh industri hari ini? Kita fahamlah keperluan hari ini eh. Okey, baik.
1: Okey, di bawah Mara iaitu sektor pendidikan, memang salah satu fokus kita dalam sektor pendidikan adalah TVET, latihan pendidikan vocational ni.
0: Baik.
1: Dan kita pun ada pusat-pusat TVET kita merangkumi UniKL, Universiti Kuala Lumpur.
0: Okey. Okay.
1: Kita ada TVET Mara. Dulu kita panggil TVET Mara ni, kita ada dua, Kolej Kemahiran Tinggi Mara dan juga Institut Kemahiran Mara.
0: Okey.
1: Cuma sekarang kita dah rebranding kan menjadi satu nama iaitu TVET Mara lah.
0: Okey.
1: Dan kita juga ada Giat Mara. Okey. So yang ini adalah antara pusat-pusat TVET Mara yang ada di Mara, dan untuk membantu industri ataupun keperluan industri dan juga TVET di Malaysia ni, Mara sebenarnya memang memfokuskan kepada empat elemen lah.
0: Baik.
1: Dalam berkaitan dengan TVET, yang pertamanya dari segi curriculum kita sendiri, kita ada industry driven curriculum.
0: Okay.
1: Yang mana curriculum kita berasaskan industri lah.
0: Okay.
1: Sentiasa kita tambah baik.
0: Okay.
1: Curriculum kita mengikut kehendak dan juga keperluan industri.
0: Baik.
1: Dari segi peralatan mesinnya, okay. Dari segi apa teori dan juga praktikal, okay. Kita teori kurang, praktikal lebih. Yang keduanya, kita pun ada kaedah ataupun elemen apprenticeship ataupun strategic collaboration.
0: Baik.
1: Okay. Bila kita di pusat-pusat TVET Mara kita ni, kita bukan buat shop sendiri Mara saja, tak. Kita ada collab. Kita ada networking dengan pihak industri lah.
0: Okay.
1: Dan ini menyebabkan bila pelajar kita yang nak mencari tempat latihan industri senang. Sebab kita dah buat collaboration daripada awal. Jadi mereka, pelajar yang tahun akhir yang nak pergi buat internship ni, terus pergi ke industri-industri yang berkaitan lah, yang kita dah buat collaboration daripada awal.
0: Baik.
1: Kemudian yang ketiganya, Mara juga membantu TVET di Malaysia ni dengan kita ada mewujudkan sijil kompetensi ataupun profesional ataupun yang berstandard antarabangsa lah.
0: Okay.
1: Jadi kalau pelajar bidang otomotif tu, bukan setakat dia dapat sijil daripada pejabat Mara, daripada apa, TVET Mara saja.
0: Okay.
1: Kita pun ada collab dengan apa, syarikat-syarikat ataupun industri ataupun badan-badan bertauliah autoriti yang berkaitan dalam bidang otomotif juga. Jadi dia dapat dua benda.
0: Okay.
1: Yang Mara punya sijil dapat, daripada pihak industri punya sijil pun dapat.
0: Baik.
1: Dan yang keempat, kita bantu juga industri TVET ataupun pelajar-pelajar TVET Mara ni dengan

0: kena juga pandai bidang komputer, okay? Kena literate, apa, digital literacy tu kena ada jugalah, okay. Dan kita juga kena ada leadership, kepimpinan. Jadi benda-benda ni kita gabungkan semua empat benda yang saya dah sebutkan tadi. Itulah apa, peranan MARA dalam menghasilkan graduan TVET yang berkualiti dan boleh memenuhi kehendak industri.
1: Okey, menarik sekali. Okey, dunia sekarang ni AI. Kan, betul. Dunia teknologi berubah dari dulu, kini AI, automation dan juga digitalization, ya. Jadi apakah kemahiran yang anak muda hari ini perlukan Cik Faris, supaya mereka tidak ketinggalan, kekal relevan dan mempunyai nilai tinggi dalam pasaran pekerjaan? Sebab sekarang ni satu persaingan, ya. Okey, kalau yang mungkin tertinggal, jadi rugilah. Jadi apa dari segi keperluan teknologi yang perlu untuk mereka?
0: Dalam keadaan kata zaman teknologi yang semakin cepat berubah, terutamanya bila ada AI dan sebagainya ini, MARA juga tidak ketinggalan lah untuk memperbaharui dari segi kurikulumnya, supaya boleh menggunakan AI itu dalam pelajaran PDP mereka. Okay? Dan supaya kita nak graduan yang datang, yang belajar di pusat TVET MARA kita tu, bukan setakat tahu pasal technical punya part, tapi dia juga celik dari segi IT, literasi data, asas automasi, automasi dan juga penggunaan alatan tu secara digital pun diorang kena mahir. Tapi kita kena kahwinkan juga benda tu. Jangan lupa juga tentang saya cakap tadi, kemahiran insaniah lah, soft skill. Kalau tahu saja buat yang tadi tapi tak boleh
1: kena
0: bercakap, tak boleh bercakap, lepas tu kita kita suruh dia lead untuk event ataupun buat assignment untuk jadi leader pun tak boleh. So itu pun penting juga pada pelajar-pelajar.
1: Baik. Okey, ini persediaan yang paling penting untuk dibawa oleh pencari kerja ni, Cik Faris, sebelum hadir. Dari segi resume, sijil akademik, sijil kemahiran atau dokumen lain. Ini penting ni.
0: Dia biasanya bila pergi interview ni, benda yang diketahui umum lah yang kita kena tahu adalah resume tadilah. Sebab tu tadi resume, kalau rasa resume kita tak kuat, tak apa, datang pergi masuk bengkel resume dengan taklimat, minta orang guide kita macam mana nak buat resume yang bagus. Bawa juga file-file sijil siap-siap datang, sama ada original dan juga salinan, kena bawa salinan dalam secara digital pun kena bawa juga. Mungkin ada yang tak nak pegang yang fizikal, kan, dokumen fizikal. Dan yang paling penting pada saya adalah bila nak menghadiri temu duga, penampilan diri. Pakai baju siap-siap kemas. Perlu pakai necktie ke, tak pakai ke, tak kisah, tapi kena berpakaian kemas dan menarik lah.
1: Betul, itu first impression.
0: First impression.
1: Okay, ini syarikat yang ada di sana, akan ada di sana, dan berapa bilangan jawatan kosong yang ditawarkan ni? Ini yang ramai yang nak tahu ni, Cik Faris.
0: Setakat yang saya dah bagi tahu tadilah, setakat semalam, kita punya kekosongan jawatan adalah sebanyak 2022 kekosongan jawatan.
1: Banyak.
0: Pada saya, amat rugilah bagi rakyat negeri Terengganu untuk tidak grab peluang ni, kerana 2022 kekosongan jawatan akan ditawarkan ketika hari Sabtu dan Ahad ini, yang mana datangnya kekosongan jawatan ni daripada 32 buah syarikat yang bersetuju untuk hadir. Antaranya adalah Alliance Steel Malaysia Sdn Bhd, Malaysia Marine, Heavy Engineering Sdn Bhd, Dar Energy Sdn Bhd dan lain-lain lah.
1: Banyak lagi sebenarnya.
0: Banyak syarikat, 32 syarikat
1: kena datang lah
0: dengan mewujudkan menawarkan 2022 peluang pekerjaan.
1: Baik, terakhir pagi ni, Cik Faris sekali lagi wawarkan, untuk program kita, siapa yang harus ataupun perlu menghadiri program pada hari Sabtu dan Ahad ni. Silakan.
0: Saya ulang semula tadi, tiga kumpulan sasar yang perlu hadir untuk career crafting MARA ni, untuk zon timur ni. Bila cakap zon timur ni, bukan Terengganu saja. Kelantan dan juga Pahang.
1: Kan? Sebab tu dibuat Kemaman ya.
0: Sebab semua Terengganu ni menjadi tuan rumah di TVET MARA Kemaman. So yang perlu datang ni pada saya adalah yang memang sedang mencari pekerjaan, yang tak bekerja lagi. Yang kedua, yang dah ada kerja sekarang ni, cuma nak menambah baik pekerjaan mereka untuk lebih baik, menukar laluan kerja, kerjaya mereka. Dan yang ketiga, pelajar-pelajar tahun akhir di IPT, sama ada TVET ataupun non-TVET, IPT lah, boleh hadir. Datang pada hari Sabtu dan Ahad, 17 dan 18 Oktober 2026, di TVET MARA Kemaman, bermula 9 pagi hingga 4:30 petang. Untuk mendapatkan info ni boleh dapatkan di FB TV Mara Kemaman, di FB Mara Negeri Terengganu dan juga di FB kita Majlis Amanah Rakyat lah Mara.
1: Baik, okay, terima kasih Cik Fariz.
0: Sama-sama. Okay.

0: Semoga kata-kata program hari Sabtu dan Ahad ni berjalan lancar dan mendapat sambutan. Okay, Mara Career Crafting 2026 East Coast Chapter, betul eh?
1: Betul.
0: Okay, terima kasih.
1: Terima kasih sekali lagi Kak Syik dan juga Terengganu FM kerana mengundang kita Mara bagi sesi kali ini.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, pagi ini kita nak bicara sedikit berkenaan dengan wuduk. Wuduk ini biasanya kita menggambarkannya sebagai nak semayang ataupun nak baca Quran. Paling-paling tidak nak semayang lah. Tetapi sebenarnya jarang daripada kita nak mengetahui bahawa walaupun dia itu merupakan syarat sah semayang ataupun nak baca Quran, fadilatnya sangat besar. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, man ataupun sesiapa tawaddu'a lissalati, berwuduk untuk semayang, ahsanal wuduk, yang sebaik-baik wuduk. Macam dia buat wuduknya? Tsumma qama ila salati, kemudian dia bangun sembahyang. Fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yaumi waladatu ummuhu, maka dia keluar daripada dosa-dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Maknanya orang yang berwuduk comel sembahyang pula, dia tiba-tiba Allah hapuskan dosa dia sehingga dia menjadi seperti seorang bayi yang baru lahir, bersih, suci daripada dosanya. Ini merupakan fadilatnya Allah beri sangat-sangat besar kepada kita. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan, man tawaddu'a lis-salati wa shalla kafarallahu dhunubahu ma bainahu wa bainas salatil ukhra allati taliha. Siapa yang berwuduk untuk sembahyang, kemudian sembahyang dia, maka Allah kafarah, Allah kambuh dosa dia antara sembahyang tersebut dengan sembahyang akan datang lagi. Masya Allah. Jadi kerana itulah wuduk ini, bahawa kita walaupun dituntut untuk wuduk kerana nak melakukan suatu perbuatan ataupun nak jadikan satu perbuatan sah, sembahyang tu sah, Allah sediakan juga fadilannya sangat besar. Kata Allah, apa kata Rasulullah lagi, siapa yang ini kalau bersembahyang, tetapi kalau saja-saja berwuduk, man tawaddu'a 'ala tuhrin kutiba lahu 'ashr hasanat, siapa yang berwuduk sedangkan dia masih dalam keadaan suci, maka Allah tambah lagi 10 kebaikan. Berwuduk itu ada kebaikan dah, tetapi bila dia berwuduk lagi, dapat lagi 10 kebaikan. Masya Allah. Bermakna ini suatu perbuatan ataupun ibadat yang dituntut sepanjang masa, bukan hanya sekadar untuk bersembahyang sahaja atau membuat ibadah yang disyaratkan berwuduk. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, bila seseorang daripada kita ni berwuduk, kemudian dia baca apa yang kita diajar, bacaan doa selepas wuduk, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin, kita bersaksi Allah tiada sekutu baginya, bersaksi Muhammad itu hamba dan rasulnya, kemudian kita berdoa jadikanlah kita ni di kalangan orang yang bertaubat dan di kalangan orang yang membersihkan diri zahir dan batin, dan jadikan kita hambanya yang soleh. Tambah lagi subhanakallahumma wa bihamdik, kita puji Allah, maha suci Allah dengan segala kepujiannya, asyhadu alla ilaha illa anta, kita kebenaran beristighfar, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa fadilatnya? Dia bukan pintu syurga yang 8. Maka kita kalau buat begitu, Allah buka pintu syurga untuk kita, bukannya maknanya kecil, besar ni. Kemudian masuk ia daripada mana-mana pintu yang dikehendakinya. Subhanallah. Hanya dengan berwuduk, hanya dengan berdoa selepas wuduk, Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita ganjaran yang sangat-sangat besar. Cuba bayangkan tuan-tuan, kita nak turun daripada kerja, nak pergi ke sekolah tadi, kita berwuduk. Bayangkan kemudian kita baca doa tersebut, sesungguhnya kita bekerja dalam keadaan rahmat Allah, pandangan Allah yang sangat baik kepada kita. Dengan sebab kalau buat begitu, pintu syurga ini dibuka untuk kita, bermakna rahmat Allah yang mencurah-curah ke atas kita. Jadi kalau boleh dapat, kita jadikan amalan wuduk ini sepanjang-panjang masa, bukan hanya nak sembahyang saja. Dan lepas ini kalau ada orang ambil wuduk, jangan tanyalah, maksud ni nak sembahyang benda ni, awak nak sembahyang benda ni, jangan tanya gitu. Sebab wuduk adalah merupakan ibadat yang boleh dilakukan pada bila-bila masa, insya

0: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Belanja Wang 2027. Malaysia Madani, mengkapai di langit, mengakor di bumi.
2: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri 9, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga 20 bilion ringgit. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Okay, kembali berteman 12.19 minit tengah hari Anggun Inspirasimu Seleksi 90-an antara segmen yang dinanti-nantikan 12.15 setiap hari Sabtu hingga Khamis. Okay, lagu-lagu menggamit kenangan zaman-zaman yang membesar dengan era 90-an eh. Okay, kita layan 4 lagu dulu boleh eh. Ramai sangat minta ni. Rasanya tak sempat semua, minta maaf ya. Minta maaf sebab lagu-lagu 90-an ni panjang. Tak apa, hari Sabtu ni ada lagi eh. Okay, kita nak dengar lagu Kiara yang terjadi, tetap terjadi, pilihan Zupaka. Dan kita ada Ikatan, lagu Ekspedisi, pilihan Uding, Uding 81. Kita ada selepas itu Exist Dalam Kenangan, pilihan Yana Kemaman. Okey, dan kita ada Selingkar Kasih, Rem, pilihan Ika Rosa Telaga Daing. Layan Seleksi 90.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1:16 minit tengah hari kembali kita berteman di jam yang terakhir Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang. Dan seperti biasa yang dinanti-nantikan 1:30 kita ada rancangan Hidayah tengah hari ini, insyaAllah, okay? Masih lagi bersama-sama Kak Cik, okay? Dan alhamdulillah banyak ya sebenarnya yang kita peroleh, syukur dengan rezeki yang diperoleh ya. Dan ada yang tersenyum lebar, ada yang kata-kata macam semakin bersemangat, kita harap akan, insyaAllah, okay. Dan 70,000 guru kafar, kan, terima kasih Ustazah Ustaz ya. 70,000 guru kafar di seluruh Malaysia, guru takmir, imam, bilal, tuk siak, noja dan marbu dapat sumbangan khas one off RM750. Okay, 750 ini one off macam mana, sumbangan khas ya, RM750, menghargai sumbangan mereka sebenarnya ya. Kata orang tu memastikan anak-anak kita mendapat pendidikan agama yang kata orang tu baik, insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Okay, lafazkan ucapan terima kasih kepada semua, okay, sama ada yang memberi atau yang membantu ataupun ya, terima kasih nampak ringkas saja, tetapi ucapan itu penuh makna, kan, penghargaan, menghargai dan dihargai, cantik itu. Okay, layan terus 1:17 minit tengah hari. Tapi sebelum itu, ini okay, ini daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. Okay, terima kasih semua.

Ke mana kita? Jom ke Karnival Kita Madani Peringkat Negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam aerobik, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan jam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tarik tali dewasa, main bola dalam sudu dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung. Bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada di Karnival Kita Madani Peringkat Negeri Terengganu, bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakar mari belakang, kita jumpa di sana.

0: Okey, baik, kita dapat pukul 1.30 minit tengah hari di hujung pertemuan kita tengah hari ini. Okey, baik, selepas ini kita akan ikuti rancangan Hidayah terbitan Kak Teh ataupun Rosli Zahkani. Bahagian kedua, Ummu Salamah, teladan iman, hikmah dan kesabaran sejati, bersama-sama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Najihah Abdul Wahid. Okey, terima kasih untuk semua yang menemani Kak Cik dalam Anggun Inspirasi Mus 10 pagi hingga 2 petang. Jiji, okey, selepas ini seorang-seorang solo, okey. Jangan lupa teman awang siang awang. Okey, bersama dengan apa tu pasal pair kak cik lah awang seorang-seorang petang ni dalam cijuk. Okey, gua negamu. Okey, insyaAllah panjang umur, murah rezeki, diizinkan Allah Ta'ala. Kita jumpa lagi lain masa lain ketika. Jaga diri, jaga kesihatan, okey. Sentiasa fikir positif, okey. Lepas ni kita ikuti rancangan Hidayah. Kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Okay, jadi hari ini insya-Allah kita akan menyambung siri-siri kuliah kita dengan satu perbincangan di bawah tajuk seorang lagi tokoh ummahatul mukminin yang saya rasa sangat banyak kita boleh ambil pengiktibaran dan pengajaran di sebalik kisah ketabahan, kisah kesabaran ummahatul mukminin. Hari ini kita tengok contoh isteri keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu an. Hiduplah mereka, Ummu Salamah tadi, di rumah itu. Dan rumah Ummu Salamah ni kalau kita baca dalam riwayat, ada beberapa wahyu yang turun di situ, ayat Quran yang turun di rumah Ummu Salamah ini. Jadi rumah itu adalah rumah yang penuh keberkatan lah. Jadi duduklah kat situ itu, dan selepas daripada itu duduk dengan Rasulullah ni, terselahlah Ummu Salamah ni sebagai seorang yang sangat bijaksana. Macam mana tak bijak dengan pengalaman dia tu? Jadi dalam keputusan, kalau musyarat berkaitan tentang nak buat keputusan berkaitan tentang politik, biasa Rasulullah rujuk Ummu Salamah. Dia bijak bukan kerana apa? Kerana pengalaman yang dilalui. Dia pernah hidup setahun dengan keadaan anaknya dekat lain, berpisah tiga penjuru. Nak buat macam mana? Nak survive macam mana? Dia dah lalui dah benda tu. Dia pun juga pernah berpisah dengan suami dia. Kemudian suaminya pula dalam keadaan sakit, nak selepas balik daripada perang dia jaga. Kesusahan-kesusahan yang dilalui oleh Ummu Salamah ini sejak daripada dia masuk Islam dekat Mekah tu, dengan tekanan yang dihadapi oleh kafir Quraisy, dan dia boleh survive hinggalah hari dia berkahwin dengan Rasulullah, membuatkan dia ini adalah seorang wanita yang cukup mempunyai ketabahan hati yang luar biasa. Jadi yang tu tak ada tolak banding lah. Sebab itulah kalau kita tengok kecekalan hati Ummu Salamah ni luar biasa. Kemudian apa yang berlaku selepas itu? Selepas itu kita selalu ingat bahawa Rasulullah ni ketika nak keluar travel akan buat undian. Isteri mana yang akan terpilih yang akan bawa nak pergi travel? Tak kira lah nak pergi perang, nak pergi mana, bawa salah seorang isteri. Jadi ketika mana nak travel ke mana, ke Mekah, nak Fathu Mekah tu, nak perjanjian Hudaibiyah tu lah, yang tercetusnya perjanjian Hudaibiyah, Ummu Salamah telah terpilih pada ketika itu. Jadi Ummu Salamah pun ikutlah Rasulullah bersama dengan rombongan. Rasulullah pun bagi tahu rombongan, kita ni nak pergi ke Mekah, nak masuk ke Mekah. Sahabat pun teruja lah, teruja pada ketika itu. Dah lama dah ni, rindu dah ni nak masuk Mekah, nak balik kampung halaman masing-masing kan. Lama dah ni lepas pada hijrah ni nak balik. Masing-masing seronok pada ketika itu dengar Rasulullah khabar ni nak pergi. Jadi bertolak lah sampailah nak masuk tu, kemudian ditanim pakat. Seronok lah maknanya. Tiba-tiba bila nak masuk tu, datanglah wakil daripada kafir Quraisy, Suhail bin Amr kan. Suhail bin Amr start dah dibuat hal pada ketika itu. Dibuat hal macam mana? Dia kata dia tengok surat tu, Rasulullah bawa surat yang ditulis oleh Sayyidina Ali. Atas tu ada perkataan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian bawah tu ada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila tengok macam tu, Suhaib buat, ini apa ni surat macam ni? Allah aku tahu, Ar-Rahman Ar-Rahim aku tak tahu, buang perkataan tu. Jadi sahabat-sahabat duk tengok ni rasa dah panah dah ni kan, rasa dah apa hal ni buat macam tu kat Rasulullah, buat kat Nabi ni. Kemudian Rasulullah kata tak apa, ikut je buang perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, buang. Selepas itu perkataan
2: dan Rasulullah pula, Muhammadun Rasulullah, Rasulullah pula disuruh buang. Bila disuruh buang tu, Sayyidina Ali kata, aku takkan buang perkataan Rasulullah. Dia tegang pada ketika itu nak masuk Mekah tu, bukan mudah. Tengoknya pengubanan Rasulullah dan sahabat ni, sehingga pada hari ini kita bebas, boleh pergi umrah, boleh buat haji, boleh apa semua. Pengubanan dulu ni kita nak belajar kat sini, bukan mudah. Lepas pada tu, aku tak nak buang, Sayyidina Ali kata, aku tak sampai hati nak buang perkataan Rasulullah tu, tak boleh. Sayangnya para sahabat pada ketika itu tak boleh, nak padang pun tak boleh. Rasulullah kata, Rasulullah ambil kata tu, kalau begitu aku yang padang. Rasulullah padang perkataan Rasulullah. Habis ikut area dia belaka dah maknanya, dia kata. Tiba-tiba nak masuk, ada pula seorang pada ketika itu dalam keadaan cedera. Cedera ni datang dekat dengan, kita kata, dengan Rasulullah. Dia bagi tahu dekat Suhaib bin Amr tu, dengan delegasi dia tu, dia bagi tahu, okey, aku dah masuk Islam dah, dan keadaan kesang seksaan ni banyak ni, aku dah masuk Islam dah, boleh tak lepaskan aku pada kumpulan Rasulullah, kumpulan Islam ni, sebab aku dah masuk Islam dah. Pada ketika itu sahabat-sahabat berkata, dia dah masuk Islam dah, marilah kat kita, boleh masuk kat kita ni. Tapi Quraisy buat hal lagi, kafir Quraisy buat hal lagi, tak boleh. Rasulullah pun minta lagi, boleh tak, betul lah perjanjian ni, baca dah perjanjian Hudaibiyah tu kan, macam mana yang mula-mula sahabat rasa berat sebelah tu. Kemudian boleh tak Rasulullah kata, perjanjian ini ikut selepas daripada ni, hok seorang ni buat marilah kat kita, sebab kesian tengok dalam keadaan cedera pun, hok seorang ni buat mari kat kita, boleh tak? Perjanjian yang kita tulis ni, mana-mana orang Islam yang masuk Islam tu kena apa, balik ke Mekah apa benda semua tu, kemudian boleh tak yang ni seorang kita reserve orang bagi kat kita? Tak bagi juga. Jadi sahabat-sahabat lagilah panas hati, betul tak? Tengok macam tu diperlakukan oleh kafir Quraisy, dan sangat-sangat merasakan perjanjian Hudaibiyah tu berat sebelah. Kalau kita pun duduk keadaan macam tu, macam mana kita rasa? Ini sahabat Nabi ni yang rasa frah tu adalah sahabat yang kita kata tadah air wuduk Rasulullah, maknanya taatnya pada Rasulullah. Tiba-tiba bila time ni, dugaan macam ni, memang rasa frah sangat. Macam mana ni Rasulullah yang seksa, kena seksa macam tu pun kena kembalikan balik dekat dia? Tak boleh kita nak ambil, memang berat sebelah ni. Dahlah tadi asal-asal buat hal kena buang perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian kena buang perkataan Rasulullah. Ni orang yang dah masuk Islam, patutnya buat marilah kat kita, kena masuk Islam, kena balik juga dekat Mekah, kena balik dekat dia juga. Hikmahnya hanya akan diketahui selepas daripada beberapa ketika lepas benda tu, di mana lebih ramai lagi orang yang masuk Islam asbab daripada pemuda tadi. Ramai lagi orang yang masuk Islam asbab dia telah berdakwah kepada orang kafir Mekah Quraisy pada ketika itu. Pada ketika itu sahabat-sahabat tak nampak, kesian dekat sahabat ni. Jadi bila macam tu, istilah kita kok, tapi sahabat tak buatlah sampai macam keadaan macam tu. Furah, rasa hancur sangat ni nak pergi ke Mekah. Rasulullah pusing balik, syarat dalam perjanjian Hudaibiyah tu semua kena balik semula, nak datang tu kena Fatuh Mekah tu datang tahun depan, tak boleh buat. Jadi sahabat-sahabat yang dah erong ni sedih lah, sedih, tak boleh ni, padahal dah mimpi macam-macam dah, berapa malang dah nak tunggu ni, berjalan pula dengan unta 10 hari perjalanan, sampai-sampai tiba-tiba Quraisy buat hal, tak boleh masuk, lepas tu suruh balik, suruh datang tahun depan. Kalau kita macam mana? Ngamuk, betul gedok Nabi ni, betul gedok Nabi ni, betul gedok yang Rasulullah ni, rasa furah. Pun sahabat-sahabat rasa hancur pada ketika itu. Dia tak cakap apa-apa, tapi rasa kehancuran tu rasa di hati, sedih, bermuram durja semua sekali. Bila keadaan macam tu, Rasulullah kata, kita balik ke Madinah, kita datang balik tahun depan. Semua senyap, tak ada respon. Rasulullah tengok macam ni, macam mana ni, kata semua macam-macam tu, exhausted sangat dah letih dah kan, jauh 10 hari ni tak dengar apa-apa yang Rasulullah bagi tahu. Semua senyap, dia tak dengar. Rasulullah tak tahu nak buat macam mana ni, sebagai ketua nak buat macam mana ni, nak suruh ni. Okey, Rasulullah pun bagi tahu sekali lagi, Rasulullah kata, tanggalkan ihram, pergi bercukur, boleh kena bercukur, kita datang balik tahun depan. Seorang tak dengar, buat pertama kalinya, seorang pun tak dengar arahan Rasulullah pada ketika itu. Frust, buat perah ni. Kita, cuba bayangkan kita, geruk umrah kita, sampai di airport, tiba-tiba kena scan, tak jadi pergi umrah. Habis buat live TikTok. Live TikTok ada, live FB ada, macam-macam live, bagi tahu ni, ni macam-macam. Sahabat-sahabat, dia tak melawan dengan kata-kata, tapi dia diam, senyap, sebab terlalu frah ni, senyap. Tu pergi dengan flight tu, ni pergi dengan unta 10 hari perjalanan, tiba-tiba kena sekat, tak boleh pergi. Dahlah perjanjian rasa berat sebelah pada ketika itu, mana tak frah. Jadi ingat, nak bertahan dengan perjuangan Rasulullah itu bukan calon-calon orang boleh bertahan. Kita mungkin hari ini kita boleh kata, kalau aku hidup zaman Rasulullah kan best, Rasulullah ada boleh faham. Cuba tengok ujian macam ni, agak-agak kita boleh bertahan tak dengan pendirian Rasulullah pada ketika itu? Boleh yakin ke tak? Agak-agak kita duduk dalam situasi yang macam tadi, belum tentu. Jadi pada ketika itu Rasulullah tengok semua senyap tak dengar ni, Rasulullah pun panggil masuk dalam kemah. Masuk dalam kemah, Ummu Salamah ada. Kita tengok kat sini peranan Ummu Salamah. Rasulullah pun cakap, nak macam mana lagi kalau kita kan, nak macam mana lagi kalau suami kita balik dia tension ni, nak macam mana, ada gerob lah ke ni, nak buat kan, tengok muka serabut je, gitulah lebih kurang kan. Nak macam mana lagi? Apa jawapan Ummu Salamah? Ummu Salamah kata, okey, mereka diam tak bercakap. Jadi ya Rasulullah, kamu tak payah cakap apa-apa, kamu keluar keluar je daripada khemah ini, kamu sendiri yang tanggalkan ihram, kamu sendiri yang bercukur. Buat dekat tengah-tengah tu. Tengah-tengah ramai yang tak tengah tu, buat kat tengah-tengah tu. Jadi cadangan Ummu Salamah itu didengari oleh Rasulullah. Rasulullah keluar daripada khemah, Rasulullah buat macam tu. Buat seperti mana yang disarankan oleh Ummu Salamah tadi. Bila buat macam tu, sahabat-sahabat tu tengok je. Dalam keadaan furah lagi tadi kan. Tengok belajar. Lepas tu masing-masing, Rasulullah dah tu dah. Tadi Rasulullah dah suruh dah kita tiga kali. Kita buat tak tahu je. Tu Rasulullah dah tanggal kat ihram. Dah cukur dah. Jadi masing-masing sorang. Sorang demi sorang bangun. Nampak tak kat sini? Kadang-kadang dakwah itu lebih berkesan dengan praktikal. Bukan dengan lidah. Rasulullah nak ajar kat situ. Orang tengok apa yang kita buat. Bukan tengok apa yang kita cakap. Maksud saya kat depan ni lah. Kena ingat. Orang tengok apa yang kita buat. Bila Rasulullah buat macam tu, sahabat-sahabat pun ikut. Ikut belaka. Okey, habis. Tanggalkan ihram. Kemudian bercukur semua. Maka baliklah ke Mekah. Dalam perjalanan balik tu, Abu Bakar, Umar, duk debar dah ni. Padang dah kita ni. Tadi kita dah dengar Rasulullah suruh kita ni. Kita buat dek je kan. Padang dah kita ni. Jangan-jangan turun ayat Quran murka kat kita. Jangan-jangan turun ayat Quran. Jadi Umar ni dalam keadaan berdebar. Takut Allah murka sebab tak dengar perintah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak sedap hati. Duduk rasa serba salah sekali ni. Abu Bakar pun macam tu. Sahabat-sahabat lain pun macam tu. Dan Rasulullah diam. Tak cakap apa-apa. Rasulullah diam. Seolah-olah Rasulullah pun tunggu wahyu lah. Tak ada. Tunggu petunjuk. Jadi Umar diriwayatkan bagi salam kat Nabi. Nabi tak jawab. Tiga kali Nabi tak jawab. Nabi senyap. Umar bagi. Sakit tu para sahabat tu bila Rasulullah buat macam tu. Selepas daripada itu, turunlah ayat Quran. Turun ayat Quran apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Ayat itu. Inna fatahna laka fatham mubina. Maknanya kami dah buka dah. Dah berlaku dah Fathu Mekah. Jadi sahabat-sahabat pelik. Dah buka dah. Maknanya boleh pergi umrah dah. Dah buka ayat Quran turun tu. Tadi saya dengar Umar ingat turun ayat Quran marah kat dia. Marah kat sahabat. Tiba-tiba turun ayat Quran kata kami dah buka dah. Fatahna. Kami dah buka dah. Buka macam mana? Rupa-rupanya daripada perjanjian tadilah tersebarnya Islam. Buka secara makrifat maksudnya. Tersebar Islam. Daripada laki tadi yang diheret balik masuk ke Mekah tadi. Tersebar Islam. Dan daripada hikmah-hikmah perjanjian Hudaybiyah yang tak nampak pada hari itu, satu persatu disingkap. Semuanya memberi kebaikan kepada agama Islam. Hasil daripada apa? Hasil daripada start daripada tadi, kebijaksanaan Ummu Salamah, semua ikut tadi. Dan Ummu Salamah kita nampak dia memang bijak daripada awal. Dia nampak dah daripada awal. Hatta di saat Umar dan Abu Bakar boleh menolak Rasulullah, Ummu Salamah boleh lagi terima. Kuatnya dia dengan pendirian Rasulullah, bersama dengan pendirian Rasulullah pada kita itu. Sebab itu kita kata dia ni dari segi strategi politik, Ummu Salamah ni antara isteri yang paling bijak. Kita nampak gitu. Jadi selepas daripada itu, Umar terkejut dengan ayat itu. Kemudian selepas turun ayat itu pun Rasulullah baca ayat itu, jadi didengar juga oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah pun berfikir sekejap bila dengar tu ayat tu gini ni. Kemudian Ummu Salamah tanya satu soalan. Ni nak bagi tahu Allah angkat Ummu Salamah ni dengan kebijaksanaan dia tadi, dengan ketabahan dia dengan Rasulullah tadi. Rasulullah baca ayat itu dengan sahabat-sahabat ni happy lah. Happy pada ketika itu. Dan selepas itu memang satu persatu hikmah daripada perjanjian Hudaybiyah tu nampak. Cuma Ummu Salamah tanya Rasulullah, kenapa dia kata Allah tak sebut tentang perempuan dalam hijrah ni? Tak ada ke ayat untuk perempuan? Nampak ayat untuk lelaki belaka. Kemudian persoalan yang dikemukakan oleh Ummu Salamah itu dijawab oleh Allah dengan ayat Quran. Tak ke istimewa? Ya tak? Kita kalau duduk nengung seorang-seorang pada nengung pas sudah je, duduk mikir kan, buana gini, bakpo berlaku gini, bakpo aku gini, bakpo gini. Habis sangat nangis seorang-seorang. Tak ada jawapan apa benda semua pun kan? Tak ada kita ni. Jadi Ummu Salamah ni bila dia duduk mikir tu bakpo lah, tak ada ke perempuan? Tempat untuk perempuan ni maksudnya Allah tak sebut pun hijrah kenapa ayat tu untuk lelaki belaka, dia tanya Rasulullah. Jadi ayat ini dijawab oleh Allah, anni la udhi'u amala amilin minkum. Sesungguhnya aku tidak pernah mengurangkan, melenyapkan pahala daripada amalan kamu. Min zakarin au unsa. Daripada laki dan perempuan. Sama je. Allah bagi tahu. Sama je. Kan? Bak dukung mimbak. Jadi sama je laki perempuan. Jadi Allah jelaskan pada Ummu Salamah. Allah jelaskan pada Ummu Salamah itu bukan dengan asbab satu peristiwa Hudaybiyah tu saja, tapi dengan asbab jalan kehidupan yang telah dilalui oleh Ummu Salamah. Start daripada dia nak berhijrah lagi, kesukaran yang dilaluinya yang tidak tergambar oleh mata kita. Menangis tahun dekat Abtah tadi saya cerita, duduk ingatkan anak. Dalam keadaan anak terpaksa lepas dengan menyusu, anak lagi patah lagi, dislocated ni, patah sini, patah anak, lari lagi, cabut. Sini lagi, dalam keadaan tu berpisah lagi dengan suami, berpisah tiga penjuru, ayat Quran turun mengiktiraf pengorbanan yang telah dilakukan oleh Ummu Salamah Seolah-olahnya kita kata Allah dah iktiraf dah, engkau lah hamba ku, syurgalah tempatmu. Seolah-olahnya begitu. Jadi endingnya Ummu Salamah ini, selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah ini berhikmat untuk semua Khulafa Ar-Rasyidin seorang demi seorang. Dia kan panjang umur tadi, kita cerita tadi kan, sampai umur 90, hidup sampai zaman tabi'in. Jadi dia sempat berhikmat pada semua ni Khulafa Ar-Rasyidin. Penasihat kepada Saidina Abu Bakar, kemudian penasihat kepada Saidina Umar, kemudian Osman, kemudian Ali, habis kemudian sampai zaman Muawiyah. Sampai zaman Muawiyah dia berkhidmat lagi, dia berkhidmat lagi. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, yang paling menyayat hati sepanjang hidupnya adalah apabila dia menerima berita cucu Rasulullah SAW dibunuh di Karbala. Di Karbala, dibunuh di Karbala sehingga dia jatuh pingsan sakit, terkejut. Maknanya diperlakukan sebegitu cucu Rasulullah, dipingsan dan akhirnya dia wafat di zaman tabi' tabi'in, dan dia disolatkan oleh seluruh tabi'in pada ketika itu. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat dah tak ada seorang dah, tak ada dah pada ketika itu. Panjangnya usia Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia adalah isteri Nabi yang paling terakhir meninggal. Tak ada dah, dia yang paling terakhir meninggal. Jadi begitulah kisah dia. Dan ada beberapa ayat Quran yang turun, antaranya hadis-hadis juga banyak hadis yang Rasulullah riwayat dekat rumah tu. Antaranya hadis tentang wanita yang tak masuk syurga kalau tak dapat redha suami. Ada hadis tu turun dekat situ juga, kat rumah tu juga. Kemudian hadis tentang larangan menyerupai lelaki, orang perempuan tak boleh menyerupai lelaki, orang lelaki tak boleh perempuan, dilaknat. Hadis tu Rasulullah sebut kat situ juga. Dia ada beberapa peristiwa yang jadikan Rasulullah, sebab rumah itu adalah rumah yang Rasulullah berkumpul juga dengan sahabat-sahabat, membincangkan tentang macam-macam permasalahan. Jadi turunlah pada ketika itu hadis ada, ayat Quran pun ada yang disebutlah antaranya. Jadi iktibar yang kita nak ambil kat sini, kisah-kisah daripada Ummu Salamah ini, dia memang seorang yang cemburu, tapi cemburunya penuh dengan adab. Cemburunya penuh dengan adab, dan cemburu itu memang fitrah. Adab cemburu itu adalah fitrah, tapi adab itu adalah pilihan. Maknanya cemburu tu kita tak boleh nak alam, orang perempuan memang cemburu, tapi nak beradab tu setakat mana nak kita nak beradab tu dalam menangani cemburu tu, itu adalah pilihan kita. Kita nak beradab macam mana. Jadi isteri Rasulullah ni semua ada sifat cemburu. Kita tengok Aisyah antara yang paling kuat cemburu sebab dia muda kan. Lepas tu yang lain-lain pun macam tu juga, tapi adab dia orang mengatasi rasa cemburu dia orang. Maknanya dia orang boleh menyelesaikan masalah dia orang. Akal dulu duduk atas, emosi tu duduk bawah. Sebab itulah kita tengok Ummu Salamah ni adalah perempuan yang bijaksana, boleh menyelesaikan kemeluk politik berapa generasi itu sebab kebijaksanaan dia. Dia boleh letak emosi dia tu kat bawah, akal tu kat atas. Berlainanlah dengan kita. Kita tu termasuk saya lah maksudnya. Emosi dulu, viral dulu kan. Apa-apa hal viral dulu. Marah tu ni viral dulu. Live dulu, buat live dulu semua macam tu kan. Buat live dulu habis, habis isu rumah tangga dah tahu apa benda semua tu. Lepas tu barulah rasa menyesal, minta maaf dengan netizen. Dia tak? Minta maaf dengan netizen, salah cakap benda semua gitu. Jauh sangat kan. Jadi kita emosi, emosi, emosi, emosi. Kalau ada 100 emosi, 99 tu emosi dulu, akal nombor 100. Kadang-kadang gitu yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi yang kita nak ambil iktibar ni banyaklah daripada kisah yang hikmahnya kita nampak selepas daripada berlaku peristiwa tu baru nampak. Dan peristiwa Hudaibiyah itu bijaknya Ummu Salamah ni daripada awal dah nampak dah. Perempuan tu dah nampak dah. Bagi tahu Rasulullah macam mana.

Walaupun dia tu bukan kita kata ada harta sangat, tapi habis. Harta dia tu dia bagi. Rasulullah nak pergi travel mana-mana untuk perjalanan, dia bagi habis. Bagi. Yang ni pun satu hal juga. Kita kadang-kadang isi minyak pun claim balik dengan suami tak. Tanggungjawab awak kan? Yang nafkah tu siap baca ni. Halim. Nabi sebut gini ni. Hak tu atas suami tu. Tak. Kalau banding dengan Ummahatul Mukminin jauh lah sangat. Hingga kalau kita banding dengan Sayyidina Khadijah pun lagi lah. Sehingga kan suruh bagi tulang temulang dia dalam kubur tu. Kalau ada manfaat boleh jual untuk perjuangan Islam, ambil sampai tahap tu. Jauh kita kan. Jauh kita. Beri duit belanja anak sekolah, claim balik dengan suami. Sebab tu tanggungjawab suami. Saya dengar kisah ni sampai kan. Dan saya dia tanya nak selesai macam mana. Saya pun pening. Banyak berlaku macam tu. Kalau dia tanya kadang-kadang perempuan dia jawab apa? Suami saya pun bukan macam Rasulullah. Dia akan jawab macam tu. Habis. Dia ada poin dia dah. Awal-awal lagi. Jadi sampai sudah kita pun tak boleh nak ikut lah jadi. Kalau kita cakap kita bukan Ummahatul Mukminin, suami kita bukan macam Rasulullah, sampai sudah lah gelak gambar. Tutup habis nak bincang. Yang kita nak ambil kisah-kisah contoh macam ni pun habis dah. Jadi Ummu Salamah ni kalau kita tengok dia memang kita kata istilah sekarang ni beauty with brain. Istilah dia kan. Bijak beauty with brain. Dia nampak jauh. Akal dia ke depan. Dia nampak jauh. Dia tak nampak selapis. Dia nampak lima lapis. Kalau buat macam-macam ni. Dia nampak lima lapis ke depan. Itu kebijaksanaan dia. Banyak kita sebenarnya akhir zaman ni kita memerlukan banyak pelindung. Pelindung diri kita. Sebab itu Rasulullah ajar nak keluar rumah tu start dengan macam-macam doa yang Rasulullah ajar kan. Allahumma inni a'udzuka min adillah au udhalla au azillah au zalla au aslim au zalam au ajhal au ijhal alayya. Tengok ke langit. Satu mengharapkan rahmat daripada Allah untuk lindung kita pada hari itu. Kemudian baca bismillah lima. Bismillahirrahmanirrahim rumah asmihi tu tiga kali baca. Kita mengharapkan perlindungan. Sebab apa? Di luar dunia kita tu, selepas pada rumah kita tu, bila kita keluar, perempuan ni banyak fitnah dekat tempat kerja, macam-macam hal, buat hal dekat kerja, ganggu orang ni, fitnah orang ni. Dia macam-macam kes yang kita dengar kan. Banyak. Jadi kalau kita tak kuat, memang kita tumbang. Banyak. Banyak sangat. Saya sendiri pun lah. Ni untuk saya sendiri bila saya cakap ni. Kita tumbang. Banyak sangat episod-episod yang kita kata mencabar niat asal kita untuk mencontohi Ummu Salamah ni kan. Macam-macam kes. Masuk je pejabat, macam-macam hal. Ini toksik, yang ini toksik, ini toksik contohnya. Macam mana kita nak handle benda macam. Kena banyak. Pelindung diri kita tu kena banyak. Dalam zaman fitnah akhir zaman ni. Pelindung diri kita. Tu je lah kan untuk anak-anak cucu kita. Jadi saya rasa perbincangan kita tentang Ummu Salamah ini, okay, perbincangan kita tentang Ummu Salamah ini dah sampai ke penghujungnya. Semoga kita boleh mengambil contoh-contoh daripada kekuatan, ketabahan Ummu Salamah ini yang kita ceritakan daripada awal sampai ke akhir tadi, kan? Yang bukan mudah perjalanan hidup seorang Ummahatul Mukminin. Cukup untuk kita faham bahawa perjalanan untuk menjadi seorang Ummahatul Mukminin itu bukanlah perjalanan yang dipenuhi dengan kebahagiaan, tak? Bestnya jadi Ummahatul Mukminin, bestnya jadi ni, tak gitu. Esok-esok boleh hidup di syurga, kita nampak tu je. Kita tak nampak anak duri tu, anak duri yang dilalui tu oleh Ummu Salamah tu, payahnya tu. Dan kita pun kalau kita 1,000 kali pun tak sanggup. 1,000 kali kita hidup pun kita tak sanggup melalui satu ujian yang duduk ini. Tanya hari ni lah ujian dekat Gaza. Memang kita kena kepala, kita tak boleh lalui, tak sanggup. Memang kita. Jadi begitulah kehidupan. Setiap isteri yang dikahwini oleh Rasulullah memang ada wahyu daripada Allah. Rasulullah takkan kahwin kalau tak ada wahyu. Jadi setiap isteri tu semuanya ada wahyu. Semuanya ada. Allah dah bagi tahu dah. Kamu kan Rasulullah malaikatnya ada kan. Ini ada semua sekali. Ada dah. Jadi tak ada seorang pun isteri Rasulullah yang Rasulullah kahwin tanpa wahyu. Tak ada. Semua melalui wahyu. Jadi ini macam Ummu Salamah ni kita tengoklah berapa zaman tu untuk Islam dia berkhidmat tu. Bila dah tak ada dah. Hadis saja masa dia dengan Rasulullah, hadis dia dengan Rasulullah saja 387. Ada yang kata dekat-dekat 400, tapi angkanya itu adalah solid lah kita kata daripada dia saja. Tambah lagi. Tapi yang paling banyak Aisyah kan meriwayatkan hadis. Tak boleh lawanlah Aisyah. Selepas pada Aisyah jatuh nombor dia banyaknya. Dengan Rasulullah. Jadi kita akhirilah program kita pada hari ini. Moga-moga dapat memberi manfaat, memberi kekuatan pada kita nak melalui hari-hari akhir kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita naknya adalah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya ibadi, kan, ya ibadi, wahai hamba-Ku. Dan masuklah hamba-Ku dalam syurga-Ku dari mana-mana pintu yang dikehendaki. Itu yang kita nak sampai tahap tu. Walaupun tak mudah, itulah harapan dan tujuan kita hidup kat dunia ni macam tu lah. Nak dapat redha Allah. Tu je. Apa juga ujian. Ujian tak akan sama. A, B, C, D sampai ada kat sini sampai Z depan saya ni. Semua pattern ujian tu tak sama. Dan kita mungkin kadang kita nampak ujian orang ni lebih berat. Ujian orang ni tak berat. Kadang kita tak tahu. Yang tak tahu itu kadang-kadang mungkin lebih berat daripada kita. Cuma dia tak bagi tahu. Semua ada perjuangan masing-masing. Cuma kita tak bagi tahu.
tahu kat orang. Ada orang ni beritahu, oh kita tahu, oh beratnya. Ada yang ni jadi viral kadang. Oh kita tahu teruknya yang beratnya. Yang tak viral, yang tak apa, yang duk diam senyap, yang kita

nampak tenang, nampak senyum. Itu kadang-kadang melalui perjuangan yang paling besar sekali, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang hanya Allah yang tahu. Jadi nak lepas daripada ujian memang tak boleh. Dunia ni memang itulah tempat dia. 60 tahun, 70 tahun kita hidup. Kalau tanya macam mana nak lepas daripada ujian, tak ada. Yang ada untuk diberi kekuatan menghadapi ujian itu dengan doa-doa, amalan apa semua, amalan kita dan doa daripada semua sekali lah. Itu sebab dunia ini memang tempatnya ujian. Nama dah tempat dia ujian. Nak pilih-pilih ujian pun tak boleh. Kita tak boleh nak pilih ujian ni kita nak. Kalau diberi pilihan, memang kita tak nak ujian yang kita hadapi sekarang. Betul tak? Kita tak nak. Tanya, ujian apa yang kita hadapi sekarang? Nak tak? Tak nak. Kita tak nak. Tapi oleh kerana kita ni hamba, kita ni tak ada pilihan, itu adalah ketetapan Allah, kena lalui. Esoknya, sampai di mahsyar, Allah bagi keputusan. Kamu diuji macam ni, kamu lulu ke tak? Kamu diuji macam ni, kamu lulu ke tak? Lulu, syurga lah. Tak lulu, lain cerita. Yang kita naknya lulu. Akhir tu, walaupun ujian tak sama, keputusan kita nak kita sama. Keputusan dia. Akhirnya kita lulus. Husnul khatimah belaka. Semua antara kita akan ada titik terendah dalam hidup kita. Akan ada titik terendah yang kita rasa down habis-habis. Habis-habis tak boleh lalui. Akan ada. Sebab ni adalah medan ujian. Tapi kita berdoa, ya Allah, kita harap semua kita ni lepas lulus. Title kita esok-esok lulus. Kalau hebat lagi kita dapat 4 flat dengan ujian this list di hadapan Allah esok-esok result kita. Itu yang kita harapkan. Jadi setakat itu saja, segala yang elok itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang buruk itu datang daripada kekurangan, kelemahan diri saya sendiri. Kalau ada tersasul cakap, tersalah fakta, tersalah semua, minta maaf banyak-banyak. Kadang-kadang kita ni tersasul cakap, pun keluar je lepas tu, silap cakap tadi. Kadang-kadang ada macam tu, minta maaf banyak-banyak. Tolong perbetulkan kalau ada salah. Jadi saya rasa setakat itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terakhiri dengan suatu asam tasbih kafar.

0: dan program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Kemana kita? Jom ke Karnival Kita Madani peringkat negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam aerobik, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan dam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tarik tali dewasa, main bola dalam sudu dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada di Karnival Kita Madani peringkat negeri Terengganu bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakat mari belakang dah, kita jumpa di sana.

Radio Pilihan baru 5.15 petang hanya di Gigi OK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi hari ni. Hari kami dah hari ni kita ni. Hari ni berapa bulan dah hari ni? Hari ni 15 Oktober 2026 sama dengan 4 Jamadi Awal 1448 Hijrah. Terima kasih pada Kak Cik tadi yang baru saja dia habis tugas tu dalam anggur inspirasimu. Jangan-jangan tapi ada, Kak Cik kata deh. Tapi ya, hari ni juga jangan-jangan tapi ada. Awang pula seorang hari ni. Tapi tak apalah. Awang seorang pun tak apa. Hari ni jadi okey. Guna gambar kita, kita guna lah ke mana pun. Sampailah ke pukul 6 petang sekarang. Tapi jangan lupa pukul 4 petang sekarang macam biasa. Setiap hari kami kita ada cakap ulu. InsyaAllah bersama dengan tetamu kita lah hari ni. Hari ni bunyi-bunyi kata Pak Yah dengan Kak Tee ada hari ni. Kita jumpalah pukul 4 sekarang dalam cakap ulu dah. Okey. Macam mana cuaca di tempat dekat kot kita hari ni? Alhamdulillah kalau di bandar raya kita ni panas molek hari ni. Orang kata panas ceceng lagi ni. Tapi gitulah dah. Kalau hok yang rasa-rasa hok yang benda panggil kurang sihat tu, ramai orang kurang sihat dia ni kan awal lah kan. Main semua hidung, main sakit orak lah, main denyut kepala lah, macam-macam. Jadi gitulah. Semoga ujian yang Allah bagi pada kita ni, kita apa ni kena redha lah. Jadi gitulah, kena cari jugalah tu nanti ni, kena jumpa doktor, makan ubat ikut hak aturan hak yang diberi gitu dah. Jadi kita mengharapkan semua sayang kita, sahabat-sahabat, adik kakak kita hak yang kurang sihat tu, moga-moga cepat sembuh, diberi kesembuhan seperti biasa dan diberi kesihatan yang baik, insyaAllah, amin ya. Okeylah. Jadi untuk hari ni, benda apa awang pun duk bincang tadi, benda apa awang nak cakap-cakap dengan adik kakak kita hari ni, tapi tak apa, untuk hari ni kita nak santai je hari ni. Jadi saya sayang kita hak yang baru saja dengar sama dengan awang hari ni, selamat petang lah dah. Okey, hari ni awang nak cakap ni pasal, kena cakap pasal benda apa ni. Kita nak tanya ni, tempat yang kita suka lepak ataupun bersantai. Mungkin sayang kita ni banyak tempat lah dah kan. Banyak tempat lah, macam nak ajak buahnya. Contohnya kalau sebut pasal tempat lepak ni, mesti setiap orang ada kegemaran dia, kegemaran masing-masing lah. Yang suka ada yang suka lepak dekat kafe sambil menikmati secangkir kopi dan juga yang duduk di tepi patah pun ada, menikmati angin laut dan sebagainya. Ada juga yang lebih suka duduk di rumah. Duduk di rumah, duduk bahagian atas sofa gitu. Ada juga sambil-sambil tengok-tengok telefon. Kira lepak juga ke guna panggil gitu. Tapi ikutlah, itu cara hak masing-masing lah tak. Tapi kalau ada kakak kita hak yang mana-mana, hak yang mana apa ni, kita sajalah kita nak tahu juga. Mungkin tempat-tempat hak yang dekat kakak kita santai tu memberi kepada pendengar-pendengar lain gitu, oh ya, sungguh boleh juga cari nak lepak sini. Gitu dah. Jadi saya sayang kita bolehlah atur ke WhatsApp kita macam biasa 0103446632, dan awak buka juga talian kita yang nak bersama-sama dengan awak kita, boleh telefon kita macam biasalah, dua talian kita 6235330 juga 6238330.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Cuba-cuba menanam mumbang jika hidup turus negeri. Maksudnya, tetap meneruskan sesuatu pekerjaan yang kurang berharga mungkin akan mendatangkan hasil kelak. Contoh ayat, dia terus mencuba perniagaan kecil walaupun keuntungannya sedikit kerana mungkin akan mendatangkan hasil yang besar pada masa hadapan. Ibarat kata orang tua-tua, cuba-cuba menanam mumbang jika hidup turus negeri.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Okey, lebih kurang 5 minit lagi ke pukul 2.30 petang dah ni. Jadi gitulah, sebelum tu awak nak kabarnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Jadi pendapat ni saya kita bolehlah nak telefon kawan ni 6235330 juga 6238330. Kadang-kadang kalau kita pendapat ni fikir-fikir juga, dok, perlunya semua hot tempat yang kita nak santai, kita nak lepak tu tempat yang mahal, tempat yang mewah, megah dan sebagainya tau. Tapi rasanya kalau cukup dengan membuat kita rasa pendapat selesa, macam ni orang kata sebagai tempat lah, orang kata untuk melepaskan sekejap kesibukan kita kerja ataupun belajar tak? Dan orang kata meluangkan masa bersama-sama dengan orang tersayang, bersama dengan kawan, bersama dengan siapa sajalah yang kita senangi kan. Okey, kita ada panggilan kita ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abi buat gori kita abi hari ni. Halo, putus dah. Halo, Abi. Abi saya pun mula, Abi. Putus, Abi. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum,
0: Abang. Waalaikumsalam. Mas ke?
2: Ya, saya.
0: Allah, Abi putus tadi, ha. Mana, Mas? Ha, kalau-kalau kita ni lah, kalau kita bersantai ni, tempat yang paling, berapa tu, tempat mah suka lepak lah, kat mana agak-agaknya?
2: Biasa
0: hari
2: minggu
0: lah,
2: jenggok lagi
0: tapang tu je. Biasa lihat patah je lah, satu tempat patah je lah.
2: Kadang pergi

0: Jalan
1: mau saya saing gitu lah. Ah, cepat-cepat dia banyak-banyak juga. Kalau biasa-biasa satu tempat hok yang biasa ni ha.
0: Hok yang biasa.
1: Patah Ali.
0: Aduh. Patah Ali dekat yang jauh
1: eh. Ingat ke lepas patah situ. Oh. Mana kita tahu pergi makan. Pergi makan-makan. Oh. Ha. Biasa kalau pergi duduk di patah tu makan-makan je. Tak tahu mari lepak-lepak sembang gitu je.
0: Lepak-lepak. Masa saya tu. Tengok apa. Apa.
1: Menghirup.
0: Apa tu? Pergi tinjau-tinjau dekat bandar-bandar.
1: Ambo.
0: Tinggal-tinggal aja je lah tak kena pun. Sama-sama pergi ya. Tinggal-tinggal kat wajah pergi situ pergi je lah.
1: Sama-sama waktu, kata menghirup udara segar lah. Itu patah kan.
0: Jangan pergi kat wajah-wajah air ke kepuk-kepuk ke gitu lah.
1: Lepak panggil situ eh. Oh bagus lah. Yelah. Orang kata apa, tambahan minda. Awak kata
0: nak pergi mana? Rumah je.
1: Ya. Awak kata betul gigi. Awak kata pergi makan angin kat situ tau.
0: Oh.
1: Kalau duduk tepi patah dengan gemuluk, awak kata awak kenapa makan angin kata? Boleh kata gitu? Mak mesti buat gitu?
0: Duduk kau.
1: Oh, dengan gemuluk, kata awak kenapa makan angin.
0: Nanti awak kata mendapa je tu dengan gemuluk-muluk.
1: Dok kata makan angin. Yelah.
0: Maknanya makan angin. Tak semestinya kita dengan gemuluk.
1: Yelah. Awak kata santai. Haa, gitu lah.
0: Haa, gila lepak-lepak. Lalu dia ambil angin. Hilang. Boring kata orang.
1: Yelah.
0: Betul-betul. Kita ketenangan.
1: Release tension. Orang get out. Ya. Okey. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Okey, kita cuba sekali lagi ni. Panggilan kita. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Allah mujur lah. Habis telefon mula. Habis. Kau ni? Line tak ada ke kau ni?
2: Tak tahu. Daripada pagi tak ada dia pergi sini masih ni.
1: Oh, iyalah. Nak kau ni ada?
2: Dia bangun kerja gebu
1: pun. Oh, sakut kerja gebu. Dah kalau Abi pula gua ni hok tempat-tempat biasa-biasa hok yang Abi biasa gi orang kata orang muda ni katalah lepaklah kalau kita ni santai-santai jelah ha.
2: Santai-santai gini kalau seorang kalau Abi ni kalau ada ruang di patah dulu lah tengok. Suasana mungkin dapat sesuatu
1: ilham betul.
2: Kalau lepas biasa lepas paisa tu ajak geng pergi kedal lah dan sekejap-sekejap bukan masalah rumah lah.
1: Kadang-kadang
2: kita orang tua ni nak pergi sahabat bukit tu buat dah. Nak pergi mandi air sungai sejuk kat orang. Jadi itulah tempatnya.
1: Mana ibu kau lain panah lah. Kalau kau lain sejuk ni, kalau air sejuk ni mari kau lain panah lah.
2: Biji dah di Ulula jauh kan.
1: Ya.
2: Ulula tu dekat dengan kampung untuk kita dah tapi jauh Ulula tu. Naik pandang Ulula tapi sekarang ni dia baik boleh semula ni comel kita pergi sekali lah.
1: Boleh juga. Pergi berenang minum tau.
2: Boleh saya kita ajak Yoti pergi.
1: Ajak air semua lah. Ajak CD semua.
2: Sehat lah.
1: Air malam ni adalah air tugas lah malam ni.
2: Kita doa-doa kalah maya-maya aja insyaallah.
1: Insyaallah. Terima kasih banyak.
2: Okey, selamat
1: terima kasih Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat ni awak baca jap gilah pendapat ni WhatsApp kita ni tapi awak yang ada ni awak yang mula-mula tapi tak apa awak baca mula-mula dulu ni. Hidup kau nama ni. Kalau kita pergi lepak kata atas lambu rumah jirang. Belang-belang sembang tanya khabar. Tanya benda ni kalau ada rezeki dapat makan pakat makan dapat makan-makan katanya sementara nak tunggu ke garik. Tenang kerja tau.

0: Kecil bagi kita, besar bagi mereka. Ada yang menarik nafas lega. Ini yang kita dapat.
1: Kalau ditanya apa yang kita dapat lah, jawapan ringkas je adalah belanjawan baru ni 2027. Sebenarnya kita, orang kata, kita dapat serampan dua mata lah untuk kecil. Satu yang pertama, untuk pemulihan kebun getah, dan yang kedua adalah talian hayat dari segi ekonomi lah, ekonomi pokok kecil kan, melalui suntikan dana. Pendapatan apa ni, warga penoleh kita yang bergantung pada getah semata-mata ni. Secara umumnya, peruntukan yang kerajaan pusat bagi adalah sangat positif lah, untuk memastikan tiada perubah kecil kita yang tertinggal lah dalam pembangunan ladang, terutamanya ladang getah lah, dan juga dari segi keusahawanan.
0: Encik Zulkifli Saleh, pengarah RISDA Terengganu.
2: Okey, ini ni ada pukul 2:38 minit petang ni. Jadi kita dalam konti kita sibuk sikit hari ni pasal kita nak test lain. Ataupun benda panggil uji suara tau. Uji suara untuk seleksi. Hari Ahad ni Ayatif pun lebih tau. Ayatif pun lebih ni. Kita saja nak tengok nak dengar suara awang ni tak dok kita. Kita cakap. Okey, awak nak baca ni WhatsApp daripada sesayang kita ni. Antaranya Mochi Pendarusa katanya, tempat yang kita tempat yang kita lepak adalah tepi sungai, tempat healing somo katanya. Gitulah Mochi, biasa kalau dia atur WhatsApp ni memang dia kata healing somo tepi sungai tau. Okey, ni kita ada pausuk Gombrih ni, dia katanya, salam untuk awang, kena tempat yang sesuai, tempat yang sesuai untuk tenang fikiran, pantai. Apapun dalam hutang, dan hutang memang katanya memang dicari tenang lah, tak sama macam kepatah bagi saya lah katanya. Yelah, setiap orang kan lain-lain kan tau. Okey, lagi siapa lagi ni? Oh, ni opah tadi ni. Oh, opah yang awak tanya Dok Kabur nama tadi ni, opah yang atur ni. Opah kata, dia kata hok yang tadi lah, hok yang dia lepak umur dia jirang diri lah hok tadi ni. Tapi orang baca dah tadi ni tak. Okey, baik. Jadi kita nak dengar lagi lagu, lepas ni kita sambung lagi lah untuk talian kita. Sekejap lagi talian dah, pasal kita nak test suara sekejap untuk dalam seleksi kita untuk hari Ahad ni.

0: Yang lain dengar tak Terengganu punya suara?
1: Dengar tadi saya dengar.
2: Terengganu ada sini.
0: Terengganu dengar tak yang daripada apa negeri lain?
3: Dari Terengganu, Sarawak.
2: Oh, Sarawak dengar.
0: Dari Sarawak, Sarawak dengan Mutiara dengar, dengar tak?
2: Mutiara ada?
1: Mutiara FM?
2: Okay, dengar.
0: Dia Sarawak. Okay, okay.
2: Okay. Okay.
4: Okay. Oh, Sarawak, Terengganu dengan Mutiara.
1: Terengganu dengan Mutiara, okay.
2: Okay.
1: Assalamualaikum, Terengganu FM.
2: Waalaikumsalam, ya. Yeah. Sama awang dekat.
1: Ya, yeah, saya Aziz.
2: Ya. Yeah.
1: Ya, apa khabar? Saya Aziz Mutiara FM.
2: Khabar baik dari Terengganu FM. Sama dengan awang gini dalam segmen Gigi OK, Guana Gamok Orang Kita.
1: Oh, okay.
4: Hujan ke Terengganu?
2: Orang Terengganu kata panas dering.
1: Panas dering.
2: Pasal panas tu kita kena...
1: Panas lilik.
2: Kan pernah lilik. Pasal panas dering tu kita ke...
5: Jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ni, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
6: Okay guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Saya masih dengar suara lagi.
2: Okey. Semua dah okey ke?
7: Anyone boleh respon.
1: Kita dah dengar, kita dengar Terengganu FM, kita dengar Sarawak. Kita dengar kan?
2: Terima kasih untuk rakan-rakan teknik kita di Terengganu lah. InsyaAllah kita jumpa pada hari Ahad nanti, ya?
7: Ahad.
1: Ya, Ahad nanti. Ahad nanti bersama-sama dengan DJ Bambam.
7: Ahad kita nanti. Orang DJ Lin dengan DJ Andy.
2: InsyaAllah kalau di Terengganu, InsyaAllah bersama dengan Sidi dan juga Ayi. Yidi namanya. Kalau digabungkan namanya.
1: Yidi.
2: Sidi dan juga Ayi. Okey.
1: Okey.
2: Gelak dia. Okey, itu je.
3: Dah kan rasanya. Boleh kita kembali on.
1: Dah okey.
2: Dah. Okey.
1: And one. Maksudnya dah okey tak dengar respon apa-apa ni, kita bertiga aja ni.
3: Kita kena buat keputusan bertiga ke?
1: Macam mana teknikal?
4: Kena buat dari
3: N1. Okey lah.
7: Teknikal Sarawak okey.
4: Dari N1.
1: Baru dengar. Kita nanti.
4: Okey, nanti untuk tiga-tiga ni hari Ahad tu.
7: Ahad, okey.
4: Tajuk berkenaan dengan yang kena mengena dengan belanjawan baru ni.
2: Tajuk belanjawan ni. Okey.
4: Dia nak belanjawan. Mungkin boleh kupas dia apa-apa berkaitan yang kena dengan negeri masing-masing lah.
7: Dia perlu ni je lah, talking point ke macam mana?
4: Tajuk talking point lah. Awak ulas ke kot dekat dari negeri. Sebab
7: ulas negeri
4: ni sampai beberapa bulan ni dia berkenaan dengan belanjawan ni.
7: Pasca belanjawan.
4: Pasca lah. Mungkin dari sudut apa Sarah yang dapat 200 tu ke. Mungkin berita gembira untuk penerima apa nama bantuan apa yang Sarawak kan, yang bantuan
7: kalau yang JP, ya?
4: Yang apa bantuan tiket penerbangan untuk pelajar tu kan,
7: tiket penerbangan pelajar tu.
4: Okay, boleh pulanglah.
7: Okey.
4: Nanti gambar boleh share dalam grup ya.
7: Okey, boleh.
1: Okay. Terima kasih.
2: Jumpa lagi.
7: Terima kasih. Bye.
1: Bye. Assalamualaikum.
2: Salam. Assalamualaikum.

0: Okey, Lenny, kurang 10 minit lagi ke pukul 3 petang dah. Tadi kita ada uji suara tadilah untuk dalam seleksi untuk hari Ahad ni lah. Jadi, benda panggil, kalau awak dengar-dengar tu, abaikan je lah. Okey, masih lagi dengan awak hari ni, seorang hari ni. Okey, jadi gitulah, kita nak baca WhatsApp. Kita baru saja buka dekat TikTok ni, ramai juga sayang-sayang kita. Terima kasih untuk Zahra Haik, Zahra Abi pun ada. Ramai masuk ni. Kita ada Mira, kita ada Ginola. Betul eh? Dengar tadi Abi kata ni. Lepas tu Poji ada, terima kasih. Kita ada lagi sayang-sayang kita ni, yang baru aja atau dekat WhatsApp kita ni. Kita ada Kak Mona. Kak Mona, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, biasanya nak tenangkan fikiran, biasa ikut anak kita ni. Gitu. Banyak tempat menarik situ. Nostalgia masa kerja dulu. Oh, dia cara Kak Mona dia, dia benda panggil, dia memori. Betul? Dia kalau lepak-lepak ni, kita tinggal masa dulu-dulu, tempat kita kerja, tempat kita kasih, kan? Macam-macam lah. Dia duduk di tepi tasik, dapat melihat air jernih membiru. Tenang fikiran deh. Betul tak? Okay, terima kasih untuk Kak Mona. Okay, kita ada panggilan. Okay, halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, ni Wawa.
1: Ya, saya.
0: Wawa pulak mana, Wawa? Tempat lepak ataupun santai yang biasa Wawa pergi lah.
1: Pagi tadi saya lepak hospital.
0: Gitu je?
1: Tak, hospital ini saya tak pernah hayat makan ubat. Banyak kali hari ni saya makan ubat. Banyak
0: bitik. Dah panggil ni tempat-tempat biasa Wawa pergi lah, biasa.
1: Saya pergi kat Batu Bubuk tu yang ada kereta kuda, yang ada gambar kanak-kanak tu. Tak ada banyak makanan tu.
0: Biasa wagi dengan ramai ke, wagi seorang ke, buat ni, Wak?
1: Kalau saya ada mood, saya pergi 2-3 orang. Kalau tak ada mood, saya pergi seorang.
0: Oh, pakai mood-mood gitu jugalah. Mood terlalu on, begitu.
1: Kalau ada fikiran saya tak tenang, kalau saya nak tenangkan fikiran, saya pergi seorang lah.
0: Seorang lebih baik lah.
1: Lebih baik kita boleh fikir macam mana, macam mana tengok budak-budak main. Kadang suka-suka lah, kadang beli makan, lepas tu pergi duduk pantai gitu lah.
0: Kalau ramai-ramai ni?
1: Kalau ramai-ramai, okeylah lah.
0: Okeylah.
1: Pukul 6 sejuk tu
0: baru sedap
1: duduk pantai.
0: Pukul 6 baru sedap duduk pantai lah. Sebab dah panas.
1: Macam makan minum petang dah. Kuih-kuih
0: itu
1: tadi sekejap-sekejap angin.
0: Okey.
1: Petang-petang 6:30 tu, buat lagi angin lagi sejuk
0: ke
1: pantai tu.
0: Oh, lah nak garik dah.
1: Lepas nak gali berujuk tu, kita balik lah.
0: Yelah.
1: Balik dah.

0: Kita pergi awal. Mula-mula kalau panas, kalau kita pergi tempat duduk dekat taman kanak-kanak dulu.
1: Ya.
0: Pada kereta baru dah pergi pantai buat makanan. Tapi saya terlepas ke pantai.
1: Ya, ya, ya.
0: Okay. Rasa kalau kat pantai ni saya tengok pantai tu, ombak dia, rasa ketenangan tu cepat hilang. Kalau saya rasa macam kita susah hati ke, kecil hati ke, saya pergi pantai.
1: Menghilangkan stres lah eh.
0: Menghilangkan stres.
1: Ya, ya. Okey, baik-baik. Terima kasih, Wah.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Okay. Salam. Okey, lagi kita ada sayang kita ni. Abi kata, Abi masa muda dululah kalau masa free cari lubuk ikan ngai katanya. Sambil-sambil saya santai lah, boleh lepak gigi tu lah tau. Tapi ngai ni tak boleh cakap, cakap bising-bising tau. Tak boleh cakap kuat-kuat ikan lagi tau. Umi katanya, Waalaikumsalam. Wan pun ada. Kak Mona, terima kasih. Ada Syaiful. Lagi Rahana pun ada. Lagi-lagi kita ada siapa ni? Kak Agoh. Kak Agoh kata kenapa ni? Kak Agoh ada nota suara. Okey, kita dengar. Mana Kak Agoh? Kita tak boleh main dekat not. Kak ni ni rasanya. Okey. Kita tak boleh main dekat sini ni. Tapi tak apalah. Okey, kita cuba kejap lagi dah. Lagi kita ada Kimi Batu Akik juga katanya. Salam, selamat berkonti untuk awam petang kami ni. Tempat yang tenang, santai semestinya Kak Air Terjun. Kimi kata, dengar apa ni, kicauan burung di ruang air terjun yang mengalir hilang seketika masa air betul ni. Tenang, bila kita dengar air di ruang air tu bunyi, bunyi gitu kan. Okey, panggilan lagi ni. Hello. Halo, Assalamualaikum. Hello. Okey. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, lewehnya lah. Ya. Awang gitu je lah. Nak kata sehat ni sehat jugalah. Alhamdulillah. Betul. Tapi ada sikit-sikit lagi lah. Hidup mesem gitu lah. Ada lagi.
2: Ini musim gini ya. Sebab musim ni kan musim jelbu ni kan. Semua orang tak sehat belaka.
1: Musim ni apa panggil?
2: Jelbu.
1: Jelbu. Kejelobak ke jelobu?
2: Jelbu.
1: Jerebu. Cik sebut? Jerebu.
2: Jerebu.
1: Lain sikit bunyi.
2: Masih pun tak sehat.
1: Oh, dah sehat juga?
2: Dah sehat ni. Dah ugok ni kata.
1: Belah-belah nak ugok pun. Oh, gila. Masalah kenapa sekarang orang panggil? Sekarang ni?
2: Masalah. Lagi patah ke? Duduk patah.
1: Duduk patah? Jual ikan ke ni?
2: Ha?
1: Jual ikan ke?
2: Jual ikan. Makan-makan angin.
1: Oh, makan angin. Santai-santai di patah lah.
2: Mana santai-santai di patah. Mah ni banyak di patah. Patah telur tapang. Patah batu burung.
1: Biasa pergi seorang lah naik motor.
2: Dah. Pergi dengan anak lah. Dia dengan anak. Lucu-lucu lah maknanya.
1: Gendong lah.
2: Leseng
1: ingatkan mah pernah pergi seorang.
2: Mah dah rajin pergi jalan seorang. Mah boleh jalan seorang. Mah takut.
1: Ya, mah takut pula. Yelah.
2: Takut juga jalan seorang ni. Sebab ramah nak beranjir ni. Ramah kata ni boleh.
1: Tapi tak apalah. Asalkan bahagia tau.
2: Asalkan bahagia. Macam pasal batu buruk ni suka. Kata duduk ramah.
1: Ya.
2: Duduk ramah kata. Bawa makanan rumah. Dah beli makanan.
1: Ni kenapa ni Mahir? Ni kenapa ni namanya salah seorang dekat WhatsApp kita lah. Dia nak kenalan dengan Mah ni. Namanya Maharani. Dia kata suka Mah sebut jerebu. Cuma sebut sekali. Sekarang ni cuaca ni keadaan apa?
2: Jelubu.
1: Okey. Nak guna Mah ni gitulah. Mah ni bodoh. Maharani.
2: Jadi masa dia jangan
1: tadi sebut gitu. Yelah. Jelubu. Jerebu ke?
2: Jerebu.
1: Nama Mama. Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: 27, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kemana kita? Jom ke Karnival Kita Madani peringkat Negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam robi, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan dam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tarik tali dewasa, main bola dalam sudu dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada di Karnival Kita Madani peringkat Negeri Terengganu bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakat mari belakang dah, kita jumpa di sana.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan.
5: Where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
3: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan

0: Okey, 3-8 minit dah ni. Jadi okey, gua dengan gambar kita untuk jam kedua lah ni. Sebelum tu, awak nak khabar jugalah keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses pengantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Okey. Lagi boleh keluar-keluar lagi kawang ni 6235330 juga 6238330. Kita nak baca WhatsApp daripada sayang-sayang kita lagi ni. You Kalanstor. Salam awang katanya. Cara saya nak tenangkan fikiran dengan mendengar Terengganu FM. Mendengarkan radio, terutamanya Terengganu FM. Oh doh, siap apa ni. Terima kasih banyaklah kerana terus menjadi teman setia anda. Kadang-kadang betul kok, kadang-kadang tu kita rasa banyak tenangkan diri, kita rasa santai-santai je. Kita kenapa ni dengar radio kan. Radio pun main ke peranan juga ni. Mengasih Yati. Yati kabur mana tak tahu ni. Kita ada siapa ni? Kak Noh Dungung. Kak Noh Dungung katanya salam untuk awang. Katanya kalau Kak Noh seorang je nak tenang, duduk senyap dalam bilik kebar. Ambil. Rumah kita ni ada juga bilik kebar. Jangan sabar beku, sudahlah katanya. Duduk bilik kebar. Muhammad abang ada kau 3 bilik kebar Muhammad abang. Okey, lagi siapa ni? Lagi-lagi. Okey, Abi, terima kasih Abi bagi info kita berkongsi sama ni. Ya, Dato' Gambor ni. Madu, batu dia letak, kenapa panggil? Bawang tak? Okey, panggilan lagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Awang ni tahan nak batuk tu ni.
1: Awak comel seorang hari ni.
0: Awak comel seorang lah hari ni. Tadi Kak Cik tengah, pagi tadi dah Kak Cik.
1: Kak Cik hari tadi dah. Dah awak pandai tak cakap ulu lagi? Awak pandai tak cakap ulu lagi?
0: Boleh lah, kita gohik-gohik selu-selu. Biasa dah kan awang ni kan?
1: Biasa dah. Tapi ni kokok kat lidah tu.
0: Oh, kena kokok sikit lah. Dah baji?
1: Amba kalau nak tenang fikir. Amba balik kapur naik tau pizza.
0: Ingat kan boleh tenang balik Kuala Berang cakap awal ulu.
1: Baru bisa lepas ke Kuala Berang.
0: Buat apa?
1: Makan angin.
0: Makan angin. Jadi berapa ni pernah apa Abang Ji pergi sasatan lepak-lepak dekat Bukit Besar lah.
1: Amba gini. Main adik Bandung buah-buah tu. Main adik ulu tu kat air terjun ke mana ke buka bukit ke apa. Nak gitu.
0: Tapi banyak tempat jugalah Abang Ji pergi tau.
1: Banyak
0: tempat juga. Okey, tapi tak apa.
1: Dah guna
0: setahun sedap
1: lagi.
0: Dah tahulah sedap. Kalau dah sedap, Abang Ji nyanyi lah. Senang.
1: Nyanyi sayang.
0: Abang Ji nyanyi lah. Sedap. Dengan Mak Ji dia. Gip-gip so tu. Daripada atas sampai ke bawah golek.
1: Dari atas sampai ke bawah. Balik ke rumah.
0: Bagi Abaji memang ngaguk ya Abaji ni. Okay. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu bang lah Abaji ni. Okay, lagi saing-saing kita dekat TikTok ni ramah dah ni. Kita ada IDK katanya, kalau nak tenang tengok beg duit katanya. Baik, tu juga tau. Pendapa ni lagi-lagi yang tetap screen. Terima kasih. Kita ada Madu Lebuh pun ada, Syasha pun ada. Okay, terima kasih. Lagi, selagi panggil lah. Belum nak dengar lagu Nustang ni. Amat nak dengar lagu Nustang ni. Hello. Assalamualaikum. Hello.
2: Assalamualaikum, Wang Eh.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar?
0: Mari dah. Alhamdulillah, sihat. Sihat-sihat gini lah, batuk-batuk gini lah.
2: Sihat ada orang kata demang.
0: Eh, demang lagi sikit-sikit ni, oh, ada lagi. Orang kata sihat-sihat, 100% duduk lah.
2: Ya, bagai je tu.
0: Ni pun nak batuk-batuk lah ni. Kalau kalau terbatuk di udara tu, minta maaf banyak lah deh.
2: Dah?
0: Yelah. Mana boleh leweh pun gini, ha? Dok go lah ya mai. Bik dok go. Kalau apa ni kalau pegang copong go ah.
2: Ah, pegang copong go ah.
0: Hmm. Pegang copong go leh.
2: Go ah.
0: Ya ya. Okey, apa napa ni? Nak kabar benapa tu?
2: Nak kabar lagi.
0: Ni. Atau tu bubuh. Ha? Baca buku? Santai-santai je lah. Biasanya kali lagi kalau pergi tempat yang nak tempat lepak ke, tempat santau, budak-budak leni panggil tempat lepak lah.
2: Leni tak pergi jauh bang. Kalau jangan zaman dulu, zaman muda-muda dulu bang. Gi bang.
0: Gi mana?
2: Gi baca buku bang. Bukan pergi seorang. Pergi ramai-ramai. Jalan kaki bang, gi bang.
0: Memang jalan kaki kau jangan tangga pula.
2: Ha, dah. Bukan. Dia naik bas lagi. Lagi tak puas ting tau. Lepas tu naik musuh 6 bang. Lepas tu pas-pas tu jalan kaki siapa macam ugu. Kagoh lagi tu kagoh.
0: Yelah. Kaleha kan. Dah leni pun boleh je lepak-lepak dekat ni kat Patah Miami o kat ngol dekat Kaleha.
2: Aneh.
0: Tenggek situ o.
2: Kaleha ada jalan sangat awang.
0: Ya. Yeah.
2: Jalan.
0: Kalau
2: kalau nak pergi mereka
0: jalan. Nanti kata berapa kali ha nak jadi Mak Saleh katanya. Nak jadi putih tu lah.
2: Nadia
0: kamu bila? Nak jadi Mak Saleh katanya. Duduk di rumah lah, putih.
2: Lebih Mak Saleh lagi.
0: Allah. Okey, bangga sila kali hari. Gua selalu.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Eh, sukalah.
1: Ni siapa suka?
0: Tak buka aku je gue.
1: Dah?
0: Baru ni ada reba teksi.
2: Tak ada masa cakap. Aku tengok muka
0: pun. Reba teksi, mari berhenti minum air kedai aku. Suka sangat dia.
2: Dia buat apa?
0: Reba teksi. Masa ni lah, tahun depan. Boleh RM1,000. Boleh sebenarnya. Dipanggil one of semua. Sekali tu je.
2: Okay, dapat duit lah juga.
1: Bukan reba teksi sahaja. Reba teksi masuk dia kereta, bawa kereta sewa lah.
0: Oh, boleh juga.
1: Ni dia bas sekolah mana boleh.
0: Tapi kau berdaftar sama lah cikgu ni dah. Ada lesen berdaftar dengan syarikat semua
3: Yalah. Lepas ni ni kita nak goyak tau. Orang cloud, orang pergi cloud tau. Orang pergi cloud lama ni bisi bangun minyak DC mahal-mahal. Lepas ni di bawah bajet baru ni tau. Minyak DC awak pergi cloud tau. Dia jual dengan harga RM1 65 sen seliter. Jadi lepas tu dia kalau dah ada ikan, kalau ada ikan di cloud, ada ikan tau. Dia boleh bulanan, pendapatan bulanan kacang batu dia RM300. Jadi kita harap
0: ini api-api aboh
3: kata kita harap orang kelau-kelau jangan jual ikan mahal sudah.
0: Mana kacang puluh pulak
3: kalau mana walau ikan banyak pun boleh kau RM300.
1: Nak ikan murah, nak makan ikan giri pun
3: kita nak kalau boleh ikan layar wak 12 riyal 13 riyal.
0: Mu nak murah sama
3: mu dah
0: tahu rohoknya orang pergi kelau tu.
3: Kelau dah kalau dia gini, kalau 13 awak wala dia kat nelayan api kanan tau. Tak kira lah buah mak buah dia pun 14-14 dia bagi 300 ya.
0: Mantunglah. Boleh lah jaga kebajikan bukan benda. Sebab kalau orang-orang pergi ke laut ni dia musing kan kau. Kalau pihak boh pihak terujuh ni, pihak musing boh ni
3: tapi kita nak nasihat saja lah. Kita bukan nak jet kajang. Minyak sikit 65 sen tu tau, jangan guna untuk letak dalam jeep pula.
0: Anda mu.
2: Aduh. Bu cakap pasal nelayan tu. Aku waris aku dia pesawah, dia tanah padi.
0: Tanah padi.
2: Aku dengar cerita dapat juga tu bantuan. Dia pula ada dekat 2 hektar sawah tu. Besar kayu aku ni. Tapi dengar cerita pula kacang nak bagi ni tak bantuan 4300 sekta.
0: Ya Allah. Maklum sajalah, kita fahamlah kita orang-orang yang terlibat dengan ini. Kos belaka.
2: Woi, banyak kacau lah.
0: Kacau itu ini nak minta tolong orang.
1: Muda sebut-sebut dia. Mengingat ada ayah.
0: Ayah ni pula.
1: Oh, kita panggil ke ayah. Kan dulu kan dia kerja keting kan. Keting kat rumah aku tu kan. Lepas tu dia ni jadi ni rela lah ni.
0: Rela ke pujuk.
1: Kan dulu kan dulu dia naik juga kan. Dulu 8 hias jang. Dia ni 9 hias jang.
0: Okey tu.
1: Dia rela bomba batu wang, suka rela poli, tanah awang, suka rela pertahanan, tanah awang.
3: Kita tak mau jadi rela, kita jadi boh rela.
1: Boh rela penyelia dia pun naik juga. Jadi RM10.80 sejam.
3: Kiri kanan.
1: Kalau ingat ke pakar-pakar gitu, kawak lalu.
0: Tapi ialah suara bukan benda mereka ni. Macam mungkin abang cikgu tu rela bantu benda bomba bantuan ni. Dia frontliner tu cikgu tu.
1: Betul.
0: Kadang-kadang walaupun maknanya sanggup berpandang berhujang.
1: Lagi mu nak nikah dengan awak lagi. Mu suruh rela je.

0: Kes 334 Minit Pertama ni, kita nak dengar nota suara Kak Aroh. Ni barulah kita tadi tadi jeng sikit. Ni baru okey eh.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Selamat petang. Selamat bertugas wang. Kalau beritahu kau wang, kalau hari Jumaat tu lepas-lepas asal tu, Kak Roh pergi rumah mak Kak Roh, jumpa adik-beradik, sembang-sembang, minum petang situ. Lepas pergi rumah mak Kak Roh tu, pergi rumah anak dekat Cik Ijoh tu, pergi makan burger dengan anak menantu. Sebab dia orang meniaga dekat Cik Ijoh tu, meniaga Syakir burger dekat Cik Ijoh wang. Kalau awang nak makan, pergi je lah awang dekat Cik Ijoh tu. Syakir burger awang cari, jumpalah tepi jalan tu. Okey wang, waktu je Kak Roh nak beritahu.
0: Yeah.
1: Maaf banyak wang.
0: Sama.
1: Selamat bertugas wang, sampai pukul 6.
0: Okay,
1: bye wang. Assalamualaikum.
0: Salam. Gigi sahaja gigi mitok nak burger. Gitu. Lebang bijik mata. Baru tahu. Kita apalah. InsyaAllah ni. Pendapat lagi. Kita ada siapa ni? Pak Usok. Pak Usok katanya pergi makan ICT. Makan habis. Pergi makan ICT. Makan habis balik lah. Balik-balik pasal tu balik rumah. Memang lah. Orang nak hidup situ. Pak Usok kok. Lagi kelakor lah Pak Usok ni. Cik Ngoh mana? Cik Ngoh mana? Aku salam awang katanya. Cik Ngoh tengok si kembar tenang hati Cik Ngoh ni. Yelah. Ada setengah tu. Apa ni? Santai-santai tengok. Cucu tak? Gitu. Okey, kita ada panggil lah. Okey, panggil lah kita. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Ya, yeah, aku salam. Lewat Mek Timur masuk.
2: Oh, Mek Timur. Kau boleh Mek Timur eh.
0: Bunga kembang tak?
2: Apa-apa remang tak remang?
0: Alhamdulillah. Bunga kembang tak ada?
2: Oh, bunga kembang. Dengar remang tak lagi. Ada bunga kembang?
0: Ada bunga kembang eh?
2: Oh, Cik Yusuf tak mahu main kutik.
0: Allah. Mek Timur tak kabar.
2: Eh, tapi tadi oh, benda Abang Haji kata you pergi healing mana atau kipso.
0: Oh, warna apa tau?
2: Abang Haji Amin nak kabur sikit. Abang tahu Abang Haji dengan pada-pada orang yang naik kabar kipso tu. Kalau lalu ke belakang tu hok denar je lah. Maknanya hok dah naik ku
0: Trekking-trekking hok. Trekking buat dah hiking
2: oh. Oh, kakak haki tu. Lening bukit besar yang ada tu wang sikit lana tu. Mr. Z lening besar sangat tu.
0: Oh,
2: kan kecil pala-pala turun nak turun. Main kata kalau kot jalan tar tu laju lah nak turunnya. Kalau main kabak kot belakang tu nak turun susah tadi.
0: Oh, oh yelah.
2: Sebab
0: kaya bukan
2: apa
0: bukan
2: tu dia audition. Apa nama gambar tu lah dekat pulut dia ambil video tu.
0: Oh, is ekor lah.
2: Kera besar tu ada tu. Kena kot seorang morning kena dikebat. Tapi dambak lah. Tapi hok Cik Z tu foto tu besar tu.
0: Yelah, hati-hatilah.
2: Kena hati-hatilah kalau orang naik bukit so tu.
0: Ya. Yeah.
2: Ada tuang lah ni tu.
0: Kena pergi kat lain. Kena hiking lain lah kat lain lah.
2: Oh, sebab geng-geng berkata benda security baru bertugas di situ.
0: Kak Cik hiking mungkin papir ni je, Kak Cik.
2: Oh, tu lah kata. Lah ni amba kalau apa-apa. Kalau bos malam hiking ke apa ke. Kadang kami bertiga serangkai ni. Mak wonder dengan orang rumah ni. Orang lagi gila tengok air pasal lah. Macam-macam lah kata buat aktiviti-aktiviti santai ni.
0: Tengok air pasal.
2: Tengok air laut. Kadang-kadang lalu kot laut. Lalu kot brawberry semua tu. Kadang-kadang dia punya bawa kereta tu. Tumbik daripada dekat kau. Sapa ke stiu lah. Kena molek lah. Tapi kalau kena puas-puas sangat rumah ni. Dia pakat nukang rumah ni.
0: Santai-santai jauh pas stiu no.
2: Oh,
0: laju-laju.
2: Tak abang kalau ambil dah start dia.
0: Ya. Kalau laju sampai ke Kota Baru tu, kau eh.
2: Tu kata, tu belum awak mau amba dengan tu amba. Kalau dok dua-dua tu you tidur, you silik-silik mata sampai Kota Baru.
0: Ambil, beli dodol lah tu lah.
2: Dah sebab tua tu tengah duk aru sangat tu bila nak pergi jalan pulak tu.
0: Apalah, ada masa boleh lah tau.
2: Oh tu lah kata, ada masa, ada pulusnya. Boleh lah kata.
0: Ya. Yeah.
2: Tapi ni pun duk legok nak jalan lebih kurang lah ni. Cuaca tu nak comel sikit.
0: Rebu je lah. Dan ni orang apa ni rebu ni kalau orang yang alahang-alahang ni dah di sikit batu, je benda-benda ni tau. Batuk gitulah.
2: Kalau orang yang ada masalah pernafasan tu yang dengan sempuk asma semua tu kena ingat lah. Nak keluar tu kalau mustahak tu ya boleh keluar. Kalau ada mustahak sangat
0: betul
2: tu. Baik kita duduk di rumah
0: je lah.
2: Waktu ni.
0: Kalau nak ada ni kena pakai apa pelitup muka dia lah. Pakai topeng makan masa dia.
2: Kalau nak order, order lah buka secara online.
0: Okey.
2: Buka orang tadi punya buka.
0: Kak Goh.
2: Lebah biji mata.
0: Tak pergi makan je lah. Makan kat burger. Ha. Tapi insyaAllah Kak Goh hari ini dapat ikan. Nah, wang.
2: Tapi Kak Goh, kalau nak belanja wang, dia tak boleh burger setekak. Dia burger hidup setekak.
0: Ish, tak ayah setekak. Ya, dah ayah pun.
2: Burger setekak, tak wang?
0: Ya. Yeah?
2: Burger dua
0: tekak
2: tu.
0: Wah, wang bakal lima tekak.
2: Besar mana mulut.
0: Besar mana mulut.
2: Aduh, aruh lah.
0: Nangga, siapa ke tengah kering, ya?
2: Oh, tak tahu kata. Burgernya aku.
0: Terima kasih, yo.
2: Ya, sama kita. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Kita ada lagi ni, kita ada Zahar Gajah Laut Kuala Lumpur ni. Katanya Zahar, katanya dengar melalui RTM Klik. Terima kasih lah kerana dengar semua Tegur FM melalui RTM Klik kita ni. Ni masa tengah kerja ginilah nak iling-iling. Katanya dengar JJ okey, suka seorang katanya. Yelah bro. Tapi gitulah. Tapi tak suka mana lah awak duduk seorang ni. Kalau dengan kakcik tu okey juga bro. Kakcik ni orang bahagian cakap ke kakcik pula. Okay. Cik Ana MBS katanya salam untuk awang, katanya salam untuk tugas. Biasanya kalau hari minggu ni gitar si puteri bersama dengan keluarga lah, tengok keindahan Tasik Puteri Bukit Besi. Lama awak dah gini tu. Dulu-dulu masa mendapat kolor-kolor tu aja juga lagi gini orang-orang situ tak. Dan kadang-kadang kalau anak-anak balik semua pergi patah seberang sebab pitasang dah pun patah teluk lipat katanya. Tapi banyak banyak duduk rehat kat lambu depan rumah ni je katanya. Yelah, santai-santai, malah nak pergi jalan-jalan jauh, duduk atas lambu tau. Tu dia, sambil-sambil dengar JT. Okey, terima kasihlah banyak dah. Okey, ada lagi. Okey, kalau tak ada kita dengar lagu. Lepas ni kita sambung lagi. Jangan lupa pukul 4 kita ada Cakap Ulu.

Okey, jangan lupa lagi pukul 4 lagi lah. Kita nak dengar untuk cakap orang ulu bersama dengan Pak Ya kalau ikut-ikutnya. Kak Tia ada bagi juga ni, jadi kita tunggulah dah. Okey, kita ada lagi awak tengok ni, WhatsApp pun tak dok-dok. Ni pun, apa ni? Talian pun tak dok-dok. Terima kasih untuk sayang-sayang kita. Kau dekat benda panggil di TikTok kita. Kita ada Abi, kita ada Sa... Kapus Kati tau. Kita ada Razali Nong dari Kemamang ni, dan juga ada ramai lagi lah yang saya masih emang lagi tadi ni. Kita Pak Bear pun ada, Pak Bear, Zahara, lagi ramai lagi lah yang duk dengar kita untuk petang ni. Terima kasih. Jadi kita dengar lagu lah eh, untuk menyebabkan ke pukul 4 lagi. Kita dengar lagu-lagu untuk saya santai petang ni. Terima kasih banyak lah orang yang keluar-keluar awang dan juga yang atau WhatsApp mesti untuk cakap hari ni, dan juga dengan dalam TikTok kita.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Dosa merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada kita untuk memastikan bahawa kita terselamat daripada melakukan dosa, sebaliknya melakukan ketaatan kepada Allah untuk mendapat pahala daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dosa dan pahala untuk manusia memilih yang terbaik untuk mendapat ganjaran yang istimewa daripadanya. Lalu hamba yang saleh memilih untuk mendapat pahala dan menjauhkan dirinya daripada melakukan dosa dan kesilapan. Setiap yang kita lakukan dalam kehidupan yang boleh menjadikan kita menerima dosa daripada Allah, hakikatnya adalah yang sedia kala diketahui oleh pelakunya. Si pelaku dosa hakikatnya mengetahui bahawa perbuatannya itu salah dan bakal menerima dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, hamba yang melakukan kesilapan akan dikenakan dosa kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa perbuatan itu silap, perbuatan itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita terdapat dua perkara yang boleh menyebabkan atau membuatkan kita sedar bahawa kita sedang melakukan dosa. Yang pertama, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang menyebabkan jiwa menjadi gelisah, jiwa menjadi resah. Kerana hakikatnya orang yang beriman tidak akan sanggup untuk terus-menerus melakukan dosa. Dosa yang dilakukan menyebabkan hatinya tidak tenang kerana selagi mana dia memiliki iman, maka hatinya akan dapat merasai bahawa sesuatu perbuatan yang salah dan dosa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa dosa itu wakarihta an yattali'a alaihi nas, iaitu perbuatan yang si pelaku tidak ingin orang lain mengetahui bahawa dia melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, orang yang ingin mengumpat akan merendahkan suaranya kerana khuatir didengar oleh orang lain. Hakikatnya inilah yang membuktikan bahawa si pelaku mengetahui bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Orang yang mencuri, merompak, masuk menyamun ke dalam rumah orang pasti akan memastikan bahawa tuan rumah tidak ada di rumah atau tidak sedar tentang perbuatannya, kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa dia sedang melakukan perbuatan yang salah dan berdosa. Oleh itu, marilah sama-sama kita menenangkan hati kita dengan melakukan kebaikan dan menolak dosa. Dan marilah sama-sama kita mengajak orang lain melakukan kebaikan, bukannya menyembunyikan kesalahan dan kita terus melakukan kesalahan kerana berasa bahawa orang tidak melihat perbuatan kita. Hakikatnya kita perlu melakukan kebaikan agar kebaikan kita dapat dicontohi oleh orang lain. Inilah yang membezakan orang yang banyak melakukan kebaikan atau pahala dengan orang yang banyak melakukan kesalahan ataupun dosa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa taat kepada Allah dan menjauhkan diri daripada perbuatan

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
3: Terbuah.
2: Terbuah.
3: Dalam kampung kat atas terbuah. Ha. Apa pokok ya?
2: Terbuah.
3: Ha. Kat atas
1: terbuah.
3: Maksudnya
2: terbuka. Terdedah.
0: Terdedah. Ya. Ha, jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
1: Negeri dengar cakap ulu lah ni. Ha kan.
3: Don Halde dah.
1: Dia Terengganu FM dalam Gigi Okey. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM. Mesra Ceria. Dengar belakang hari.
0: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lenny pukul 4:26 minit petang. Macam Hak Wang Kabo tadi lah, kita nak bersama-sama lagi untuk ruangan cakap ulu hari ni. InsyaAllah di hadapan awak ni bersama-sama diorang tetamu kita lah, diorang istimewa macam biasa dalam cakap orang ulu bersama dengan Kati. Apa khabar Kati?
4: Apa baik?
0: Siap hari ni lah Kati.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Ya?
2: Ya, Alhamdulillah.
0: Oh, bau kuih. Kati ada dengar ni. Kati ada dengar ni. Gitulah. Jadi hari ni kita, hari ni awak seorang Kati, Kati pula, Kati dengan apa Pak Ya dah. Tapi tak apalah, kalau mana pun orang ulu kena teruskan.
4: Ya. Yeah.
0: Jadi kata kita orang ulu ni apa-apa ni, hari ni Kati lah.
4: Ya.
0: Yeah. Yeah. Kati ni biasalah Pak Ya kan.
2: Awang debor
0: Kati. Kati tolong Kati. Okey. Kita nak mula.
4: Okey, boleh mula.
0: Boleh mula. Okey.
4: Okey, assalamualaikum dan selamat petang mui.
2: Petang.
0: Okay. Petang.
4: Okey, sebelum tu lah, sebelum Kak T bawa kata-kata Kak T ni.
0: Yeah.
4: Kak T nak ucap sama ilah elu kepada dua orang kesayangan Kak T, suami Kak T dan juga puteri kedua Kak T, Kakak Aisyah. Selamat ilahir.
0: Selamat ilahir juga.
2: Selamat ilahir cikgu saya.
4: Dia kongsi tarikh lahir dua. Dia kongsi tarikh lahir dua beranak tu.
2: Suami Kak T ni cikgu saya. Suami cikgu Pak Ia dulu.
0: Gitu. Selamat ilahir juga untuk suami Kak T dan Kak T dan juga Ananda.
4: Semoga
0: dipanjang umur murah rezeki.
4: Amin. Okey, Kak T mula dah.
0: Yeah.
4: Okey, yang Tami. CP.
0: CP.
4: CP. SIPI. CP.
0: CP. CP ni macam ke ni lah.
4: Bukan tu.
0: Bukan.
2: Bukan CP-CP kan?
4: Bukan CP, bukan.
2: Bukan.
4: Tepi-tepi lah. Bukan tu.
2: Senang lah jawab lah.
0: Dokkan Kak T nak uyuk senang-senang.
4: Dok lah.
2: Kau tengok ayat dah muka lepas kan. Kak T yang kenalan kita. Jawab kan.
0: Kau rasa?
4: Bukan CP Zahra. CP. SIPI. CP.
2: Kak Mona wayak sempit.
4: Bukan sempit Kak Mona.
2: Bukan juga.
0: Tempias?
4: Tempias pun bukan.
0: Bukan.
4: Bukan, bukan makna dia gitu. Makna dia lain sangat.
0: Lain sangat.
2: Kelur dia mana Kati?
0: Keadaan.
4: Kelur dia. Keadaan tak? Bukan keadaan. Perbuatan.
0: Perbuatan.
4: Perbuatan.
2: Radang.
0: Sempak.
4: Tak. Sipi.
0: Buatan.
4: Tapi boleh jawab tak? Tok ni.
2: Ha? Nak sipi palem lah.
4: Ada.
2: Oh, lari ke.
4: Sipai ni.
2: Sipai.
0: Oh, Kati tak ada tu dok.
4: Tak ada ni.
0: Boleh. Nanti awak ajak lagi.
4: Tak ada orang jawab ni.
0: Tak ada orang jawab ni.
4: Ada.
0: Mana? Sini dalam WhatsApp kita pun tak ada lagi.
4: Dekat. Bukan dekat. Katok. Bukan.
2: Bukan juga. Udin kata sipi. Badai kata dekat. Kak Mona kata katok.
4: Semua bukan. Okey, apa ni? CP ni kalau sebut dalam bahasa standard dia CF, tapi bukan CF tu. Bukan CF kira tu.
2: Bukan.
4: Tapi kalau kita cakap gitu ah CP dia.
2: Biasanya
4: cakap
2: kan?
4: Biasanya bukan anggota perancangan ke cara ke plan ke tu CP. Panggil CP. Itu jalan penyelesaian ke tu panggil CP. Dia seolah-olah macam kira-kira tu kan, CP tu kan. 2x2 4 tu kan. Tapi dia lari sikit. gitu. Dia plan cara ataupun jalan penyelesaian, panggil CP.
0: Itu jawapan dia.
4: Itu jawapan dia. Itu jawapan dia.
0: Perancangan lah.
4: Perancangan lah. Ataupun cara gitu, CP.
2: Tengok orang nombor belah kabum dia tu. Orang belah tu kata.
4: Belah kabum berhampiran. Bukan. Bukan CP yang berhampiran. Bukan.
2: Perancangan.
4: Perancangan.
0: Perancangan maksudnya.
4: Ataupun cara. Cara boleh ke?
2: Cara ngayak bagi kita faham.
4: Okey, dengan ngayak. Kalau nak sapa degah, kita kena ikut jalan pitah celuh kedai makan. Masuk cikuk kiri, jalan sikit, sapalah tempat tu. Gitulah CP-nya.
0: Gitu. Begitulah.
4: Cara dia.
2: Dah awang. Kati sebut masuk cikuk kiri yang dia.
4: Cikuk ada dua, selikuk ataupun sipang. Cikuk belakang.
2: Cikuk.
0: Kalau macam cikuk?
4: Cikuk. Kalau macam cepat sampai, kena ikut jalan pintas antara kedai makan, masuk simpang kiri, jalan sikit, sampailah ke tempat tu. Begitulah caranya.
0: Yang kedua
4: peletik. P-E-L-E-T-I. Bukan seteruk.
2: Bukan ayat seteruk. Kalau orang macam Kelantan, orang seteruk kata peleting lah.
4: Peleting.
2: Layak ke auto juga.
4: P-E-L-E-T-I. Peletik ya, bukan peleting.
2: Peletik.
4: Gitulah peletik. Ha gitu.
2: Kalau kayak
4: peletik. Kami peletik.
2: Masalah hendak tahu lagi benda. Bunyi lawang asal benda peletik.
0: Menjadi letih kan
2: ya. Dulu tak payah nak kalau alias asal.
4: Bukan tu me peleting. Bukan Zahra. Bukan peleting.
2: Bukan peleting straw.
4: Dia kalau kita sebut peleting lah. Peleting.
2: Dah clue dia?
4: Peleting.
2: Kita clue dulu.
4: Situasi lah. Situasi. Keadaan.
2: Ayuh nak lewat kelas dia.
0: Clue bayar.
4: Siapa yang boleh jawab ni?
0: Peleting.
4: Dengar. Senyak je ni.
0: Memetik?
4: Tak, bukan.
0: Memetik lah.
4: Bukan.
0: Okey.
4: Tercampur. Bukan orang belah.
2: Bukan melenting lah.
4: Bukan. Peletik.
2: Ambil lah.
0: Berkelecak.
4: Dia boleh juga kita kata dia perbuatan jugalah. Dia ada satu sesi ni sebenarnya. Sesi
0: suar kenal.
2: Murak ke?
4: Ada juga. Dah tahu apa. Cik Zahra.
2: Tok Umi kata boleh batang.
4: Tak tahu apa. Dengan nyeroh.
0: Dengan
4: nyeroh ni.
2: Sulung kata kepeting mahak. Benda lah tau sulung.
4: Benda tau.
2: Tahu kepeting mahak.
0: Ni dah WhatsApp pun tak ada orang ni jawab ni orang ni. Ni ada seorang ni. Masdiah. Masdiah katanya Perebuh
4: bukan.
2: Bukan juga.
4: Orang belah kata asuh bukan. Udeng kata perhati. Bukan juga. Jauh sangat maksud
2: bukan
4: dia.
2: Bukan gini. Dan riwayat perbuatan keluar dari dah tahu dia lah kita. Banyak-banyak perbuatan.
4: Okey, kata riwayat lah.
0: Agak menyeroh lah ni.
2: Sindar dah.
4: Sebenarnya seperti ni. Luahan perasaan tak puas hati.
2: Meletih. Dah tak ingat ke luahan perasaan bercinta.
4: Macam dia kata murak kan. Boleh maknanya luahan sesi juga lah.
0: Tak hidup puas hati lah.
4: Luahan rasa tak puas hati kepada seseorang. Gitu lah. Dah puas hati tu dari segi macam-macam lah kan. Okey, Kak Ti bagi contoh ayat dia. Jangan peletih sangat gak ke dia. Kek gena pihak mu kata tah, balik mula kemong. Gitu. Okey, Kak Ti jemur. Jangan luah sangat rasa tak puas hati pasal dia. Nanti apa yang awak kata tu balik pada awak semula. Okey. Dua ke tiga?
0: Tiga.
4: Meranggir.
2: Tanya awak apa tau meranggir. Rasa macam
4: Moya sebut dah.
2: Dah kita cakap-cakap lah. Kita cakap-cakap. Adalah macam sasu-sasu.
4: M-E-R-A-N-G-G-E. Meranggir.
2: Kita tanya awak. Ya ingat
4: lagi. Meranggir. Moya cakap dengan awak ke?
2: Boleh cakap dengan awak. Yang kata. Minggu lepas saya cakap tulang kan macam berseranggoh kita kan. Patut adalah tu bit meranggir ni. Tapi bukan kata meranggir minggu lepas.
4: Dah.
2: Kata anak hai apa dia ingat mendek kata minggu lepas.
0: Sekabu kok. Sekabu. Banyak lah. Banyak sangat.
4: Kan?
0: Meranggir.
2: Lain ke kata kan?
4: Lain. Apa yang tu kan?
2: Hak meranggir. Hak kami cakap minggu lepas meranggir ni macam. Macam serabu, bercabar-cabar.
4: Dah.
2: Lahan awak, weh.
0: Ingat betul dah.
2: Ingat betul dah. Baru yakin lah, betul dah.
4: Sakit hati bukan? Bukan sulung bukan? Sakit hati bukan?
0: Meranggir.
2: Wayang kata, meranggir ni bukan macam kapur penih. Meranggir lah, maknanya.
4: Oh, macam hak tu kat teh pahang?
2: Dia kata pahang. Macam bercabar-cabar meranggir.
4: Bukan.
2: Ini lain pula. Maknanya kata-kata perkataan Hak Sami, maknanya lain. Dah clue lah ikut. Wayak kan mana clue ikut.
4: Keadaan.
2: Keadaan saja. Tak ada situasi. Ini keadaan blok dah.
4: Tak tahu sulung
0: kata. Bertenggek.
4: Tak.
0: Merenggeng.
4: Bukan. Buat perangai pun bukan. Waram lah.
2: Dia bukan kan? Dia buat kan?
4: Bukan. Kita buat. Kita perbuatan. Kita buat macam tu.
2: Meranggir. Sanggoh? Meranggir tangan.
4: Bukan. Kata sanggir.
2: Sanggir.
4: Ada juga kalau orang nak nikah yang panggil Atau Sanggir.
2: Atau Sanggir.
4: Atau Sanggir. Awak tahu tak Atau Sanggir?
0: Sanggir
2: tu tak?
4: Merisik. Atau Sanggir. Kan yang panggil.
2: Kau jangan ingat mula orang sebut Atau Tanggir awak.
4: Sebab ni buat rumah Tanggir.
2: Atau Sanggir.
4: Atau Sanggir. Kan yang panggil Atau Sanggir. Itu merisik.
0: Merenggik ni kalau
4: merenggik. Meranggir. Meranggir.
2: Mana yang merangkir yang ngongkang? Kerikir.
0: Bukan berdua sama. Bukan.
4: Meranggir ni. Kabur lah.
2: Banyak lah. Tahu kami ni. Dah jawab asal.
4: Okey. Ruang ataupun rongga. Meranggir.
0: Rongga.
4: Rongga. Ni dia
0: tahu bulat meranggir ni
2: macam kita buat apa ni macam kek gulangu lah kek kita mana meranggir
4: kita nak buat meranggir
2: berlubang
4: lah boleh juga meranggir
2: lawak kek mau meranggir
4: boleh tu lah.
2: Cuba awang buat ayak meranggir.
0: Dah ngerti ya.
4: Dah
2: pelah kita suka hati wak ayah.
4: Okey. Nyik-nyik sikit kuih ta. Dia dah nampak meranggir sangat dalam tabung ta. Boleh untuk banyak lagi. Gitu.
2: Tapi ni acu lah.
4: Tapi kuih hak ni lah.
0: Kekeras sikit lah.
4: Kekeras sikit lah. Kita nyik-nyik ataupun kita tok-tok sikit bukan.
2: Tok-tok.
0: Macam kekepuk lah. Kepuk-kepuk keping lah. Kita kena.
4: Biar ada banyak nak ruang.
0: Ada banyak ruang kan.
2: Acu lah.
4: Biar padat sikit. Biar ada.
2: Sekali besar-besar
4: meranggir banyak.
2: Okay,
4: terjemuh dia. Tekan-tekan sikit kuih tu biar tak nampak rongga ataupun ruang. Sangat dalam bekas tu dan boleh isi lebih banyak.
2: Ada katih tengok kita dah.
4: Katih
2: meranggir ni bukan meranggir macam orang penih.
4: Bukan.
2: Kalau meranggir orang penih bercabar-cabar meranggir katih ni.
4: ruang-ruang. Dia macam ada perkaitan sebenarnya kan. Macam bahasa-bahasa dah. Tapi lain lah makna dia.
0: Kita dengar kita rehat dulu lagu. Dulu lepas tu kita sambung lagi Kak T, Pak Yar.
2: Okay.

0: Okey, kita jumpa semula lah, Reng.
1: Ya, cakap dulu hari ada ni. Lagi kami di sini.
0: Ya. Jadi tiga kata doa hari ni Kak Tid, eh. Tarinya CP tadi.
2: Ya.
0: Peletik.
2: Peletik.
0: Lalu tu
2: Merangge.
0: Okey. Faham lah saya sahabat ni kita dah. Tiga kata. Ada lagi ni dua ni.
1: Ada lagi.
0: Cabar ni.
2: Senang je.
1: Masa umum kita senang je. Tak ada jawab kami ni.
2: Okey, yang keempat.
0: Okey, keempat.
2: Yang keempat. Ida. Ida.
0: Ida.
2: I-D-A-K. Ida.
1: Ida.
2: Bukan mengidak. Kabar lalu. Ida.
0: Ida.
1: Ha. Macam mula Pak Yah pernah ingat kata bawa, tapi bukan Ida ni.
2: Ida.
1: Ida, sengok.
2: Ida. Ida. Atau Ida Adi.
1: Bukan nama orang, Ida.
2: Bukan Ida. Ida ada juga.
1: Adi ya? Adi ke cuba lah.
2: Adi, Ida, ada.
1: Ida. Ida tu Adi, bang.
2: Bukan, Adi tu sedia.
1: Adi sedia.
2: Ida tu, macam nak jemur tu. Jemur benda tu Ida gitu.
1: Macam adik lah.
2: Ida gitu.
1: Ida.
0: Kita legakan macam ke ni lah.
2: Bukan semua gitu lah. Biar dia dok tukuk-tukuk ke gitu.
1: Okey, tu kat test FN jawab dia tu.
2: Ida sakit kat test-kata.
0: Salah
1: juga.
0: Ida.
2: Mungkin kapal kat test ko. Ida gitu. Kami dah sebut. Memanglah sakit tu panggil ngidak deh. Ni bukan idak tu.
1: Okey gini. Idak kan nasi lauk uduk.
2: Idak.
0: Ngidang.
2: Hatu kau pilah.
1: Sedahlah. Idak kan nasi lauk uduk.
2: Oh, pilah. Asyik-asyik lauk uduk.
0: Oh, pilah.
2: Bukan.
1: Bukan juga idak ni.
2: Idak macam kena.
1: Bukan.
2: Bukan,
1: sakit bukan,
2: bukan
1: kan?
0: Idak ni.
2: Idak.
0: Ayah cukup Pak Yah ni.
1: Kamu dah kan kat dia mari Pak Yah lagi tu.
0: Dah boleh jawab
1: tu. Dah jawab lagu. Pak kosong dah. Ayah
2: lagi. Ayah akademi boleh jawab. Akademi boleh jawab.
1: Dah wait dah keluar dulu kan main nak.
2: Idak ni. Kat sini kamu kan ni idak ni. Kata dah nak kabur kan
1: ni. Payuh ayat kilu lah. Banyak lalu lah benda lah. Kan mesti indah dah.
2: Maksud dia hanya. Hanya. Hanya. Maknanya, kata lagi ayat lah gini. Okey. Lagi ayat dah. Dosa bawa ni penapel lagi kau lupa gege. Idak ke bawa diri je. Hanya bawa diri saja. Gitu je. Idak tu nyambung nak cakap tu je. Gitu.
0: Macam perkataan lah. Hanya.
2: Hanya.
1: Hanya mampu.
0: Kalau hanya di radio, idak di radio.
1: Idak di radio.
2: Idak di radio. Ada dia tengok situasi ayat ke bakal idak tu. Bukan kau.
1: Dia macam buat nyedak ayat ke kau ni? Nyambau ayat.
2: Tak juga tak. Dia macam benda sebaliknya maknanya. Kalau kita pergi Kuala Lumpur, sepatutnya kita bawa macam-macam benda tak. Tapi hanya bawa diri kita, tak payah bawa benda gitu. Hanya tu lah maknanya. Idak. Haji sebut kata idak.
1: Idak itu hanya.
0: Jangan buat susah-susah lah kata diri tu.
2: Idak kena saja je lah. Gitu.
0: Gitu lebih kurang.
2: Gitu je.
0: Jadi dua situasi situ.
2: Dua situasi yang berbeza. Gitu.
1: Kita ni gini lah. Idak seorang je rumah ni.
2: Tidur.
1: Idak
2: orang gini orang ramah. Idak ke kita duduk seorang. Maksudnya situasi tu ramah sebenarnya. Tapi kita hanya duduk seorang. Gitulah. Situasi yang gini, berbeza.
1: Contoh saya jawab siap. Orang depan tu ramah. Tapi jat kitanya idak seorang lah. Bucuk dinding.
2: Bucuk dinding.
1: Gitu apa lah.
0: Okey.
2: Kat dia terjemah. Tak payah buat apa-apa lah ke Kuala Lumpur nanti. Hanya tangan kosong je. Kan bawa. Kamu bawa diri tu je dia. Bawa diri kan.
1: Bawa diri ni lari lah.
2: Okey, yang kelima. Yang kelima ni. Boleh jawab lah yang kelima ni. Dok kalah 5-0 dok.
1: Yang kita ni.
2: Awang pun boleh jawab. Pak Yah pun boleh jawab.
1: Kati layak kita suruh awang dulu.
2: Awang tahu je. Cuma dia ubah sikit je sebutan dia tu. Okey. Getai.
0: Geteng.
2: Ah, geteng.
0: Geting.
2: Ah, geting. Geting tu kan yang kalau awang.
0: Geting tu warna api putuh lah. Okey.
1: Ah. Sa genting ke?
2: Sa genting.
1: Yang Dona macam maskan.
2: Hok neng hok. Ha, kalau kalau ya geteng. Geteng.
1: Geteng. Aduk asal lah.
2: Aduk ke ya?
1: Aduk nak jenang
2: lah. Tu awang kata tu.
0: Kalau oh, kalau tu. Kalau Kuala ni kalau geting ni mana api putuh lah.
2: Ha, nah, macam dia kata saat geting tu memang situasi gitu juga lah.
1: Macam maskang lah.
2: Macam maskang lah. Ha. Situasi hampir putuh.
0: Kedapun geting Highland lah.
1: Maksudnya atas geting.
2: Atas geting sahaja. Geting sahaja. Geting ni ya ikat gitu. Ikat getuh ke benda. Jadi cekik.
1: Pada darah jalan darah
2: itu situasi geteng
1: geteng lah
2: tali tu melekat pada
0: kulit.
1: Tengok tak ada di meja awak Tok Umi kata benda lah
2: geteng jaring boleh lah geteng jaring kaki geteng jeruk
1: jeruk orang kata jeruk
2: jeruk jeruk betul-betul jeruk ikat macam kengge okey betul kata betul betul-betul-betul.
0: Kabar-kabar ni no tadi oh tadi ni
2: janganlah bubur getah di lengang tu geteng betul betul betul jeruk kuat-kuat
1: kalau kita geteng dia jangan biruk jangan
2: asal kalau pegang okey jeruk kuat-kuat ia jadi geteng gitu
1: dah kita tanya Junaidi Pau ha. Ada tak orang Pau sebut geteng for yang tak dengar
2: tu juga tu dengar. Okey, Kak okay. T bagi ayat dia, wapelah mugi ikat kaki dia sampai geteng gitu semi.

0: dia cuba sebut gitu.
1: Biguk tangan uneng teh. Ketang biguk. Oh, biguk. Dia tu.
0: Biguk.
1: Biguk.
0: Biguk lah.
1: Oh, biguk. Kok ada?
2: Biguk. Gini. Biguk. Biguk tangan uneng teh. Getang.
1: Getang biguk. Ha, lebah, lebah, lebah. Ha, okey, okey, okey. Ha. Okey, Kak, kita jemah. Kenapa awak ikat kaki dia sampai berbekas begitu sekali gitu? Yalah, nak gitu je lah. Maknanya kalau terjemah dia. Okey, habis dah 5 hari ni.
2: Cik cuba kawan saya sampai baca.
1: Pak satu.
0: Ini tu awak ya.
2: Awak macam pilih saya nak baca apa ni? Ha, kita ulu kawan. Saya kata angin. Saya je minggu ni kita panjang orang.
0: Cari awak senang lah.
2: Ha, senang.
1: Cari awak senang. Jangan, jangan ambil terjemah.
2: Minggu lepas Pak Ya panjang dah. Ha, ni saya je kita buat senang-senang je orang.
1: Panjang.
0: Sampai hilang demam aku. Mana susah nak baca tahu ni. Okey, awak kita nak idak harap.
1: Idak.
0: Atah.
1: Bukan idak atah, itu jemuh bawah itu. Ayat terjemuh bawah itu. Tu.
0: Ni ada.
2: Dosoh
0: ni.
2: Katang dia benda.
0: Idak.
1: Idak.
0: Tak hanya
2: Okey.
0: Dosa bawa napa-napa lagi
1: kole lupin
0: kole ingat ke kole tadi no kali lagi dosa bawa napa-napa lagi kole lupo kegi idak ke bawa diri idak idak ke bawa diri
1: idak ke bawa diri je
0: dia tu
2: boleh lah berapa makan dia
0: 5-5
1: Pak
2: aku. Pak Limi. Saya kata awak yang boleh beda dah awang.
0: Okey. Jadi kesimpulan kena kesemua dah lah. Kita
2: dah Limi dah ini.
0: Okey.
1: Okey, kata ulang mula dah. Okey, yang Tami CP. CP ni plan perancangan ataupun cara ataupun jalan penyelesaian lah. Okey. Yang kedua, peletik. PELETI
2: peletih.
1: Maknanya dia luahan perasaan tak puas hati. Okey. Yang ketiga, meranggir. Meranggir maknanya ruang ataupun rongga.
2: Bukan bercabang
1: Bukan bercabang yang macam kata. Tak sami kita. Okey, yang keempat, idak.
0: Idak
1: maknanya dia hanya. Yang kelima, geteng. Maknanya dia berbekas ataupun kesan lebang lah. Gitulah. Okey, selesai dia. Lima.
0: Itu dia lima kataan kita hari ni, cakap ulur hari ni. Jadi walaupun susu tapi seronok lah.
2: Sebab kita main teka-teka. Bukan maknanya kita kata ada pidah jugalah rancangan. Daripada orang dah tahu, kita boleh tahu.
1: Betul. Kita tahu perbezaan perkataan. Maknanya kapur ni sebenarnya macam meranggir tadi kan. Kadang-kadang kita tahu juga sebenarnya hak ya tu.
2: Itulah.
1: Gitu.
2: Tengok kita orang sambil-sambil kita punya ilmu baru. Kita suka-suka juga. Potong-potong ni lah. Hak bawa kereta dengan kami ni.
1: Ceria-ceria lah.
0: Kadang-kadang tu bawa kereta siapa ada rumah, lepas tu pergi pusing koyang lagi. Nak dengar ni, nak habis ni.
2: Kata juga orang salah jalan.
1: Kata
2: diri sendiri. Nah, salah jalan. Tengok kami cakap ulu.
1: Kata dengar pak ya, pergi magang. Nak pergi jalan lain, pergi jalan lain.
0: Allah.
2: Salah jalan.
1: Apa ujung sipak. Kena kunam. Kami sedap dok bicar dengan
2: Cikgu Lizang.
1: Bicar-bicar. Kita selalu jalan dok.
2: Pakai lain tengok. Maknanya kalau orang tengok kita, dia pun mungkin bicar kita juga.
1: Galik.
0: Jadi gitulah. Terima kasih banyaklah Kak Ati, Pak Ya.
1: Sama-sama kasih.
0: InsyaAllah. Ada ruang kita jumpa lagi minggu depan.
1: InsyaAllah.
0: Okeylah, pukul 5 lagi kita nak dengar utama 5. Lepas tu jumpa awal semula lah. Untuk dalam pilihan retro, kita ada Beast on Air dan juga kita ada Lapor Dawid.

0: Belanja Wang 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengekor di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali, sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kemana kita? Jom ke Karnival Kita Madani peringkat negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam robi, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan dam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tarik tali dewasa, main bola dalam sudu dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada di Karnival Kita Madani peringkat negeri Terengganu, bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakar mari belakang, kita jumpa di sana.
3: Anda sudah bersedia?

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Okey, jadi okey, guna gambar kita jam terakhir lah kita untuk petang ni. Masih lagi bersama dengan Awang, ia pukul 6 petang. Dan macam biasa jugalah, untuk petang ni kita ada pilihan retro. Sapalah ke pukul 6 petang, kita ada Beast on Air, kita ada Lapor Dawih di belakang hari ni. Tapi sebelum tu Awang juga nak kabur ni, ada lagi ni, iaitu penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menengah ini isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Okey, untuk petang ni juga. Dan lagi kita ada mengucapkan terima kasih ramai yang hantar benda panggil lagu-lagu untuk pilihan kita untuk petang ni lah. Kalau Awang pun tengok-tengok juga ni lagu hok yang biasa mitok dah ni, kita bagi ruang pada hok yang jarang mitok dengan kita lah. Jadi kalau doktor tunai untuk petani minta maaf banyak. Jadi gitulah, kita tengok daripada bawah ni. Lama ni atau ni. Terima kasih untuk sekali imbah lah baca report Ami, Kemamang, lagi siapa ni? Kita ada lagi ramai yang minta lagu ni. Mana baca untuk khabar. Okey, khabar. Khabar ini katanya salam untuk Awang seorang hari ni. Cuaca kat Dungu ni panas dering. Khabar duduk rumah je dengar celoteh Awang dalam radio. Jadi pendapat ni, moga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selalu katanya. Masuk beres belaka katanya, nyapu je dok lagi. Ke halaman rumah ke nyapu dah ni, nyapu dah ni kok rasanya. Duduk atas tangga makan buah nanah. Makan pula dengan Kak Nani. Berhati-hatilah di musim panas. Cuaca dah menentu lagi leni. Ha, itu dia. Batuk pula orang, eh. Okey, lagi. Terima kasih, Abang, eh. Awak lah, ini yang minta lagu belaka ni. Okey, tapi tak apalah. Jadi, kita nak dengar lagu lah ni untuk petani. Jadi, kita akan, sekejap lagi kita akan dengar lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita, antaranya Cik Anak MBS. Nak dengar lagunya Gelombang, Salamiah Hassan. Kemudian, kita akan dengar lagu yang diminta oleh Abi kita. Nak dengar lagunya Widuri, persembahan Brori Marantika. Tapi sebelum tu, kita nak dengar lagu pilihan daripada Muhammad Amiro. Nak dengar lagu Cinta Krista, persembahan Rahim Makruf.

0: To Gunma FM.
1: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
2: Okey, masanya kita nak tahulah kat mana destinasi kita untuk petang ni dalam Lapor Dawi. Mungkin rasanya perancangan nak pergi makan esok ke, bila-bila ke, kang? Santai je. Hari ni kita singgah kat kedai Mo'ani Kopi Tiang. Kat mana tu? Dekat bawah ni je, kat Kampung Bukit Besar ni, bagi daerah di Negeri Terengganu kita ni lah. Okey, antara menu wajib yang wajib dicuba ni antaranya pendapa ni ada nasi lemak ayam, nasi lemak biasa ada, mi ayam nyonya, roti tip tap, ada roti bakar, roti bakar butter, roti bakar saja, black coffee, vanilla latte, lagi ada kopi butter, lagi peach soda pun ada, white coffee pun ada. Kalau kita tengok macam keistimewaannya ni, macam menawarkan suasana kedai kopi klasik. Gitu. Jadi sambil sarapan sambil healing-healing, kang awak cakap baru tadi kang, sambil healing santai kang, bolehlah mari ni. Dan juga menawarkan gabungan menu sarapan tradisional dan juga barat. Dan mungkin nak tahu juga bila waktu operasinya, dibuka setiap hari Isnin sampai hari Sabtu. Hari Ahad je tutup. Buka daripada pukul 7 pagi sampailah 11.30 pagi. Ni petang tak ada lah tau. Jadi pagi ni, pagilah. Katakan sarapan kan. Okay. Jadi kalau kita tengok tentang kemudahannya tu, ruang makan dan tempat yang terbuka dan santai, ada parking kereta, lepas tu juga ada tanda. Jadi itulah untuk tempat yang kita santai-santai di mana? Di Mo'ani Kopi Tiang dalam Lapor Dawi.
1: Ha, kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor Dawi.

0: Kami semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Juana Gamo orang kita.
1: Okey, rancangan pilihan retro kita pendapat ni berhenti sekejap ya. Pasal kita nak bersama-sama dengan rakan kita Haziq untuk pertima, untuk tajam kita untuk bertanya. Assalamualaikum Haziq. Hello Haziq. Masih lagi kita cuba hubungi tak dapat ni. Macam ni.
2: Hello. Yeah.
1: Hello, yeah. Di mana Haziq?
2: Maafkan saya. Hello, assalamualaikum semua.
1: Silakan Haziq, silakan.
2: Okay, baik. Para pendengar Terengganu FM, apa khabar belaka? Kita pertimbang trupus pada hari ini, apa khabar? Kita berada di Pasar Raya Giant. Giant Hypermarket ni. Kalau nak familiar lagi, Giant kat Bukit Besar. Gitu. Kita berada di sini sejak pukul 4 petang tadi dah. Sekarang ni kita ada lagi. Jadi kepada para pengunjung ataupun para pendengar lah Terengganu FM sekarang ni. Hok tengah ada atas jalan ni. Kita nak kabur, kita masih lagi berada di sini. Jadi kepada anda semua, kalau nak rasa buat dapat timah ke, mari cuba. Kita juga ada tendera hati lah, kita nak bagi produk kepada anda saja. Mari khabar je, saya pendengar Terengganu FM, kita nak bagi anda semua tendera hati, iaitu produk pertimah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada semua kerana terus menjadikan pertimah sebagai pilihan utama sajian. Okey DJ.
1: Jadi benda ni kunjungi dekat benda apa, Giant kat Bukit Besar
2: tak? Market. Kita ada sini ni.
1: Okey. Boleh lah kalau mari jumpa Haziq ke mana?
2: Jumpa saya. Kita ada kat pintu utama je, pintu Giant depan ni. Kita ada sini je.
1: Ya. Okey, itu saja Haziq.
2: Okey, itu saja.
1: Okey, terima kasih banyak Haziq. InsyaAllah.
2: Okey,
1: jumpa lagi. Okey, ini pukul berapa dah? Pukul 5.36 minit petang. Kita dengar selagi lagu persembahan Brory dengan lagunya Widuri yang diminta oleh Abi tadi.
3: Di suatu senja, di musim yang lalu,

0: hari bermula 5.15 petang bersama anda di Terengganu FM.
1: Okey, lainnya pukul 5.42 minit petang ni. Pukul 6 lagi kita nak dengar buletin petang. Lepas tu akan insyaAllah akan terus ditemani oleh Ayoti kita lah dalam Nurani untuk hari ni. Dan malam karam bersama dengan siapa? Bersama dengan AI dalam Selekta 912. Malam ni kita ada curhat malam ni . Seminar suku sampailah ke pukul 11 malam. Okey, nah untuk yang ni kita ada lagi ni sayang-sayang kita yang ada lagi mitok ni. Terima kasih kita ucapkan pada Jang Warung Akosang katanya. Okey, lagi TC Antang pun ada yang ada atau sini ni benda apa panggil di tengah makan sayur benda sayur lebih kurang macam ni lah, buah naga lebih kurang gitu lah kau rasanya gitu. Okey, lagi kita ada mana Cik Mi tadi ada nota suara namanya. Kita dengar sikit nota suara dia. Ni yang cakap pasal santai tadi lah, tapi tak apalah. Okey, silakan Cik Mi.
2: Dapat lain, putus pula dapat kemas pula. Apa ni Cik Mi, kalau hari-hari minggu ni keluar jugalah dengan anak-anak, pergi pantai ke apa ke. Tapi kalau hari-hari lain, kalau Cik Mi ni tak pergi dialisis, kalau rasa tension sangat, Cik Mi suka duduk di rumah, duduk berkurung dalam bilik sambil-sambil dengar Terengganu FM. Gitulah. Okeylah, Assalamualaikum.
1: Okay, salam. Dengar biasa dengar kalau duduk saja dengar FM lah kalau duduk. Kenapa kalau duduk gimana-mana tau. Okey. Nampaknya sampai hujung dah pertemuan kita untuk hari ni. Jadi awak minta maaf banyaklah. Yang Dr. Sio ni ramai yang minta ini. Okey, antaranya kita ada siapa yang kejap lagi kita akan dengarkan lagu pilihan dari sayang kita. Kejap lagi kita akan dengar lagu pilihan daripada Zoo Parker. Dan dengar lagu dari persembahan Suliza Salam dengan lagunya Untuk Sekali Lagi. Sebenarnya lagu ni dikeluarkan pada 1985. Tahun 80-an ni lagu ni . Kemudian Zahra nak dengar lagu You Kiss, Pahit Akan Manis Akhirnya. Kemudian kita akan dengar lagu yang diminta oleh Syang Bulu Gading, nak dengar lagu Teratai persembahan Sweet Charity. Jadi itu antaranya lah. Kalau lebih ini insyaAllah awak akan masuk juga lagu mana kalau ada masa lagi kan. Okay dah. Jadi nak minta banyak lah ni sayang-sayang kita yang nak siap ni kita ni Pak Zali. Pak Zali, sebenarnya lagu tu Syafani tu dalam tahun 2000 ke atas ni sebenarnya dinyanyikan semula sebenarnya ni. Kita nak lagu-lagu di bawah pada 90. Bawah pada tahun 2000. Bermakna termasuk 90-an lah. Okey. Lagi kita ada teman banyak untuk Kimi, Mawang, Cik Mi, lagi siapa lagi? Tu jelah. Antaranya yang Kaabah. Okey. Baiklah, untuk sampai sini saja dulu. InsyaAllah ada pertemuan, kita jumpa lagi. Kalau yang terdekat ni hari Sabtu lagi dalam Namaste 9 hingga 12 malam bersama dengan awang. Dan insyaAllah pada minggu hadapan tu insyaAllah hari Ahad akan sama dengan Kakcik jugalah. Rehat dengan Isnin ni. Okey, kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan insyaAllah. Ada pertemuan, kita jumpa lagi.

0: Okay, Wana.
1: Ayat Agana. Perkataan apa ya? Tak suka.
0: Oh, tak suka.
1: Tak suka mu pun anggap gitu. Oh. Selama ni aku tengok mu juru je. Bapa jadi kitul ni.
0: Bapa jadi Gana? Mari dah minah kepo. Mari tanya dah.

0: Dengarkan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Kemana kita? Jom ke Karnival Kita Madani peringkat negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam aerobi, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan dam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tarik tali dewasa, main bola dalam sudu dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada di Karnival Kita Madani peringkat negeri Terengganu bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakat mari belakang dah, kita jumpa di sana.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, petang yang berbahagia ini kita masih lagi dapat bersama di ruang udara Terengganu FM Mesra Ceria bertemankan saya Rizal Imi Haji Muhammad ataupun Rizal dari sekarang hinggalah pukul 9 malam. Terima kasih kepada Awang. Awang Ijo yang telah temani kita dalam Gigi Okey. Guna kamu orang kita. Buat masa sekarang ni kita sorang-sorang dulu. Alhamdulillah, cuaca di Bandaraya Kuala Terengganu petang ni mendung. Tapi mendung rasa nak hujan tu. Alhamdulillah, kita dah pun pukul 6.14 pagi petang. Hari Khamis hari ini, di penghujung 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah bersama dengan 15 Oktober 2026. Masihi segmen Nurani sampai 9 malam. Terima kasih sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang waktu-waktu begini mungkin ada plan nak keluar. Tapi rasanya kalau rasa nak jogging ke apa ke, bawa ke esok lah. Pergi awal sikit. Sebab waktu maghrib kita sekarang ni awal. 6.55. Kalau semalam 6.55. Mungkin hari ini masih lagi sama agaknya. Tapi kita tengok kejap lagi. Baik, terima kasih sahabat-sahabat kita. Dari sekarang sampai pukul 6.55 sebelum maghrib ni, kita akan, saya Rizal akan terus temani rakan-rakan kita dengan menghantarkan, dengan apa ni, dengan lagu-lagu hiburan. Dan siapa kepada mereka yang nak sembang-sembang melalui TikTok Terengganu FM, saya pun dah pun live melalui TikTok Terengganu FM, dan nak menghantar melalui WhatsApp Terengganu FM boleh hantar 010-344-6632. Teruskan saya anda bersama kami Terengganu FM Mesra Ceria.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Dan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Sri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Sri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.

0: jabatan bukanlah perkara baharu. Kenaikan gaji minimum adalah langkah mewujudkan keseimbangan. Bagi golongan pekerja, gaji minimum baharu dalam Belanjawan 2027 amat memberi kelegaan.
1: Saya Wan Nabilah binti Wan Muhammad Nasri, berumur 26 tahun. Sebagai anak muda, saya ingin berterima kasih kepada pengumuman PMS daripada kadar gaji RM1,007 akan meningkat naik kepada RM2,000. Dengan kenaikan gaji, insya-Allah akan dapat meningkatkan ekonomi hidup saya lah sebagai anak muda yang baru melangkah ke alam pekerjaan. Terima kasih PMS.
2: Saya Nofika Syuti binti Muhammad Safri, umur 29 tahun. Saya amat bersyukur dengan kenaikan gaji RM300 daripada RM1,700 ke RM2,000. Bolehlah saya untuk tampung perbelanjaan harian, komitmen, belanja anak apa semualah.
3: Nama saya Muhammad Fikri Bingani. Saya berumur 27 tahun. So, terima kasih PMX atas kenaikan gaji. So, bagi saya, untuk orang muda, sangat membantulah dari segi untuk bayar komitmen semua untuk belanja harian. So, terima kasih. Lagi menaikkan semangat orang muda untuk bekerja, lagi semangatlah.
0: Okay. Apa yang kita dapat? Semua dah terjawab.

Kita masih lagi dalam segmen Norani, 6.46 minit petang. Kat luar sana memang nampak dah gelap dah. Mungkin ada rakan-rakan kita yang ada anak-anak yang masih lagi bermain kat luar tu, tak balik-balik lagi. Seleloknya pergi cari dia orang, pergi cari anak-anak kita, suruh balik cepat. Sekarang maghrib tak lama dah tu, dalam 9 hingga 8 minit saja lagi. 6.55 adalah waktu solat waktu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم، يا وهاب يا رزاق، اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه من غير نقص ولا تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضيق، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم، يا وهاب يا رزاق، اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه من غير نقص ولا تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضيق، إنك على كل شيء قدير. وهي Tuhan yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang mengurniakan nikmat-nikmat dan yang mengurniakan rezeki, aku memohon kehadrat-Mu kurniaan rezeki yang halal, yang baik, barakat dan melimpah ruah, tanpa ada kekurangan, kesukaran dan kesulitan untuk mendapatkannya. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha berkuasa atas setiap sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ada kadang-kadang orang mengatakan bahawa aku nak tegur bahawa mak bapak dia pun masih ada lagi. Abang dia pun ada, kakak ada, pokcik dia ada lagi. Ya, abang kakak ada. Yang aku sibuk nak tegur pasal apa? Ini silap. Biasanya seseorang itu lebih mudah mendengar teguran dari orang luar berbanding teguran dari ahli keluarga sendiri. Ya, anak-anak pun dengar cikgu, dengar cakap cikgu lebih daripada dengar cakap mak bapak. Betul tak betul? Betul.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Amin.
1: Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Dosa merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada kita untuk memastikan bahawa kita terselamat daripada melakukan dosa, sebaliknya melakukan ketaatan kepada Allah untuk mendapat pahala daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dosa dan pahala untuk manusia memilih yang terbaik untuk mendapat ganjaran yang istimewa daripadanya, lalu hamba yang saleh memilih untuk mendapat pahala dan menjauhkan dirinya daripada melakukan dosa dan kesilapan. Setiap yang kita lakukan dalam kehidupan yang boleh menjadikan kita menerima dosa daripada Allah, hakikatnya adalah yang sedia kala diketahui oleh pelakunya. Si pelaku dosa hakikatnya mengetahui bahawa perbuatannya itu salah dan bakal menerima dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, hamba yang melakukan kesilapan akan dikenakan dosa kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa perbuatan itu silap, perbuatan itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita terdapat dua perkara yang boleh menyebabkan atau membuatkan kita sedar bahawa kita sedang melakukan dosa. Yang pertama, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang menyebabkan jiwa menjadi gelisah, jiwa menjadi resah. Kerana hakikatnya orang yang beriman tidak akan sanggup untuk terus menerus melakukan dosa. Dosa yang dilakukan menyebabkan hatinya tidak tenang, kerana selagi mana dia memiliki iman, maka hatinya akan dapat merasai bahawa sesuatu perbuatan yang salah dan dosa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa dosa itu wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, iaitu perbuatan yang si pelaku tidak ingin orang lain mengetahui bahawa dia melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, orang yang ingin mengumpat akan merendahkan suaranya kerana khawatir didengar oleh orang lain. Hakikatnya inilah yang membuktikan bahawa si pelaku mengetahui bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Orang yang mencuri, merompak, masuk menyamun ke dalam rumah orang pasti akan memastikan bahawa tuan rumah tidak ada di rumah atau tidak sedar tentang perbuatannya, kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa dia sedang melakukan perbuatan yang salah dan berdosa. Oleh itu, marilah sama-sama kita menenangkan hati kita dengan melakukan kebaikan dan menolak dosa. Dan marilah sama-sama kita mengajak orang lain melakukan kebaikan, bukannya menyembunyikan kesalahan dan kita terus melakukan kesalahan kerana berasa bahawa orang tidak melihat perbuatan kita. Hakikatnya kita perlu melakukan kebaikan agar kebaikan kita dapat dicontohi oleh orang lain. Inilah yang membezakan orang yang banyak melakukan kebaikan atau pahala dengan orang yang banyak melakukan kesalahan ataupun dosa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa taat kepada Allah dan menjauhkan diri daripada perbuatan dosa dan kesalahan.

0: Kita dah pun pukul 7.05 minit malam dan sekarang kita ikuti bacaan surah Yasin yang akan disampaikan oleh yang berbagai Syekh Ahmad Mahmud Zaki Syurub. Jadi kita ikuti bacaan Yasin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق.

0: Inilah Terengganu FM.
1: Kita dah pun pukul 7.35 minit malam. Sekarang kita ikuti hidayah ulangan. Bahagian yang kedua dengan tajuknya Ummu Salamah, teladan iman, hikmah dan kesabaran sejati yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Najiah Abdul Wahid. Kita ikuti hidayah ulangan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi hari ini insya-Allah kita akan menyambung siri-siri kuliah kita dengan satu perbincangan di bawah tajuk seorang lagi tokoh ummahatul mukminin yang saya rasa sangat banyak kita boleh ambil pengiktibaran dan pengajaran di sebalik kisah ketabahan, kisah kesabaran ummahatul mukminin. Hari ini kita tengok contoh isteri keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu an. Hiduplah mereka, Ummu Salamah tadi, di rumah itu. Dan rumah Ummu Salamah ini, kalau kita baca dalam riwayat, ada beberapa wahyu yang turun di situ, ayat Quran yang turun di rumah Ummu Salamah ini. Jadi rumah itu adalah rumah yang penuh keberkatan lah. Jadi duduklah kat situ. Dan selepas daripada itu, duduk dengan Rasulullah ni, terselahlah Ummu Salamah ni sebagai seorang yang sangat bijaksana. Macam mana tak bijak dengan pengalaman dia tu? Jadi dalam keputusan, kalau musyarat berkaitan tentang nak buat keputusan berkaitan tentang politik, biasa Rasulullah rujuk Ummu Salamah. Dia bijak bukan kerana apa? Kerana pengalaman yang dilalui. Dia pernah hidup setahun dengan keadaan anaknya dekat lain, berpisah tiga penjuru. Nak buat macam mana? Nak survive macam mana? Dia dah lalui dah benda tu. Dia pun juga pernah berpisah dengan suami dia. Kemudian suami dia pula dalam keadaan sakit, nak selepas balik daripada perang dia jaga. Kesusahan-kesusahan yang dilalui oleh Ummu Salamah ini sejak daripada dia masuk Islam dekat Mekah tu, dengan tekanan yang dihadapi oleh kafir Quraisy, dan dia boleh survive hinggalah hari dia berkahwin dengan Rasulullah, membuatkan dia ini adalah seorang wanita yang cukup mempunyai ketabahan hati yang luar biasa. Jadi yang tu tak ada tolak banding lah. Sebab itulah kalau kita tengok, kecekalan hati Ummu Salamah ni luar biasa. Kemudian apa yang berlaku selepas itu? Selepas itu kita selalu ingat bahawa Rasulullah ni ketika nak keluar travel akan buat undian. Isteri mana yang akan terpilih yang akan bawa nak pergi travel? Tak kira lah nak pergi perang, nak pergi mana, bawa salah seorang isteri. Jadi ketika mana nak travel ke mana, ke Mekah, nak Fathu Mekah tu, nak perjanjian Hudaybiyah tu lah, yang tercetusnya perjanjian Hudaybiyah, Ummu Salamah telah terpilih pada ketika itu. Jadi Ummu Salamah pun ikutlah Rasulullah bersama dengan rombongan. Rasulullah pun bagi tahu rombongan, kita ni nak pergi ke Mekah, nak masuk ke Mekah. Sahabat pun teruja pada ketika itu, dah lama dah ni, rindu dah ni nak masuk Mekah, nak balik kampung halaman masing-masing kan, lama dah ni lepas pada hijrah ni, nak balik masing-masing seronok pada ketika itu dengar Rasulullah khabar ni, nak pergi. Jadi bertolaklah sampailah nak masuk tu, kemudian ditanim pakat, seronok lah maknanya. Tiba-tiba bila nak masuk tu, datanglah wakil daripada kafir Quraisy, Suhail bin Amr kan. Suhail bin Amr start dah dibuat hal pada ketika itu. Dibuat hal macam mana? Dia kata dia tengok surat tu, Rasulullah bawa surat yang ditulis oleh Sayyidina Ali. Atas tu ada perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bawah tu ada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila tengok macam tu, Suhail buat hal, ini apa ni surat macam ni? Allah aku tahu, Ar-Rahmanirrahim aku tak tahu. Buang perkataan tu. Jadi sahabat-sahabat duk tengok ni rasa dah panah dah ni kan. Rasa dah apa hal ni buat macam tu kat Rasulullah, buat kat Nabi ni. Kemudian Rasulullah kata tak apa, ikut je buang perkataan Ar-Rahmanirrahim. Okey, buang. Selepas itu perkataan Rasulullah pula, Muhammadun Rasulullah, Rasulullah pula disuruh buang. Bila disuruh buang tu, Sayyidina Ali kata aku takkan buang perkataan Rasulullah. Dia tegang pada ketika itu nak masuk Mekah tu, bukan mudah. Tengoknya pengorbanan Rasulullah dan sahabat ni, sehingga pada hari ini kita bebas boleh pergi umrah, boleh buat haji, boleh apa semua. Pengorbanan dulu ni kita nak belajar kat sini, bukan mudah. Lepas pada tu, aku tak nak buang, Sayyidina Ali kata aku tak sampai hati nak buang perkataan Rasulullah tu, tak boleh. Sayangnya para sahabat pada ketika itu tak boleh, nak padang pun tak boleh. Rasulullah ambil kata tu, kalau begitu aku yang padang. Rasulullah padang perkataan Rasulullah. Habis ikut area di belakang dah maknanya. Dia kata tiba-tiba nak masuk, ada pula seorang pada ketika itu dalam keadaan cedera,
3: cedera ni datang dekat dengan, kita kata, dengan Rasulullah. Dia bagi tahu dekat Suhaib bin Amr tu dengan delegasi dia tu, dia bagi tahu, okey, aku dah masuk Islam dah. Dan kadang kesang seksaan ni banyak ni. Aku dah masuk Islam dah. Boleh tak lepaskan aku pada kumpulan Rasulullah, kumpulan Islam ni? Sebab aku dah masuk Islam dah. Ah, ha, pada ketika itu sahabat-sahabat kata, "Eh, dia dah masuk Islam dah. Marilah kat kita. Boleh masuk kat kita ni." Tapi Quraisy buat hal lagi. Kafir Quraisy buat hal lagi. "Tak, tak boleh." Rasulullah pun minta lagi, "Boleh tak? Betul lah perjanjian ni. Baca dah perjanjian Hudaibiyah tu kan, macam mana yang mula-mula sahabat rasa berat sebelah tu. Kemudian, boleh tak Rasulullah kata perjanjian ini ikut selepas daripada ni? Hak seorang ni buat marilah kat kita. Sebab kesian tengok dalam keadaan cedera apa. Hak seorang ni buat mari kat kita, boleh tak? Perjanjian yang kita tulis ni, mana-mana orang Islam yang masuk Islam tu kena apa, balik ke Mekah apa benda semua tu. Kemudian, boleh tak? Yang ni seorang kita reserve orang bagi kat kita." Tak, tak bagi juga. Jadi sahabat-sahabat lagi lah panas hati. Betul tak? Tengok macam tu diperlakukan oleh kafir Quraisy dan sangat-sangat merasakan perjanjian Hudaibiyah tu berat sebelah. Kalau kita pun duduk kadang macam tu, macam mana kita rasa? Ini sahabat Nabi ni yang rasa frust tu adalah sahabat yang kita kata tadah air wuduk Rasulullah. Maknanya taatnya pada Rasulullah. Tiba-tiba bila time ni dugaan macam ni, memang rasa frust sangat. Macam mana ni Rasulullah yang seksa, kena seksa macam tu pun kena kembalikan balik dekat dia. Tak boleh kita nak ambil. Memang berat sebelah ni. Dahlah tadi asal-asal buat hal kena buang perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian kena buang perkataan Rasulullah. Ni orang yang dah masuk Islam, patutnya buat marilah kat kita. Dah masuk Islam, kena balik juga dekat Mekah, kena balik dekat dia juga. Hikmahnya hanya akan diketahui selepas daripada beberapa ketika lepas dia tu, di mana lebih ramai lagi orang yang masuk Islam asbab daripada pemuda tadi. Ramai lagi orang yang masuk Islam asbab dia telah berdakwah kepada orang kafir Mekah Quraisy pada ketika itu. Pada ketika itu sahabat-sahabat tak nampak. Kesian dekat sahabat ni. Jadi bila macam tu, istilah kita kok, tapi sahabat dah buatlah sampai macam keadaan macam tu. Furah. Rasa hancur sangat ni. Nak pergi ke Mekah, Rasulullah pusing balik. Syarat dalam perjanjian Hudaibiyah tu semua kena balik semula. Nak datang tu kena Fatuh Mekah tu datang tahun depan. Tak boleh buat. Jadi sahabat-sahabat yang dah ihram ni sedih lah. Sedih. Tak boleh. Tak boleh ni. Padahal dah mimpi macam-macam dah. Berapa malang dah duk tunggu ni. Berjalan pula dengan unta. 10 hari perjalanan. Sampai-sampai tiba-tiba Quraisy buat hal. Tak boleh masuk. Lepas tu suruh balik. Suruh datang tahun depan. Kalau kita macam mana? Ngamuk. Eh, betul kedok Nabi ni. Ha, betul kedok Nabi ni. Betul kedok yang Rasulullah ni. Rasa furah. Pun sahabat-sahabat rasa hancur pada ketika itu. Dia tak cakap apa-apa tapi rasa. Kehancuran tu rasa di hati. Sedih. Bermuram durja. Semua sekali. Bila keadaan macam tu, Rasulullah kata, kita balik ke Madinah. Kita datang balik tahun depan. Semua senyap. Tak ada respon. Rasulullah tengok macam ni. Macam mana ni kata. Semua macam tu. Exhausted sangat dah. Dah letih dah kan. Jauh 10 hari ni. Tak dengar apa-apa. Yang Rasulullah bagi tahu semua senyap. Dia tak dengar. Rasulullah tak tahu nak buat macam mana ni. Sebagai ketua. Nak buat macam mana ni nak suruh ni. Okey, Rasulullah pun bagi tahu sekali lagi. Rasulullah kata, tanggalkan ihram. Pergi bercukur. Boleh kena bercukur. Kita datang balik tahun depan. Seorang tak dengar. Buat pertama kalinya. Seorang pun tak dengar arahan Rasulullah pada ketika itu. Frust. Baperah ni. Kita, cuba bayangkan kita. Geruk umrah kita. Sampai di airport, tiba-tiba kena scan. Tak jadi. Pergi umrah. Oh, habis buat live TikTok. Live TikTok ada, live FB ada, macam-macam live. Bagi tahu ni. Macam-macam. Sahabat-sahabat, dia tak melawan dengan kata-kata tapi dia diam. Senyap. Sebab terlalu frust ni. Senyap. Tu pergi dengan flight tu. Ni pergi dengan unta. 10 hari perjalanan. Tiba-tiba kena sekat tak boleh pergi. Dahlah perjanjian rasa berat sebelah pada ketika itu. Mana tak furah. Jadi ingat, nak bertahan dengan perjuangan Rasulullah itu bukan calon-calon orang boleh bertahan. Kita mungkin hari ini kita boleh kata kalau aku hidup zaman Rasulullah kan best. Rasulullah ada boleh faham. Cuba tengok ujian macam ni. Agak-agak kita boleh bertahan tak dengan pendirian Rasulullah pada ketika itu? Boleh yakin ke tak? Agak-agak. Kita duduk dalam situasi yang macam tadi. Belum tentu. Jadi pada ketika itu Rasulullah tengok semua senyap tak dengar ni. Rasulullah pun panggil. Masuk dalam kemah. Masuk dalam kemah, Ummu Salamah ada. Kita tengok kat sini peranan Ummu Salamah. Rasulullah pun cakap, nak buat macam mana lagi kalau kita kan? Nak buat macam mana lagi kalau suami kita balik dia tension ni? Nak buat macam mana? Ada gerob lah ke ni? Nak buat mana kan? Tengok muka serabut je. Ha, gitulah lebih kurang kan? Nak buat macam mana lagi? Apa jawapan Ummu Salamah? Ummu Salamah kata, okey, mereka diam, tak bercakap. Jadi, ya Rasulullah, kamu tak payah cakap apa-apa. Kamu keluar je daripada kemah ini. Kamu sendiri yang tanggalkan ihram. Kamu sendiri yang bercukur. Buat dekat tengah-tengah tu. Tengah-tengah ramai yang tak tengah tu. Buat dekat tengah-tengah tu. Jadi cadangan Ummu Salamah itu didengari oleh Rasulullah. Rasulullah keluar daripada khaimah. Rasulullah buat macam tu. Buat seperti mana yang disarankan oleh Ummu Salamah tadi. Bila buat macam tu, sahabat-sahabat tu tengok je. Dalam kat Afrah lagi tadi kan. Tengok pula je. Lepas tu masing-masing, Rasulullah dah tu dah. Tadi Rasulullah dah suruh dah kita 3 kali. Kita buat tak tahu je. Tu Rasulullah dah tanggal kat Ihram. Dah cukup dah. Jadi masing-masing seorang, seorang demi seorang bangun. Nampak tak kat sini? Kadang-kadang dakwah itu lebih berkesan dengan praktikal. Bukan dengan lidah. Rasulullah nak ajar kat situ. Orang tengok apa yang kita buat. Bukan tengok apa yang kita cakap. Maksud saya kat depan ni lah. Nabi ingat. Orang tengok apa yang kita buat. Bila Rasulullah buat macam tu, sahabat-sahabat pun ikut. Ikut belaka. Okey, habis. Tanggalkan ihram. Kemudian bercukur semua. Maka baliklah ke Mekah. Dalam perjalanan balik tu, Abu Bakar, Umar, duk debar dah ni. Padang dah kita ni. Tadi kita dah dengar Rasulullah suruh kita ni. Kita buat dek je kan. Padang dah kita ni. Jangan-jangan turun ayat Quran murka kat kita. Jangan-jangan turun ayat Quran. Jadi Umar ni dalam keadaan berdebar. Takut Allah murka sebab tak dengar perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dok sedak hati, dok rasa sebersalah sekali ni. Abu Bakar pun macam tu, sahabat-sahabat lain pun macam tu. Dan Rasulullah diam, tak cakap apa-apa. Rasulullah diam. Seolah-olah Rasulullah pun tunggu wahyu lah. Tak dia tunggu petunjuk. Jadi Umar diriwayatkan bagi salam kat Nabi, Nabi tak jawab. 3 kali Nabi tak jawab. Nabi senyap. Umar bagi. Sakit tu para sahabat tu bila Rasulullah buat macam tu. Selepas daripada itu, turunlah ayat Quran. Turun ayat Quran apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Ayat itu. Inna fatahna laka fatham mubina. Maknanya kami dah buka dah. Dah berlaku dah Fathu Mekah. Jadi sahabat-sahabat pelik. Dah buka dah. Maknanya boleh pergi umrah dah. Dah buka ayat Quran turun tu. Tadi saya dengar Umar ingat turun ayat Quran marah kat dia. Marah kat sahabat. Tiba-tiba turun ayat Quran kata kami dah buka dah. Fatahna. Kami dah buka dah. Buka macam mana? Rupa-rupanya daripada perjanjian tadilah tersebarnya Islam. Buka secara makrifat maksudnya. Tersebar Islam. Daripada laki tadi yang diheret balik masuk ke Mekah tadi. Tersebar Islam. Dan daripada hikmah-hikmah perjanjian Hudaybiyah yang tak nampak pada hari itu, satu persatu disingkap. Semuanya memberi kebaikan kepada agama Islam. Hasil daripada apa? Hasil daripada start daripada tadi, kebijaksanaan Ummu Salamah, semua ikut tadi. Dan Ummu Salamah kita nampak dia memang bijak daripada awal. Dia nampak dah daripada awal. Hatta di saat Umar dan Abu Bakar boleh menolak Rasulullah, Ummu Salamah boleh lagi terima. Kuatnya dia dengan pendirian Rasulullah, bersama dengan pendirian Rasulullah pada kita-kita. Sebab itu kita kata dia ni dari segi strategi politik, Ummu Salamah ni antara isteri yang paling bijak. Kita nampak gitu. Jadi selepas daripada itu, Umar terkejut dengan ayat itu. Kemudian selepas turun ayat itu pun Rasulullah baca ayat itu, jadi didengar juga oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah pun berfikir sekejap bila dengar tu ayat tu gini ni. Kemudian Ummu Salamah tanya satu soalan. Ni nak bagi tahu Allah angkat Ummu Salamah ni dengan kebijaksanaan dia tadi, dengan ketabahan dia dengan Rasulullah tadi. Rasulullah baca ayat itu dengan sahabat-sahabat ni, happy lah, happy pada ketika itu. Dan selepas itu memang satu persatu hikmah daripada perjanjian Hudaybiyah tu nampak. Cuma Ummu Salamah tanya Rasulullah, kenapa dia kata Allah tak sebut tentang perempuan dalam hijrah ni? Tak ada ke ayat untuk perempuan? Nampak ayat untuk laki belaka. Kemudian persoalan yang dikemukakan oleh Ummu Salamah itu dijawab oleh Allah dengan ayat Quran. Tak ke istimewa? Ya tak? Kita kalau duduk nengung seorang-seorang pada nengung pas sudah je, duduk mikir kan, buana gini, bakpa berlaku gini, bakpa aku kena, bakpa gini. Habis sangat nangis seorang-seorang. Tak ada jawapan apa benda semua pun kan? Tak ada kita ni. Jadi Ummu Salamah ni bila dia duduk mikir tu bakpa lah, tak ada ke perempuan? Tempat untuk perempuan ni maksudnya Allah tak sebut pun hijrah, kenapa ayat tu untuk laki belaka? Dia tanya Rasulullah. Jadi ayat ini dijawab oleh Allah, anni la udhi'u amala amilin minkum. Sesungguhnya aku tidak pernah mengurangkan, melenyapkan pahala daripada amalan kamu, min zakarin au unsa, daripada laki dan perempuan. Sama je Allah bagi tahu, sama je kan, bak dukum mimbak. Jadi sama je laki perempuan. Jadi Allah jelaskan pada Ummu Salamah, Allah jelaskan pada Ummu Salamah itu bukan dengan asbab satu peristiwa Hudaybiyah tu saja, tapi dengan asbab jalan kehidupan yang telah dilalui oleh Ummu Salamah. Start daripada dia nak berhijrah lagi, kesukaran yang dilaluinya yang tidak tergambar oleh mata kita. Menangis tahun dekat Abtah tadi saya cerita, duduk ingatkan anak. Dalam keadaan anak terpaksa lepas dengan menyusu, anak lagi patah lagi, dislocated ni, patah sini, patah ada, lari-lari, cabut. Sini lagi dalam keadaan tu berpisah lagi dengan suami, berpisah 3 penjuru, ayat Quran turun mengiktiraf pengorbanan yang telah dilakukan oleh Ummu Salamah. Seolah-olahnya kita kata Allah dah iktiraf dah, engkau lah hambaku, syurgalah tempatmu. Seolah-olahnya begitu. Jadi endingnya Ummu Salamah ini selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah ini berhikmat untuk semua khulafa ar-rasyidin seorang demi seorang. Dia kan panjang umur tadi, kita cerita tadi kan, sampai umur 90, hidup sampai zaman tabi'in. Jadi dia sempat berhikmat pada semua ni khulafa ar-rasyidin. Penasihat kepada kepada Saidina Abu Bakar. Kemudian penasihat kepada Saidina Umar. Kemudian Osman. Kemudian Ali. Habis. Kemudian sampai zaman Muawiyah. Sampai zaman Muawiyah, dia berkhidmat lagi. Dia berkhidmat lagi. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, yang paling menyayat hati sepanjang hidupnya adalah apabila dia menerima berita cucu Rasulullah SAW dibunuh di Karbala. Di Karbala, dibunuh di Karbala sehingga dia jatuh pengsan, sakit, terkejut. Maknanya diperlakukan sebegitu, cucu Rasulullah. Dipengsan dan akhirnya dia wafat di zaman tabi' tabi'in dan dia disolatkan oleh seluruh tabi'in pada ketika itu. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat dah tak ada seorang dah. Tak ada dah pada ketika itu. Panjangnya usia Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia adalah isteri Nabi yang paling terakhir meninggal. Tak ada dah. Dia yang paling terakhir meninggal. Ha, jadi begitulah kisah dia. Dan ada beberapa ayat Quran yang turun. Antaranya hadis-hadis juga banyak hadis yang Rasulullah riwayat dekat rumah tu. Antaranya hadis tentang wanita yang tak masuk syurga kalau tak dapat redha suami. Ada hadis tu turun dekat situ juga, kat rumah tu juga. Kemudian hadis tentang larangan menyerupai lelaki. Orang perempuan tak boleh menyerupai lelaki, orang lelaki tak boleh perempuan, dilaknat. Hadis tu Rasulullah sebut kat situ juga. Dia ada beberapa peristiwa yang menjadikan Rasulullah, sebab rumah situ itu adalah rumah yang Rasulullah berkumpul juga dengan sahabat-sahabat, membincangkan tentang macam-macam permasalahan. Jadi turunlah pada ketika itu hadis ada, ayat Quran pun ada yang disebutlah antaranya. Jadi iktibar yang kita nak ambil kat sini, kisah-kisah daripada Ummu Salamah ini, dia memang seorang yang cemburu, tapi cemburunya penuh dengan adab. Cemburunya penuh dengan adab, dan cemburu itu memang fitrah adab. Cemburu itu adalah fitrah, tapi adab itu adalah pilihan. Maknanya cemburu tu kita tak boleh nak alam. Orang perempuan memang cemburu, tapi nak beradab tu setakat mana nak, kita nak beradab tu dalam mengenangani cemburu tu, itu adalah pilihan kita. Kita nak beradab macam mana. Jadi isteri-isteri Rasulullah ni semua ada sifat cemburu. Kita tengok Aisyah antara yang paling kuat cemburu sebab dia muda kan. Lepas tu yang lain-lain pun macam tu juga, tapi adab dia orang mengatasi rasa cemburu dia orang. Maknanya dia orang boleh menyelesaikan masalah dia orang. Akal dulu duduk atas, emosi tu duduk bawah. Sebab itulah kita tengok Ummu Salamah ni adalah perempuan yang bijaksana.

dulu kan, apa-apa hal viral dulu, marah tu kami viral dulu, live dulu, buat live dulu semua macam tu kan, buat live dulu habis isu rumah tangga dah tahu apa semua tu, lepas tu barulah rasa menyesal minta maaf dengan netizen, dia dah minta maaf dengan netizen ni salah dekat apa semua gitu, jauh sangat kan. Jadi kita emosi, kalau ada 100 emosi, 99 tu emosi dulu, akal nombor 100. Kadang-kadang gitu yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi yang kita nak ambil iktibar ni banyaklah daripada kisah yang hikmahnya kita nampak selepas daripada berlaku peristiwa tu baru nampak. Dan peristiwa Hudaibiyah itu bijaknya Ummu Salamah ni daripada awal dah nampak dah. Perempuan tu dah nampak dah. Bagi tahu Rasulullah macam mana cara handle apa semua. Harta dia tu ketika Rasulullah nak pergi masuk Fatuh Makkah tu, sebahagian daripada harta dia memang ditolak habis untuk bekal Rasulullah. Untuk bekal Rasulullah. Walaupun dia tu bukan kita kata ada harta sangat, tapi habis. Harta dia tu dia bagi. Rasulullah nak pergi travel mana-mana untuk perjalanan, dia bagi habis. Bagi. Yang ni pun satu hal juga. Kita kadang-kadang isi minyak pun claim balik dengan suami tak. Tanggungjawab awak kan? Kan? Nafkah tu siap baca ni. Halim. Nabi sebut gini ni. Hak tu atas suami tu. Tak. Kalau banding dengan Ummahatul Mukminin jauh lah sangat. Hingga kalau kita banding dengan Sayyidina Khadijah pun lagi lah. Sehingga kan suruh bagi tulang temulang dia dalam kubur tu. Kalau ada manfaat boleh jual untuk perjuangan Islam, ambil sampai tahap tu. Jauh kita kan? Jauh kita. Beri duit belanja anak sekolah, claim balik dengan suami. Sebab tu tanggungjawab suami. Saya dengar. Kisah ni sampai kan? Dan saya ditanya nak selesai macam mana. Saya pun pening. Banyak berlaku macam tu. Kalau ditanya kadang-kadang perempuan dia jawab apa? Suami saya pun bukan macam Rasulullah. Dia akan jawab macam tu. Habis. Dia ada poin dia dah. Awal-awal lagi. Jadi sampai sudah, kita pun tak boleh nak ikut lah jadi. Kalau kita cakap kita bukan Ummahatul Mukminin, suami kita bukan macam Rasulullah, sampai sudah lah gelak gambar. Tutup habis nak bincang. Yang kita nak ambil kisah-kisah contoh macam ni pun habis dah. Jadi Ummu Salamah ni kalau kita tengok, dia memang kita kata istilah sekarang ni beauty with brain. Istilah dia kan. Bijak. Beauty with brain. Dia nampak jauh. Akal dia ke depan. Dia nampak jauh. Dia tak nampak selapis. Dia nampak lima lapis. Kalau buat macam-macam ni. Dia nampak lima lapis ke depan. Itu kebijaksanaan dia. Banyak kita sebenarnya akhir zaman ni kita memerlukan banyak pelindung. Pelindung diri kita. Sebab itu Rasulullah ajar nak keluar rumah tu start dengan macam-macam doa yang Rasulullah ajar kan. Allahumma inni a'udzubika min adillah au'udhullah au'adillah au'zallah au'aslim au'zlam au'ajhal au'ijhal alayya. Tengok ke langit. Setu mengharapkan rahmat daripada Allah untuk lindung kita pada hari itu. Kemudian baca bismillah lima. Bismillahirrahmanirrahim asmihi tu tiga kali baca. Kita mengharapkan perlindungan. Sebab apa? Di luar dunia kita tu, selepas pada umur kita tu, bila kita keluar, perempuan ni banyak fitnah dekat tempat kerja, macam-macam hal, buat hal tempat kerja, ganggu orang ni, fitnah orang ni. Dia macam-macam kes yang kita dengar kan. Banyak. Jadi kalau kita tak kuat, memang kita tumbang. Banyak. Banyak sangat. Saya sendiri pun lah. Ni untuk saya sendiri bila saya cakap ni. Kita tumbang. Banyak sangat episod-episod yang kita kata mencabar niat asal kita untuk mencontohi Ummu Salamah ni kan. Macam-macam kes. Masuk je pejabat, macam-macam hal. Ini toksik, contohnya. Macam mana kita nak handle benda macam. Kena banyak. Pelindung diri kita tu kena banyak. Dalam zaman fitnah akhir zaman ni. Pelindung diri kita. Tu je lah kan untuk anak-anak cucu kita. Jadi saya rasa perbincangan kita tentang Ummu Salamah ini, okay, perbincangan kita tentang Ummu Salamah ini dah sampai ke penghujungnya. Semoga kita boleh mengambil contoh-contoh daripada kekuatan, ketabahan Ummu Salamah ini yang kita ceritakan daripada awal sampai ke akhir tadi kan, yang bukan mudah perjalanan hidup seorang Ummahatul Mukminin. Cukup untuk kita faham bahawa perjalanan untuk menjadi seorang Ummahatul Mukminin itu bukanlah perjalanan yang dipenuhi dengan kebahagiaan tak, bestnya jadi Ummahatul Mukminin, bestnya jadi ni, tak gitu. Esok-esok boleh hidup di syurga, kita nampak tu je. Kita tak nampak anak duri tu, anak duri yang dilalui tu oleh Ummu Salamah tu, payahnya tu. Dan kita pun kalau kita 1,000 kali pun tak sanggup. 1,000 kali kita hidup pun kita tak sanggup melalui satu ujian yang duduk ini. Tanya hari inilah ujian dekat Gaza. Memang kita kena kepala, kita tak boleh lalui, tak sanggup. Lemah kita. Jadi begitulah kehidupan. Setiap isteri yang dikahwini oleh Rasulullah memang ada wahyu daripada Allah. Rasulullah takkan kahwin kalau tak ada wahyu. Jadi setiap isteri tu semuanya ada wahyu. Semuanya ada. Allah dah bagi tahu dah. Kamu kan Rasulullah malaikatnya ada kan. Ini ada semua sekali. Dah ada dah. Jadi tak ada seorang pun isteri Rasulullah yang Rasulullah kahwin tanpa wahyu. Tak ada. Semua melalui wahyu. Jadi ini macam Ummu Salamah ni kita tengoklah berapa zaman tu untuk Islam
dia berkhidmat tu. Bila dah tak ada dah. Hadis saja masa dia dengan Rasulullah, hadis dia dengan Rasulullah saja 387. Ada yang kata dekat-dekat 400, tapi angkanya itu adalah solid lah kita kata daripada dia saja. Tambah lagi. Tapi yang paling banyak Aisyah kan meriwayatkan hadis. Tak boleh lawanglah Aisyah. Selepas pada Aisyah jatuh nombor dia banyaknya. Dengan Rasulullah. Jadi kita akhirilah program kita pada hari ini, moga-moga dapat memberi manfaat, memberi kekuatan pada kita nak melalui hari-hari akhir kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala.

Taala. Yang kita naknya adalah seruan daripada Allah Subhanahu Taala, ya ibadi, kan, ya ibadi, wahai hamba-Ku, dan masuklah hamba-Ku dalam syurga-Ku dari mana-mana pintu yang dikehendaki. Itu yang kita nak, kita nak sampai tahap tu. Walaupun tak mudah, itulah harapan dan tujuan kita hidup kat dunia ni, macam itulah, nak dapat redha Allah. Tu je. Apa juga ujian, ujian tak akan sama. A, B, C, D, sampai ada kat sini sampai Z depan saya ni, semua pattern ujian tu tak sama. Dan kita mungkin kadang kita nampak ujian orang ni lebih berat, ujian orang ni tak berat. Kadang kita tak tahu, yang tak tahu itu kadang-kadang mungkin lebih berat daripada kita, cuma dia tak bagi tahu. Semua ada perjuangan masing-masing, cuma kita tak bagi tahu kat orang. Ada orang ni yang beritahu, oh kita tahu, oh beratnya. Ada orang yang ni jadi viral kadang, oh kita tahu teruknya ujian beratnya. Yang tak viral, yang tak apa, yang duduk diam senyap, yang kita kadang nampak tenang, nampak senyum, itu kadang-kadang melalui perjuangan yang paling besar sekali, ujian daripada Allah SWT, yang hanya Allah yang tahu. Jadi nak lepas daripada ujian memang tak boleh. Dunia ni memang itulah tempat dia, 60 tahun 70 tahun kita hidup. Kalau tanya macam mana nak lepas daripada ujian, tak ada. Yang ada untuk diberi kekuatan menghadapi ujian itu dengan doa-doa, amalan apa semua, amalan kita dan doa daripada semua sekali lah. Itu sebab dunia ini memang tempatnya ujian. Nama dah tempat dia ujian. Nak pilih-pilih ujian pun tak boleh. Kita tak boleh nak pilih ujian ni kita nak. Kalau diberi pilihan, memang kita tak nak ujian yang kita hadapi sekarang. Betul tak? Kita tak nak. Tanya, ujian apa yang kita hadapi sekarang? Nak tak? Tak nak. Kita tak nak. Tapi oleh kerana kita ni hamba, kita ni tak ada pilihan, itu adalah ketetapan Allah, kena lalui. Esoknya, sampai di mahsyar, Allah bagi keputusan. Kamu diuji macam ni, kamu lulu ke tak? Kamu diuji macam ni, kamu lulu ke tak? Lulu, syurga lah. Tak lulu, lain cerita. Yang kita naknya lulus akhir tu. Walaupun ujian tak sama, keputusan kita nak kita sama. Keputusan dia, akhirnya kita lulus. Husnul khatimah belaka. Semua antara kita akan ada titik terendah dalam hidup kita. Akan ada titik terendah yang kita rasa down habis-habis. Habis-habis tak boleh lalui. Ya, akan ada. Sebab ni adalah medan ujian. Tapi kita berdoa, ya Allah, kita harap semua kita ni lepas lulus. Title kita esok-esok lulus. Kalau hebat lagi kita dapat 4 flat dengan ujian this list di hadapan Allah esok-esok result kita. Itu yang kita harapkan. Jadi setakat itu saja, segala yang elok itu datang daripada Allah Subhanahu Taala, segala yang buruk itu datang daripada kekurangan, kelemahan diri saya sendiri. Kalau ada tersasul cakap, tersalah fakta, tersalah semua, minta maaf banyak-banyak. Kadang-kadang kita ni tersasul cakap pun keluar je, lepas tu silap cakap tadi. Kadang-kadang ada macam tu, minta maaf banyak-banyak. Tolong perbetulkan kalau ada salah. Jadi saya rasa setakat itu saja. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terakhiri dengan suatu asam tasbih kafar. Nurani.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Dosa merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada kita untuk memastikan bahawa kita terselamat daripada melakukan dosa, sebaliknya melakukan ketaatan kepada Allah untuk mendapat pahala daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dosa dan pahala untuk manusia memilih yang terbaik untuk mendapat ganjaran yang istimewa daripadanya. Lalu hamba yang saleh memilih untuk mendapat pahala dan menjauhkan dirinya daripada melakukan dosa dan kesilapan. Setiap yang kita lakukan dalam kehidupan yang boleh menjadikan kita menerima dosa daripada Allah, hakikatnya adalah yang sedia kala diketahui oleh pelakunya. Si pelaku dosa hakikatnya mengetahui bahawa perbuatannya itu salah dan bakal menerima dosa daripada Allah SWT. Oleh itu, hamba yang melakukan kesilapan akan dikenakan dosa kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa perbuatan itu silap, perbuatan itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita terdapat dua perkara yang boleh menyebabkan atau membuatkan kita sedar bahawa kita sedang melakukan dosa. Yang pertama, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang menyebabkan jiwa menjadi gelisah, jiwa menjadi resah. Kerana hakikatnya orang yang beriman tidak akan sanggup untuk terus menerus melakukan dosa. Dosa yang dilakukan menyebabkan hatinya tidak tenang, kerana selagi mana dia memiliki iman, maka hatinya akan dapat merasai bahawa sesuatu perbuatan yang salah dan dosa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa dosa itu wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, iaitu perbuatan yang si pelaku tidak ingin orang lain mengetahui bahawa dia melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, orang yang ingin mengumpat akan merendahkan suaranya kerana khuatir didengar oleh orang lain. Hakikatnya inilah yang membuktikan bahawa si pelaku mengetahui bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Orang yang mencuri, merompak, masuk menyamun ke dalam rumah orang pasti akan memastikan bahawa tuan rumah tidak ada di rumah atau tidak sedar tentang perbuatannya, kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa dia sedang melakukan perbuatan yang salah dan berdosa. Oleh itu, marilah sama-sama kita menenangkan hati kita dengan melakukan kebaikan dan menolak dosa, dan marilah sama-sama kita mengajak orang lain melakukan kebaikan, bukannya menyembunyikan kesalahan dan kita terus melakukan kesalahan kerana berasa bahawa orang tidak melihat perbuatan kita. Hakikatnya kita perlu melakukan kebaikan agar kebaikan kita dapat dicontohi oleh orang lain. Inilah yang membezakan orang yang banyak melakukan kebaikan atau pahala dengan orang yang banyak melakukan kesalahan ataupun dosa. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang sentiasa taat kepada Allah dan menjauhkan diri daripada perbuatan dosa dan kesalahan.

0: Dengarkan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Nurani.

Jalan FM Malaysia Ceria, dapur 822 menghampiri 823 punya malam. Terima kasih sahabat kita, rakan kita yang terus bersama malam-malam minggu ini. Ada yang merancang untuk keluar tapi tengok-tengok buka dompet, Allah mak, minggu depan baru gaji. Tak apa, kita tunggu minggu depan. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah saya akan temani rakan-rakan kita dalam Nurani ini dalam masa lebih kurang dalam 37 minit ini, bertemankan saya Rizal sampai 9 malam. Kerana 9 malam kita akan ke Angkasa Puri Kota Media untuk ikuti utama 9 malam. Dan malam nanti dalam curhat kita nantikan siapa yang akan bersama kita menerusi Terengganu FM Mesra Ceria.

0: ke mana kita? Jom ke Karnival Kita Madani Peringkat Negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam aerobi, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan dam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tarik tali dewasa, main bola dalam sudu dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung. Bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada di Karnival Kita Madani Peringkat Negeri Terengganu, bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakai mari belakang dah. Kita jumpa di sana.
1: Okey, kalau kita dengar suara Kak Cik tadi, jangan lupa hari Sabtu ini Karnival Kita Madani yang berlangsung di Waterfront Kuala Terengganu. Hari Sabtu ini bermula pukul 9 pagi. Jadi kepada mereka yang berada berdekatan ataupun nak jumpa Kak Cik ke, boleh ke Waterfront Kuala Terengganu sempena dengan Karnival Kita Madani Peringkat Negeri Terengganu. Kita dah pun pukul 8.30, mengambil pukul 8.35 minit malam.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Cuba-cuba menanam membang jika hidup turus negeri. Maksudnya, tetap meneruskan sesuatu pekerjaan yang kurang berharga mungkin akan mendatangkan hasil kelak. Contoh ayat, dia terus mencuba perniagaan kecil walaupun keuntungannya sedikit kerana mungkin akan mendatangkan hasil yang besar pada masa hadapan. Ibarat kata orang tua-tua, cuba-cuba menanam membang jika hidup turus negeri.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Baiklah, sampai di sini sahajalah tugasan saya menemani rakan-rakan kita dalam Nurani bermula 6 petang tadi. Jangan lupa temani rakan saya Ayi dalam curhat sebentar nanti. Salam ceria, salam hormat dari saya Rizal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Terengganu FM, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam, salam penghulu segala hari. Alhamdulillah untuk terus saja layan dengan Terengganu FM, dan juga yang terbuka terkekalah untuk bersama dengarkan, untuk temani anda di jam yang terakhir, segmen terakhir lah untuk di Terengganu FM. Macam biasalah, 5 segmen bersiarannya sepanjang hari, bermula pagi gelap sampailah ke gelap malamnya. Kalau tadi baru saja bersama dengan Abang Rizal kita, a.k.a. DJ Rizal ataupun Ayah Teh kita lah, yang temani untuk di ruangan Nurani Terengganu FM. Dan untuk malam ini, salam daripada Ayah Hulurkan untuk semua lah pendengar setia Terengganu FM yang dengarkan kita di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus. Orang besok setia okey ke tak tu? Di belah besok setia. Tidak lupa jugalah yang mendengarkan kita di Hulu Terengganu, termasuk jugalah di Dungun dan juga Kemaman. Rasa sebut laka dah tu. Sebut laka dah kan? Daerah-daerah yang ada di Terengganu ini, dan juga yang dengarkan melalui RTM Plik. Terima kasih banyak untuk Ayah hadir temani anda di malam penghulu sekali hari, untuk hari yang ke-15 kita berada, dan juga menghitung detik masa nak melangkah ke hari ke-16, tepat 12 tengah malamnya nanti, dan juga bersamaan dengan 5 Jamadil awal 1448 Hijriah. Jadi apapun, santai saja untuk malam ini yang menikmati suasananya hari cuti bermula hujung minggunya. Kan, tak apalah, masing bermakna, masing berharga, terisi dengan sebaiknya. Kalau rehat-rehatlah serehat-rehatnya, tapi celah masa layankan juga dengan FM. Dan juga yang bertugas bekerja mencari rezeki, tak apa, kita doakan keberkatan, rezekinya, kebaikannya, bawa pulang untuk keluarga, dan juga yang di perjalanan juga kita doakan baik. Meniaga pun sama lah, untuk meniaganya kan, tak kira lah, meniaga yang besar-besar, yang kecil-kecil pun tak apa, yang paling penting barakah rezekinya itu berpanjangan. Dan juga untuk malam dan percaya untuk kita sama-sama untuk di ruangan curhat setiap hari Khamis ya, mesti dengan kisah mula bahasa pusaka wilayah timur. Kalau ada bingkitan kata, ada mandah kata nak dikongsi, ada kisah cerita yang nak dihantarkan, boleh ke WhatsApp Terengganu FM, akan saya cuba bacakan untuk malam ni. Kek kita akan bermula, dah ada kiriman-kiriman yang kita terima. Jadi kalau masih ada lagi, boleh kirimkan ke WhatsApp di Terengganu FM di 0103446632. Terus layan dengar di selera Terengganu FM curhat, akan kita mulakan kejap je lagi. Kek gila kan, untuk terus saja bersama dengarkan dulu pada Farah, dia ini bertata di hati. Terus layan dengar, pastinya masa ceria temani anda, ruang malam bertemankan saya.

0: Ke mana kita? Jom ke Karnival Kita Madani Peringkat Negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam aerobik, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan dam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tarik tali dewasa, main bola dalam sudu dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung. Bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada di Karnival Kita Madani Peringkat Negeri Terengganu, bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakat mari belakang dah. Kita jumpa di sana.
1: Kadang-kadang sakit kan, bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih ada.

0: Și tebuchită pastinie de la Churahai, Churahan Hati. Sepali Kamis, 9:15 mili malam, hanya di Trengganu FM.
1: Baik, di Trengganu FM terus saya temani anda untuk malam ini di hari Kamis, untuk hari yang ke-15 kita berada. Dan juga hari yang terus berlalu, masa yang terus pergi meninggalkan kita. Banyak perkara, banyak pengalaman, banyak kisah yang kita lalui dalam kehidupan ini. Sama ada kisah suka, kisah duka, sama ada yang pahit ataupun yang manis. Itulah rencah kehidupan kita sebagai insan dan juga manusia di dunia yang sementara. Tapi dunia sementara inilah kita kumpul segalanya. Dunia sementara inilah kita berbaktinya. Dan disinilah juga untuk kita bawa bekal dan juga melampaukan hati, fikiran, apa saja permasalahan. Itu perkara yang akan melatari kehidupan kita. Dan untuk ruang waktu ini, kalau ada perkongsian, ada kiriman, ada titipan, ada nyukilan, ada luahan yang nak dikongsikan, boleh hadirkan di WhatsApp Trengganu FM untuk saya cuba ikhtiar bacakan sekadar termampu. Dan hakikatnya banyak perlu untuk saya belajar lagi. Baik, kiriman yang pertama ini yang kita terima untuk malam ini daripada pendengar setia untuk menghancur hati, salah seorangnya Sri Yulia Temuluh. Kirimannya tajuknya tentang pedih yang kupendam. Saya cuba bacakan. Salam curhat, apa pedih yang ku pendam? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pedih yang ku pendam, jauh sudut hati paling dalam. Tidak terlihat pada wajah yang tersenyum, tidak terdengar pada suara yang masih mampu tertawa. Ada luka yang tidak pernah ku ceritakan, bukan kerana tiada kepercayaan, tetapi ada rasa yang terlalu sukar diterjemahkan menjadi kata-kata yang mampu difahami. Aku pernah terluka oleh harapan, pernah kecewa oleh kepercayaan, dan pernah menangis dalam diam kerana insan yang kusangka memahami rupanya menjadi sebab air mata ini mengalir. Namun siapa yang benar-benar tahu, di sebalik senyuman yang ku berikan, ada hati yang sedang berperang antara mahu melupakan dan masih teringat akan kenangan. Aku belajar menyembunyikan kesedihan, bukan kerana aku terlalu kuat, tetapi aku sudah terlalu penat menjelaskan luka kepada mereka yang tidak pernah mahu mengerti. Ada waktunya aku ingin bercerita, meluahkan segala yang terbuku di dada. Namun setiap kali bibir ini bersuara, hatiku kembali memilih untuk berdiam diri. Bukan semua pedih perlu disaksikan, bukan semua air mata perlu diperlihatkan. Ada kesedihan yang biarlah menjadi rahsia antara aku, malam yang sunyi, dan Tuhan yang maha mengetahui. Andai suatu hari nanti aku terlihat tenang, jangan disangka aku sudah melupakan segalanya. Mungkin aku cuma sedang belajar menerima bahawa tidak semua yang kita sayangi ditakdirkan untuk terus menemani. Kini aku tidak lagi meminta agar semua orang memahami perasaanku. Cukuplah Tuhan mengetahui betapa air mata yang telah jatuh, betapa panjang malam yang telah kulalui, dan betapa sukarnya aku mengumpulkan kepingan hati yang pernah berkecai. Kerana aku percaya, meskipun ada pedih yang kupendam, ada luka yang belum sembuh, dan ada rindu yang tidak mampu kuucapkan, aku tetap berhak menemukan bahagia. Biar waktu perlahan-lahan mengubat luka, biar doa menjadi penawar jiwa, dan biarlah Tuhan memegang segala rasa yang tidak lagi mampu ku tanggung sendirian. Kerana di sebalik diamku ada cerita yang tidak terungkap. Di sebalik senyumku ada pedih yang masih menetap. Dan di sebalik ketabahanku ada hati yang sedang belajar untuk kembali kuat. Ada luka yang tidak meminta untuk difahami, hanya berharap agar suatu hari nanti ia tidak lagi menyakiti. Curhat Sri Ria, Temeluh Pahang.

Cerita Tugan FM, curhat terus temani anda. Terus saja menyusuri masa untuk saya nantikan kehadiran kiriman daripada rakan-rakan kita semua. Kalau ada nukilan yang masih lagi nak dihantar, ada ruang masa sebenarnya, kerana hanya saja baru bermula untuk satu kiriman daripada rakan kita Sri Temeluh tadi yang kongsikan. Dan juga satu lagi kiriman daripada juga rakan kita daripada Pahang ni, daripada Arjera Mahawajawali. Katanya, "Assalamualaikum, selamat malam DJ." Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat berkonti, baik, terima kasih. Daripada sahabat kita Arjera Mahawajawali ini, daripada kampung darat Sungai Ular, Kota Pahang. Curahan hatinya berkatakan berkisan tentang keluhan hati kepada anak-anaknya. Akan saya cuba bacakan. Bingkisan kerinduan amat sedih dan pedih bila diri berada kejauhan dengan anak-anak tersayang. Khabar berita hanyalah dari WhatsApp, peneman bicara untuk balas kerinduan seorang bergelar bapa. "Anak-anakku, kau bukan lilin tetapi cahaya bintang menerangi setiap kisah kehidupan keluarga masa kini. Rinduku hanya untuk anakku, teman setiap rindu." Ringkas kirimannya. Tapi itulah luahan. Biasa kita mendengarkan luahan seorang ibu kepada anak. Tapi bukan bermakna bapa tidak ada apa yang terpendam dalam hati, dalam jiwa. Kerana tak kira lelaki ataupun wanita, kita adalah manusia, kita adalah insan. Apatah lagi kalau melibatkan tentang soal kasih sayang, ingatan dan juga kerinduan. Lantaran itu, apa yang paling penting, sesibuk mana kita, sepayah mana kita terasa, tetapi teknologi tetap ada untuk menghubungkan kita. Jadi selagi mereka ada, maka menyapalah sepanjang masa. Kelak kita tak akan rasa bahawa kita kehilangan sesuatu yang berharga. Selagi ada, selagi itulah, hargai kasih sayang setulus hati buat kita yang bergelar anak. Kerana satu masa nanti kita pun akan melalui fasa yang sama, suasana yang sama, keadaan yang sama. Apabila ialah anak-anak yang makin besar, pergi jauh mencari rezeki kehidupan, membina sendiri keluarga. Dan yang kita harapkan, celah-celah masa itu tetap ada sapaan, tetap ada ingatan, tetap ada kerinduan. Terus kongsikan untuk ruangan curhat. Untuk selepas ini lagi kiriman yang akan saya cuba bacakan di Tugan FM. Masa ceria dengarkan pada Anwar Zain ini, Ketulusan Hati. Pastinya saya setia menemani.

0: di Trenggalek FM.
1: Ku berdamai dengan takdir.
2: Baik, berdamai dengan takdir. Dan juga terus saja bersama lain dengan di Trenggalek FM untuk masa ceria anda di ruangan Selekta Curhat. Masih lagi untuk saya nantikan dan juga untuk saya kongsikan kiriman daripada rakan-rakan kita semua, tak kira lah daripada Terengganu, daripada luar Terengganu, dan juga apa saja nukilan kata kisahnya akan yang dihantar kepada saya, akan cuba saya habiskan lah sekerat daya yang ada. Dan juga kita masih lagi berada jam yang pertama ketika ini 9.58 minit malam. Seterusnya kiriman daripada Uding 81 yang juga hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih juga yang hadir TikTok Terengganu FM yang bertemankan kita walaupun jarang tentang mati, tapi daripada suara Zara harapnya sampailah ke hati pendengar tersayang semua yang setia bersama dengan Mesejah Terengganu FM ini. Balik kiriman daripada Uding ini, kisahnya tentang gambaran tentang kenangan. Kata assalamualaikum, salam curhat dari serta sahabat-sahabat curhat Terengganu FM. Tajuknya mengulik kenangan semalam, akan saya bacakan. Sesungguhnya kenangan itu bagaikan bayang-bayang yang setia mengikuti langkah seorang pengembara. Tidak mampu ditepis, apatah lagi dipadam daripada lembaran sukma. Adakalanya ia hadir bagaikan usapan bayu senja yang membelai lembut, namun tidak kurang juga saatnya ia menjelma bak sembilu halus yang menghiris dada, mengungkit kembali duka yang sekian lama terpendam. Duhai jiwa yang masih terpaut pada takdir masa lalu, bukanlah kenangan itu dicipta untuk membelenggu langkahku ke hadapan, melainkan sebagai suluh yang menerangi jalan, memandu langkah dan menyuluh iktibar di sepanjang lorong kehidupan. Mengenang detik-detik manis yang telah berlalu adakalanya mengundang kehangatan rasa, menyemarakkan kembali senyuman yang pernah mekar. Namun, tak kala menyikap lembaran duka yang telah berlabuh, tidak jarang hati kembali diulik pilu, sementara dada terasa sesak menanggung beban kenangan yang masih tersisa. Namun ketahuilah bahawa setiap jerih perih yang gelak ketawa semalam merupakan ukiran jemari takdir yang telah membentuk dan menempa siapa diriku pada hari ini. Setiap pengalaman sama ada yang menghadirkan bahagia maupun yang mengundang derita, tersimpan hikmah yang mengajar jiwa erti ketabahan, kematangan dan penerimaan. Justru tak kala kenangan silam kembali bertamu, akan kurangkul segala yang indah untuk kujadikan penawar lara dan penyeri senyuman tak kala kesepian melanda. Akan kulepaskan segala duka yang membebani jiwa agar parut semalam tidak menjadi belenggu yang merantai langkahku daripada terus mara menyambut sinar hari esok. Dan akan kuharungi setiap detik waktu yang masih berbaki, kerana setiap insan yang pernah singgah dalam kehidupan dan setiap peristiwa yang telah berlalu, semuanya merupakan bingkai hikmah daripada Sang Maha Pencipta yang tersirat pengajaran buat jiwa yang mahu merenung dan mengambil iktibar. Akhirnya akan kusimpan segala kenangan itu di sudut paling indah dan memlipatan hatiku, bukan sebagai penjara untuk meratapi nasib, tetapi sebagai azimat yang menguatkan semangat, memugar ketabahan dan meneguhkan tekad untuk meneruskan perjuangan yang masih belum selesai. Kerana sesungguhnya masa lalu tidak mungkin dapat diubah, namun hikmah yang dipetik daripadanya mampu membimbing langkah menuju masa hadapan. Biarlah kenangan menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup, bukan rantai yang menghalang langkah. Biarlah semalam kekal sebagai sejarah, sementara hari ini menjadi ruang untuk memperbaiki diri, dan hari esok terus disambut dengan harapan. Kerana hidup ini bukan sekadar tentang apa yang telah pergi, tetapi juga tentang bagaimana kita melangkah setelah kehilangan, bangkit setelah terluka, dan terus percaya bahawa di sebalik setiap ketentuan tersimpan hikmah yang belum tentu mampu kita fahami hari ini. Udeng 81, Teratak Dayang, Banggol, Air Lilih.

Terima kasih, thank you. Sekarang terus saja bersama masih lagi lain dengan kandungan FM untuk ruangan curah hati jam yang kedua. Dah pun 10.15 minit malam. Ada lagi kiriman yang mungkin sempat untuk saya habiskan malam ini. Terima kasih yang sudi berkongsi, sudi menghantar, sudi menyatakan sesuatu untuk saya bacakan juga, untuk sama-sama kita dengarkan juga, renungkan untuk malam ini. Mesti curhat-curhat hatinya. Kiriman seterusnya pada Sari 85 kata, assalamualaikum, salam curhat untuk AI dan juga sahabat-sahabat curhat dengan FM. Curhatnya berkisahkan tentang andai hati ini mampu bersuara. Saya bacakan untuk perkongsian bersama. Ada kalanya aku tersenyum bukan kerana bahagia, tetapi kerana tidak mahu sesiapa melihat betapa lelahnya hati ini menanggung segala rasa. Aku seorang wanita biasa yang sedang belajar menjadi kuat di tengah ujian kehidupan. Melihat suami tercinta berjuang melawan kesakitan, ada sebahagian daripada jiwaku turut terluka. Andai mampu, ingin saja aku mengambil segala deritanya agar dapat kulihat kembali senyuman yang ku rindui. Namun suami dan anak-anak tersayang, aku gagahkan langkah meskipun ada waktu jiwaku sendiri hampir rebah. Aku ingin menjadi tempat mereka berteduh, walaupun diam-diam hatiku juga mendambakan kekuatan. Ya Allah, sembuhkanlah suamiku, peliharalah anak-anakku, dan kuatkanlah hatiku dalam menghadapi segala ketentuanmu. Aku tidak meminta kehidupan tanpa ujian. Cukuplah engkau tidak pernah membiarkan aku kehilangan harapan. Andai tiada siapa yang mengerti lelahku, cukuplah Allah mengetahui. Andai tiada siapa melihat air mataku, cukuplah Allah menjadi saksi. Kerana aku seorang isteri, seorang ibu yang sedang bertahan, dan seorang hamba yang belajar redha tanpa pernah berhenti berdoa. Ya Allah, pinjamkan aku kekuatan untuk terus berdiri demi insan-insan yang paling aku cintai. Sari 85, Teratak Dayang, Banggul, Air Lilih.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kadang-kadang kita akan rasa kecewa, kita akan rasa sedih, sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain, diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda, bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari. Dan masa kau akan tiba.
1: Ada Bahu Untuk Bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan Hati Terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

terus temani malam anda bersama di Terengganu FM Snack Time Curhat. Untuk waktu ini, untuk saya masih lagi ada 3 kiriman yang saya nak habiskan. Terima kasih rakan-rakan kita yang terus saja hadir bersama di TikTok. Kalau tadinya di FB Live kita baru saja mengakhiri, dan juga untuk siarannya masih lagi kita nak teruskan untuk kiriman daripada rakan kita ni, Kak Siti Hafsah. Kirimannya tentang air mata yang menyelubungi madu akan saya bacakan. Ada rasa malu yang terpaksa ditelan. Malu yang tak mampu diceritakan dengan kata-kata. Malu yang menyapa di saat aku terpaksa meminta dari seseorang. Meminta bukan sesuatu yang mudah. Meminta telah meletakkan maruah diri ini di tahap yang paling rendah. Hati ini berkali-kali berusaha mengumpul kekuatan sebelum meluahkan perkataan meminta. Air mata mula membanjiri kelopaknya di saat terluah apa yang bersarang di hati. Remuk segala rasa akibat terpaksa meminta. Betapa periknya rasa malu itu apabila terpaksa merendah suara. Menyusun bicara dengan penuh berhati-hati. Menahan sebab agar permintaanku tidak kedengaran seperti sebuah rayuan yang mengemis rasa simpati. Kekuatan hati ini telah pecah. Air mata malu ini mula tumpah. Menjadi saksi bisu betapa beratnya perjuangan yang sedang berperang di dalam hati untuk melawan rasa malu. Demi meraih seuntai pertolongan, aku cuba bertahan sebelum memilih untuk meminta. Kerana aku sedar, meminta bukan sekadar bersuara, tetapi terpaksa mengutip serpihan harga diri yang berselerakan di pandangan mata insan. Air mata yang menitik deras adalah terjahan rasa. Rasa malu, rasa resah kerana sedang menyulitkan dan mencuri ketenangan seseorang. Air mata malu terus merecah membanjiri laman hati yang sedih. Aku tak mampu menghindari diri dari menjadi peminta. Berbekalkan dengan sedikit keberanian yang hampir hilang, aku terpaksa mengetuk pintu hati seseorang untuk memohon pertolongan. Maafkan aku. Sesungguhnya aku berada dalam genggaman yang memaksa untuk meminta. Semoga apa yang dititipkan dalam permintaanku lahir dari hatimu yang ikhlas, bukan kerana kebosanan dalam keterpaksaan. Terima kasih atas ihsan itu. Sesungguhnya aku terlalu lelah didakap musibah. Aku teramat sulit berhadapan dengan ujian. Aku terlalu malu untuk terus menjadi peminta. Semoga untuk waktu mendatang, aku tidak lagi berdiri sebagai peminta yang dibendung air mata malu. Tuhan, tolonglah aku. Cukup air mata malu ini mengalir sebagai garisan penamat dalam hidup ini. Rintihan rasa Syah Ibra, Pengkalan Nyirih, Besut, Terengganu.

Malam-malam yang sepi dan hening ini, dingin merayap bagaikan angin yang membisikkan kesunyian. Rasanya bagaikan kabus lembut yang melingkari jiwa, menusuk perlahan ke setiap celahan hati yang kian membeku, seolah-olah dingin itu bukan sekadar suhu, tetapi ianya adalah kerinduan yang tak terucap.

Baik, teman-teman anda bersama di Curhat Terengganu FM. Lagi perkongsian untuk saya bacakan kiriman daripada rakan kita. Untuk saya cubalah untuk habiskan sekadar yang ada kesempatannya lah. Lagi kiriman daripada Kimi Batu Rakit ini, nukilan yang dikongsikan, curhat yang dihantar untuk saya bacakan. Assalamualaikum, ya, waalaikumsalam. Satu curahan hati yang nak dikongsi. Kadang-kadang kita terlalu risau memikirkan rezeki, seolah-olah semuanya bergantung pada kemampuan kita sendiri. Padahal rezeki Allah itu luas dan datang dari arah yang tidak pernah kita sangka. Apa yang hari ini belum kita miliki, mungkin bukan kerana kita tidak layak, tetapi kerana Allah sedang menyusun waktu yang paling tepat. Tugas kita adalah untuk terus berusaha, berdoa, bersabar dan percaya. Tidak perlu membandingkan rezeki kita dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya sendiri. Apabila Allah tuliskan untuk kita, tidak akan pernah tertukar. Semoga hati ini terus belajar untuk tenang, kerana rezeki Allah bukan hanya tentang wang dan harta, tetapi juga kesihatan, keluarga, sahabat, ketenangan hati dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Rezeki Allah itu luas. Selagi kita masih diberi nafas, masih ada ruang untuk berharap. Rezeki Allah bukan hanya tentang wang dan harta. Rezeki juga berupa kesihatan, keluarga yang menyayangi kita, sahabat yang baik, ketenangan hati, peluang untuk berubah dan kesempatan untuk menikmati hari-hari yang masih Allah pinjamkan. Semoga hati ini sentiasa belajar untuk tenang dan bersyukur. Apa yang ada, kita syukuri. Apa yang belum ada, kita doakan. Apa yang hilang, kita redakan. Dan apa yang akan datang, kita serah kepada Allah. Baik, terima kasih untuk Kimi Batu Rakit. Dan juga satu lagi, kiriman daripada Datin Nilawati Yaakob Putrajaya ini. Berkaitan tentang guru, untuk saya bacakan. Sekadar luahan katanya, tapi luahan yang penuh bermakna. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerahmatan, juga kerahmatan juga untuk Datin. Baik, saya bacakan kiriman ini. Menjadi guru itu hatinya bimbang, fikirkan masalah mendatang. Ibu bapa anak-anaknya ditatang, di depan mereka anak-anak sopan memanjang, tapi di belakang. Menjadi guru itu jiwa perlu teguh, walaupun hari-hari anak-anak murid belajar bergaduh. Mencari penyelesaian agar mereka sentiasa patuh, walaupun ibu bapa suka terima dan mengeluh. Tak tahukah mereka, cikgu dalam kelas berpeluh-peluh untuk anak dididik ilmu disuluh. Tetapi kadang-kadang bila bermasalah dan dituduh, hatinya kecewa, jiwanya luluh. Baru jentik sikit, Mrs. WhatsApp masuk berpuluh-puluh. Menjadi guru itu hatinya sentiasa gusar, takut pada Allah bertanya di padang mahsyar. Tertunaikah tugasan dan amanahku yang besar? Mendidik mereka takut tersasar, fikir-fikirkanlah. Satu nukilan yang cukup bermakna untuk sama kita renungkan.

0: kadang-kadang kita rasa kita kuat sebab kita mampu untuk hadap segala kesakitan. Tapi kekuatan yang sebenar adalah bila kita tahu bila masa untuk melepaskan. Sakit itu akan datang, tapi jangan tipu diri sendiri.
1: Untuk jiwa yang kesakitan, bebana yang sarat ditanggung, luahkan segalanya dalam curhat setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam hanya di Terengganu FM. Curhat.

Baik, masa ceria Terengganu FM. Terus saja bertemankan kita di ruang masa untuk curhat berada di penghujungnya. Kalau yang mengikuti sepanjang masa Saban Minggu, nanti-nantikan keputusan untuk minggu yang lalu untuk 8 Oktober. Dan mana curhat terbaik yang terpilih adalah keadaan daripada Pokli. Kita ucapkan tahniah. Dan juga ini curhat terakhir untuk saya kongsikan, kiriman daripada D. Rahman. Sebelum kita melaburkan tirai, insyaAllah moga ada kesempatan masa itu, kisahnya tentang ibu akan saya kongsikan. Buat ibu wanita pertama yang mengajarku erti kehidupan, esok bertambah lagi setahun usia insan yang paling besar jasanya dalam hidupku. Insan yang namanya sentiasa ku sebut dalam doa, yang wajahnya tidak pernah lekang daripada ingatanku, dan yang kasih sayangnya tidak mungkin mampu ku balas walau dengan seluruh pengorbanan yang ada. Ibu, ada waktu dapat ku putarkan kembali. Ingin sekali aku kembali ke zaman kecilku, saat aku masih mampu berlari mendapatkanmu tanpa memikirkan apa-apa saat pelukanmu menjadi tempat paling selamat untuk ku berlindung, dan saat suaramu menjadi penawar bagi setiap tangisan yang membasahi bibirku. Dahulu aku tidak mengerti betapa penatnya seorang ibu. Aku tidak memahami betapa banyak lelah yang kau sembunyikan di sebalik senyumanmu. Aku tidak tahu berapa banyak air mata yang kau telah sendirian agar anak-anakmu tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Kini apabila usia semakin mendewasakan diri, barulah aku mengerti bahawa di sebalik setiap suapan makanan yang kau hidangkan, ada pengorbanan yang tidak pernah kau ceritakan. Di sebalik setiap doa yang kau titipkan, ada keresahan yang tidak pernah kau luahkan. Dan di sebalik senyumanmu, mungkin ada 1000 kepenatan yang kau pendam demi melihat anak-anakmu hidup bahagia. Ibu, kaulah insan yang mengajar erti kasih tanpa syarat. Kau menyintaiku sebelum aku mengenal dunia. Kau menjagaku sebelum aku mampu menjaga diriku sendiri. Dan kau mendoakanku walaupun mungkin ada ketika aku terlupa untuk bertanya khabarmu. Betapa besarnya kasih seorang ibu. Ketika anakmu jatuh, kaulah yang paling risau. Ketika anakmu terluka, kaulah yang turut merasakan sakitnya. Ketika anakmu jauh membawa haluan sendiri, doamu tetap mengiringi setiap langkahnya. Seolah-olah ada seutas tali kasih yang tidak pernah terputus antara hati seorang ibu dengan anaknya. Ibu, maafkan anakmu ini. Maaf kerana mungkin selama ini aku terlalu sibuk mengejar kehidupan sehingga ada ketika terlupa bahawa usiamu juga terus berjalan. Maaf kerana tidak setiap hari aku mampu menghadirkan senyuman di wajahmu. Maaf kerana ada kalanya aku hanya mampu menyimpan kasih ini di dalam hati tanpa cukup meluahkannya melalui kata-kata dan perbuatan. Percayalah ibu, walau sejauh mana kakiku melangkah, walau setinggi mana impian yang cuba ku gapai, dan walau sesukar mana kehidupan yang harus ku tempuhi, aku tetap anakmu yang sama. Anak kecil yang pernah kau dukung, yang pernah kau pujuk ketika menangis, dan yang akan sentiasa memerlukan doamu meskipun rambutku kelak dipenuhi uban. Ada satu perkara yang paling aku takuti dalam kehidupan ini. Bukan kemiskinan, bukan kegagalan, dan bukan kesusahan dunia, tetapi ketakutan apabila suatu hari nanti aku terpaksa belajar menerima hakikat bahawa suara yang selalu memanggil namaku tidak lagi kedengaran. Tangan yang selalu mendoakanku tidak lagi mampu ku genggam. Dan wajah yang selama ini menjadi tempatku mencari ketenangan hanya mampu ku tatap melalui kenangan. Ya Allah, jika masih ada waktu yang tersisa buatku bersama ibu, panjangkanlah waktu itu dalam rahmat dan kasih sayangmu. Berikanlah aku kesempatan untuk membahagiakannya,
mengembirakan hatinya dan membalas walaupun sedikit daripada segala pengorbanan yang telah dicurahkan sepanjang

Semoga Allah menguniakan ibu kesihatan yang baik, umur yang diberkati, hati yang sentiasa tenang, rezeki yang melimpah dengan keberkatan, dan kehidupan yang dipenuhi kebahagiaan. Semoga setiap kesakitan yang pernah ibu tanggung menjadi penghapus dosa. Setiap kesedihan yang pernah ibu sembunyikan diganti dengan kegembiraan. Dan setiap air mata yang pernah mengalir menjadi saksi betapa

Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Kamis 11.15 hingga 12 malam.
1: Baik, kembali bersama di Ruang Udara Terengganu FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua yang masih lagi terus saja bersama, masih lagi kekal tak beranjak siarannya. Mungkin tugasannya masih lagi ialah kan menantikan masa untuk disempurnakan apa saja perkara, tanggungjawab atau tak tanggungjawab. Menantikan nak bertukar shift 12.30 malam ke ataupun esok pagi baru habis tugasannya, tak apalah. Yang penting ikhlaskan hati, ikhlaskan jiwa. Moga rezeki berkah kita bawa balik untuk keluarga, dan juga selamat di perjalanan yang masih lagi menghala ke utara, selatan, timur dan juga barat. Dan juga santai untuk yang hari ini mencari titik untuk menghilangkan kepenatan, kelelahan, kewalahan, dan juga berada di hujung minggu pun rezeki. Itu yang paling bermakna sebenarnya. Moga ruang masa itu cukup-cukup memberi kebaikan untuk kita semua. Dan juga untuk macam biasa di Mutiara Kalbu setiap hari Kamis malam Jumaatnya, lagu-lagu kerohnya, lagu-lagu ketahanan akan saya kodarakan. Dan talian akan kita buka selepas ini, dan juga WhatsApp kiriman daripada rakan kita ini juga untuk saya bacakan sekadar masa yang ada untuk kita kongsikan. Baik, dengan kepada Aris Aliwata ini, perumai tadi, terus saja layan dengan di Selekta Terengganu FM Mutiara Kalbu, temani di jam yang ketiga, air setia bersama.

0: Baik, terus saja bersama di Terengganu FM, temani ruang masa malam anda di jam yang ketiga 11.20 minit malam. Dan juga ruang talian kita bukalah untuk satu dua pemanggil yang berkesempatan untuk waktu ini. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, milik siapakah suara tu?
1: Osman Gubal.
0: Ya, Abang Osman, kita orang Penang. Baik, silakan Abang Osman menyapa rakannya di Terengganu.
1: Terima kasih banyaklah. Dia siapa namanya?
0: Air.
1: Hello.
0: Hello, ya. Saya dengar Abang Osman. Air di sini. Silakan ucapannya.
1: Oh, Air. Okey. Terima kasih semua bertugas, ya.
0: Ya, ya.
1: Selamat berkenalan, ya.
0: Ya, salam kenalan. Okey. Ucapannya untuk rakan-rakan. Silakan.
1: Okey. Terima kasih, ya.
0: Ya.
1: Untuk Haji Ali Jatera, Rudi Ahmad Segamat juga, Mak Ju Pahang, Abang Osman, ya. Abang Fazil Kamasa, Indah Sarawak, Haji Muntarudin, Kuti Kiamah.
0: Lagi?
1: Pak Masyid Faizul dan namanya Pak Long Johan juga, Mas Purman, Pak Barkara, Bil Alif, dan Timah. Itu sajalah. Semoga sihat selalu lah.
0: Amin. Ya, terima kasih.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata untuk Abah Osman kita. Kan, bunyi jauh je suaranya. Tapi tak apa. Lagi di talian untuk waktu ni. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Salam.
0: Ya, siapa di talian kita ni?
2: Ayah Long Liga.
0: Ayah Long Liga. Baik, Ayah Long mana ni?
2: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Ayah Long, silakanlah menyapa rakan-rakannya. Untuk capang malam, silakan.
2: Terima kasih, Ayah.
0: Ya, sama-sama.
2: Sama-sama, Mak Noor.
0: Ya.
2: Ini Kak Lehat. Dua Mahfak Abdullah. Ini Batu Hakik, Pak Maksud. Ini Mama. Tak Rasul. Dan juga kepada Pemirsa Amir Harun, Jin Lazim, Cik Indah Beliga.
0: Ya.
2: Semualah peningkat-peningkat yang kembali panggil bersama FM. Selamat malam semua.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pemanggil di talian kita, dua-duanya jejaka. Baik, kita beralih untuk kiriman WhatsApp pula ucapannya pada Kak Noor Dungun. Kak Noor Dungun, salam untuk DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Salam ingatan Kak Noor pada Umi Johor, Kak Leha, Kak Amah Pakar, Kak Rasu, Kak Rasuroh, Kak Rasuroh, Cik Mi Sesada, Syam Adesomo, Kimi Berterakit, Pak Azali Kertih, Pak Ahmad Besut, Encik Amir Kemaman dan semula sahabat-sahabat. Hati-hati untuk Ayi nanti balik nanti. Baik, terima kasih. Lagi seterusnya ni daripada Zimani katanya. Assalamualaikum Ayi. Waalaikumsalam. Ucapan malam ni istimewa untuk Din Khairuddin, Syamadu Sokmo, Cik Mi sentiasa ada, Jeff Mane, Rina Kemaman dan semula yang mengenali Zimani dengan ucapan selamat malam. Semoga malam ini adalah malam terindah untuk kalian semua. Baik, terima kasih untuk Zimani. Dan lagi Kimi Batu Rakyat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih pasal curhat tadi. Baik, terima kasih juga. Ucapan untuk isteri Nur Afizah, Cik Amy, Din Kidal, Kak Zuraidah, Kak Leha, Kak Anu Dungun, Pak Mak Besut, Kak Amah Pakar, Kak Puteri Kaimah, Mekna di Bukit Diman, Mas 14, Z Bukit Payung, Syam Gading, Kak Niksu, Kak Azah, Ayuh Long Liga, Abang Musa, Kak Ani di Telemong dan juga Kak Ani di Acil, Z75, Kak Roh Sura, Teh Mah, Pak Usuk, Pak Li 913, serta untuk yang kena kimi, moga bahagia sentiasa dalam rahmat dan juga lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu baik, terima kasih kimi kita. Dan juga Cik Mi Masjid Haji Kadir kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan Cik Mi untuk sayang sahabat yang dihormati Abang Fadil Rindu Selalu, Teh Mah sayang, Mok Ngoh sayang, Kak Ani Manja di Taman Rahmat Pulau Kerengga, semoga sihat selalu. Dan tak lupa juga salam kasih yang dirindui untuk kimi dari seri adik Syam Adesomo, Zimane, Kak Liha sayang, Kak Noor Dungun yang ada di mana-mana, Kak Adik Syarifah Durian Burung, Najwa Bulu Gading, Mas 10, Mas 14, Miza Banggol Tasik, Kak Liza Medan Jaya, Yuza Ketih, Ina Esti dan juga sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali diri Cik Amy. Semoga sentiasa dan bahagia selalu di samping keluarga tersayang. Baik, terima kasih. Dan juga satu lagi pada Zupaka ni. Salam, Yi. Waalaikumsalam. Hadir Zupaka ucapan untuk Mekna, Geng Kelaut, Kimi, Batu Rakit, Abah Musa, Kak Roh, I love you. Zahara, Abang Abang Azam, Din Khairuddin, Puteri Khaimah, Pok B, Pok Teh, Doraemon, Pok Li, Kak Anisu, Ika Rosmus, dan juga Abi, Zar Pakar, Dok Soh Juli Mekna Kihah Uding Sari Nurul Pak Omak Ilham Misamat Dirahman Abang Cama Kak Ani Tok Dalang Zah semua, semoga ceria selalu. Baik, terima kasih. Baik, lepas ini lagi mungkin untuk saya habiskan kiriman daripada rakan-rakan kita dengarkan pada Datuk Sri Siti Nurhaliza Tahajud Cinta, dan selepas ini pada Ustaz Tiga Beradik Jalan Pulang di ruangan untuk kita layankan malam ini. Mutiara Kalbu Terengganu FM, Mesra Ceria Selekta Temani Bersama.

0: saat ini berada di jalan pulang bos kita lainkan untuk di ruangan untuk jam terakhir ini untuk saya teman Mutsi Mutiara Kalbu dan juga kalau ada lagi yang nak sampaikan ucapan di WhatsApp kita pun tak apa. Di talian kita kalau tadi ada TV dah senyap dah tidur ke semua. Baik, lagi yang kiriman daripada rakan kita di WhatsApp ini pada Futri Khaimah lah katanya. Salam sayang cinta hati Din Kharudin, juga kakak tersayang Nik Sharifah Rion Burung, Nik Su Kemaman, Kak Zupaka, Kimi Batu Rakit, Osman Gubai, Zah Sungkai, dan juga Bonda Umi Johor dan juga Ayi. Terima kasih ucapannya. Baik, di talian kita kot siapa ni agak kanya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, milik siapa kah suara itu?
1: Kak Leha ni.
0: Ya, Kak Leha. Alhamdulillah.
1: Kenapa cara gitu?
0: Gana-gana?
1: Cara
0: lagi
1: gitu apa?
0: Cara gitu? Oh, suara malam.
1: Suara
0: kurang okey sikit.
1: Tak pun sehat
0: tau. Yelah, dia jadi bunyi lain kan?
1: Tak
0: pun
1: sehat hari ni.
0: Ujian Tuhan, ujian Tuhan. Tak apalah, kita doakanlah kesembuhan yang mana teruji tu kan?
1: Habis-habis pun tak ada lama.
0: Ya, betul lah. Baik. Silakan ucapannya.
1: Untuk Cik Mi tu sayang. Ambil sang ada semua.
0: Okey, lagi.
1: Ambil ni Kimi dan isteri. Lepas tu Mas Puluh. Lepas tu untuk Kak Roh. Malam berasih Kak Roh.
0: Ya. Yeah.
1: Lepas tu untuk Kak Lina.
0: Lagi.
1: Lepas tu untuk Pajadi Ketik, Kak Noh Dungung. Ambil Mah Pabdah.
0: Oh, tu dia. Sebut Mah 14 hilang dia radar. Tersalah tekan atau baik tak apa, kita ambil satu lagi pemanggil kita. Hello, assalamualaikum. Okey, tak apa. Terus mencuba. Okey, last. Hello, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Risau pula saya, takut talian itu putus. Silakan ucapannya terus.
2: Memanglah.
0: Ya. Okey, ucapannya.
2: Banyak cakap. Selamat malam. Kak Niminja.
0: Baik.
2: Kak Ga.
0: Ya.
2: Linda Sarawak. Abang Zat Setiu. Cula. Cula Edak. Mana jajarak apa ni lah tu.
0: Ya. Baik, ada lagi ke?
2: Ada.
0: Okey, baik. Terima kasih. Jajar
2: mana?
0: Ya.
2: Jajah gimana nama
0: apa? Jajah? Dejah, Dejah ya. Dia sedikit kurang sihat. Kita doakan kesembuhan insya-Allah. Minggu depan kembali untuk bersiaran. Ya, baik. Assalamualaikum.
2: Salam
0: warahmatullahi. Ramai yang rindukan. Ada sebahagian pun daripada menghilangkan diri, insya-Allah akan kembali bersiarannya insya-Allah Tuhan izinkan. Baik. Lagi kiriman daripada Nazriani Kedah ni, orang Kedah Utara. Okey, Ani Nazriani daripada Changlun, Kedah. Orang Changlun. Saya 3 tahun setengah di Changlun. Okey. Salam mesra untuk Din Kharudin, Puteri Khaimah di Kuala Terengganu, Mama Zah Sungkai, Bonda Tantari, Mas Mira Sungai Besar, keluarga tersayang Osman Gubai, dan semula pendengar Terengganu FM. Selamat malam dan juga salam sihat untuk Ayu Sokmo. Selamat malam, balik nanti, hati-hati. Baik, terima kasih. Nazira lagi Syam Gading ni katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ceria. Baik, terima kasih ucapan Syamnya untuk kakak Cik Mi tersayang, sentiasa ada Aziz sayang, Mas 10, Mas 14, Kak Leha, Hakimi Batu Rakit, Abang Fadil rindu selalu, Kak Anu Dungun ada di mana-mana, Mok Ngoh tersayang, Teh Ma sayang, dan untuk Ayi moga bahagia, damai selalu, amin. Terima kasih. Baik, dan juga daripada Din Kharudin ni, balas pula ucapan ni. Salam ingatan untuk teman mesra Zimane, Alisha Wangsa, Maju di KL, Kak Zupaka, Bonda Umi Johor, Kimi Batu Rakit, Rosman Gubai, Haji Hali Jahdi Sungai Perak, Kak Linda di Sarawak, Cinta Hati Putih Khaimah. Terima kasih segalanya. Baik, salam untuk semua. Baik, terima kasih yang berkongsi. Untuk luang masa yang ada, kita dengarkan dua lagu yang berikut daripada Datuk Sheila Majid, Ku Mohon, dan selepas itu daripada Mas Sutra Ashik di Terengganu FM. Untuk temani anda jam yang ketiga ketika ini, untuk Mutiara Kalbu, layankan semua.

Baik, terus saja berteman di Mencari Khabar Terengganu FM untuk Mesra Ceria dan juga ruang masa berbaki 7 minit saja lagi nak pukul 12.30 malam sampai ke hujung-hujung detik untuk saya teman anda. 3 jam bersama di awalnya untuk di curhat-curahan hati. Terima kasih berkongsi, terima kasih layankan, terima kasih yang setia dengarkan. Dan juga melangkah pula ke jam yang terakhir si Mutiara Kalbu yang sempat hadir di talian, yang sempat hadir di WhatsApp juga. Itu juga ruang masa yang sekadar itu yang termampu untuk kita kongsikan bersama. Dan kejap nanti macam biasalah tepat 12.30 malam akan disambungnya serangi ke National FM. Apa saja perkongsian, apa saja hiburan, apa saja maklumat informasinya anda akan bertemankan sahabat menyampai di sana pagi esok kembali buka tirai untuk di hari Jumaat. Di penghulu sekali hari anda akan bertemankan rakan menyampai yang akan menggambarkan suasana pagi insyaAllah esok bersama dengan Farah Fauzi yang akan temani anda. Jadi sekadar ini dulu untuk hari temani. Kalau ada tak kena terkasar bahasa, tersasul bicara, berjuta kemaafan yang saya pinta, insyaAllah ada sekali bersama lagi di ruang waktu yang lain pula. Maafkan segala khilafan, moga Tuhan hadirkan kedamaian. Assalamualaikum dan juga bye-bye buat semua.

Tanah Air dengan semangat zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Nasional malam baru saja berlalu, 8 malam hingga 12 malam bersama dengan Aizat Azam. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi, segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Kem Buruhantu, muncul lagi untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Dari Selatan Terai terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM di seantero Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Apatah lagi jerebu masih lagi melanda negara kita. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah . Jangan dibiarkan sakit tu. Ada yang kata demam biasa je bang. Jangan begitu. Dari demam biasalah tiba-tiba jadinya demam denggi dan sebagainya kan. Jadi periksa badan anda lebih awal supaya dapat kita kesan penyakit itu lebih awal. Jadi pergi klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk Nasional Kem Buruhantu pertemuan Jumaat hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. MyTV 701 Astro 869. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga ada yang sedang mendengarkan menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda sepanjang 6 jam ini. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya, lagu best. Hari ini hari Jumaat. Semoga hari Jumaat hari ini membawa ketenangan dalam hati kita ya. Keampunan dosa dan juga rezeki yang berkat untuk kita semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng Buruhantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng Buruhantu, untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM seperti biasa, juga di live TikTok seketika nanti 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda untuk 1 jam 30 minit ini, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi berjoget. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Kem Buruhantu.

0: anjuran.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Ekspedisi dengan apa nak dikata? Apa nak dikata? Kita jalanilah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sebab semua perkara dalam dunia ini hanyalah bersifat sementara. Ianya takkan kekal lama. Kalau ianya berjalan dengan baik, maka kita nikmatilah. Dan ianya juga tidak akan kekal lama, kan? Jika ianya berjalan dengan teruk pun, sama juga. Jangan bersedih. Ianya juga takkan kekal lama. Jadi, relax-relax, tenang-tenang. 12.27 minit tengah malam. Nasional Game Berhantu baru berusia untuk hari ini, belum lagi setengah jam dah. Kita lama lagi, saya lama lagi nak bersiaran bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, saya temani anda, okey? Anda juga temani saya. Yang penting jangan mengulang, siapkan kerja sebaik-baiknya, galas amanah yang diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Jalankan kerja-kerja anda dengan penuh keikhlasan. Sebab apa? Sebab kita mencari rezeki ni satu ibadah. Bila satu ibadah, ianya penuh dengan keikhlasan. Dan kalau keikhlasan itu ada, insyaAllah rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang sedang berniaga, selamat berniaga. Warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger. Bagaimana perniagaan anda hari ini? Saya sering doakan semoga perniagaan anda semakin hari semakin maju. Di ibu negara, cuaca agak sejuk. Hujan melanda di ibu negara. Manakala di tempat-tempat lain yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan lagi negeri Pulau Pinang di timur laut dan juga barat daya. Perak di Kerian, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batang Padang, Mualim, Perak Tengah dan juga Hilir Perak. Pahang di Cameron Highland, Lipis dan juga Bentong, Selangor di Gombak, Hulu Selangor, Hulu Langat, Petaling, termasuklah di Kuala Lumpur, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Serian, Kapit, Bintulu, Limbang, Marudi, Miri, Beluru dan juga Subis, termasuklah juga di Mukah, di Sibu dan juga Selangau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

Amok dengan Ada Pistol, lagu ciptaan Hasan, lirik oleh Lolok. 12.42 minit tengah malam. Dan untuk tengah malam ini, 34 kawasan masih lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat ya. Kebanyakannya negeri-negeri di semenanjung tanah air, di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, di Pahang, di Perak. Dan dua kawasan di Sabah, iaitu di Sempurna dan juga Sandakan. Dan atas sebab itu juga, semua sekolah di bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PBD Selangor, iaitu Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan juga Petaling Utama ditutup serta tidak beroperasi untuk hari ini, 16 Oktober. Dan kenyataan terkini, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan bahawa sekolah di bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan juga Sabak Bernam akan beroperasi seperti biasa. Namun demikian, semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Ibu bapa, penjaga murid dan juga seluruh warga pendidikan diminta mengambil maklum tentang pemakluman ini serta merujuk saluran JPNS bagi mendapatkan maklumat yang terkini. Jadi sebarang perubahan terhadap status pengoperasian sekolah akan dimaklumkan melalui saluran rasmi JPNS dan juga kerjasama serta perhatian semua pihak dihargai. Jadi ambil maklum mereka yang berada di 8 daerah PBD di negeri Selangor. Hari ini sekolah tutup ya. PDPR akan berjalan seperti biasa. Geng-geng Burhan tu, mana anda semua? Nek Mok melaporkan diri. Dia kata salam Jumaat yang berkah. Syah Putra Mesing Johor. Kita ada Elbiana Rosiliana, Nilela, Akila Melson, Lin Roslinda, Juria Jaafar, Nek Mas Kota Baru. Janet Zai juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Matahari Bersinar, PKA Amin. Ada juga Lia Ramli. Lia hadir dari Temeloh. Salja Piai, ada Nani Ani dari Kuala Kurau Perak, Timbul Tawau, mana lagi Melaka lah, juga turut bersama-sama eh. Acik Ki Singa Utara, Biasa Sadung Jaya Semarahan Sarawak, Yuas Mizi Abdullah Pucung Selangor, Virginia Vanisa, Dayang Helda, Ayi Tul Gurun. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda dengan saya, Jeb As ataupun Jeb dari Sibu, Syazwan Arif, Real Adi juga bersama-sama, Princess Su, Intan Hamid, Asna Asrani, Razak Balangi, Nida Wahida, Mahathir Muhammad Zin, Rohatun Atun, Zamzin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali Nuang Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Abdul Jalil Tahir, katanya dari Gerai Sate di Simpang Felda, Endau Johor. Alamak, jauh betul. Kalau dekat dah, saya dah minta hantar sate dah. Muhammad Yusof Terengganu, Nodiana Nodin Miri Sarawak, Ita Chot, Muhammad Fakri Ai, Kedai Burger Taman Suri Tampoi, Nenek Ani Bidal Risalju, UPS, Abang JJ Kemas, Syah. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi, ini dia persembahan kumpulan Saja dengan Panggung Hayalan. Jangan terlalu banyak berhayal, berangan-angan itu percuma. Tapi saya harapkan perkara yang anda angan-angankan itu menjadi sebuah cita-cita dan juga menjadi sebuah realiti dalam hidup anda. Terus dengarkan Nasional Gia Burhan tu di Nasional FM.

0: gegar di langit mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

0: bersemangat kumpulan Wings dengan Hukum Karma. Nombor kita ke 1-2 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Ada yang baru bertemankan Nasional Geng Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, tentunya Nun Alif Zain Alif, untuk pertemuan hari Jumaat hari ini. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maka dengan itu teruslah lakukan kebaikan. Di hari Jumaat ini jangan kita tunda kebaikan, kerana mungkin itu adalah sebab Allah SWT untuk mengangkat darjat kita kan. Kita berterus buat baik walaupun dikata orang, buat jahat dikata orang, buat baik pun dikata orang. Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita, kerana mereka yang mengata pasal kita itu adalah insan-insan yang tidak sempurna sebenarnya hidupnya. Kalau insan yang sempurna hidupnya, dia tidak akan pernah mengata orang. Baik, susulan daripada jerebu yang berlaku, pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadualkan berlangsung pada minggu hadapan ditangguhkan susulan situasi jerebu yang masih lagi melanda negara kita. Kementerian Pendidikan memaklumkan keputusan itu dibuat dengan mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan juga penjaga terhadap kesihatan anak-anak, khususnya mereka yang perlu hadir ke sekolah bagi menduduki pentaksiran berkenaan. Jadi UASA merupakan pentaksiran kendalian sekolah, justru pihak sekolah diberikan ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Jadual baru akan dimaklumkan kepada ibu bapa dan juga penjaga oleh pihak sekolah akan datang ya. Walaupun kita jagalah anak-anak kita. Kalau tak sekolah tu, jangan biarkan mereka bermain di luar pula. Kurangkan aktiviti di luar rumah, minum air sebanyak mungkin. Saya difahamkan ramai yang dah mula sakit tekak, batuk-batuk dan sesama. Saya juga mengalaminya minggu yang lalu. Kini suara saya baru nak kembali. Seperti suara saya baru nak kembali pulih. Geng-geng Berhantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram, juga di live TikTok. Semakin pagi, semakin ramai ni. Ramai juga yang dah melaporkan diri. Antaranya Rosila Ramli, Azlan Abdul Wahid, Yo Kalang, dan 6979 Asana, Idris Musang, Berbulu Serigala, Abang Lori. Pom-pom-pom. Kasih hon satu kali ya. Ada juga Carol, Virginia Vanessa. Kita ada adik Lakosti, anak utara channel dari Jitra Kedah, Rashidi Abbas, Amba Abadi, Saima Isa, Lavender Girl, ada Asang Jugra, Surfcasting, Azlan Abdul Wahid, Nurul Fatihah Hamid. Ini kawan saya tau. Ini kawan saya Nurul Fatihah Hamid. Kalau nampak di saluran sukan, di TV OK, setiap kali menjalan sukan pasti dia ada menjadi pengacaranya. Joe Harry, ada Farah Manih, ada Z6672, Iza Maria, Nur Cahaya Perlis, Zainab Sakaria, Yus, YMC Auto Perlis, The Legend, Azira MTJ, Miza 82, Tol Bentong. Okey, akak-akak Tol Bentong, abang-abang Tol Bentong, jangan lupa terus stay tune, kekal setia bertemankan Nasional Geng Berhantu. Kita ada Lady Hedda, Zaini Omar, Kupu-Kupu Beracun, Jumira, ET90, Muhammad, Ziti Lee, Pak Alam, Botak Bahaw. Siapa lagi? Putri Dalisha, Rashida Abbas, Rashida Idris, Fiza Rina, Cinta Hati, Terserlahlah 718, ada Non juga. Mantap. Ramailah. Kio Kusanagi, Wang Sepawi, Restu, Nagos Burger, masih on Damansara, Anoran Yasin. Oh, terima kasih banyak-banyak. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang angguk-angguk kepala kan. Ada yang kata angguk-angguk kepala di bangsa sambil memandu. Ini dia kisah pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya, jangan jadikan jalan raya kita sebagai sungai maut. Ada yang mencari rezeki atas jalan raya kan. Kita nak cari rezeki, bukan cari maut. Jadi terus ikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Abang-abang lori, brother-brother bas, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, kasih horn untuk Abang Manis boleh tak? Pon-pon-pon. Okey. Saya dengar. Mantap semua. Okey. Sehingga 1.30 minit pagi, saya berikan hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget kita lah. Tadi kita dah angguk-angguk kepala, jadi kita berjoget pula seketika untuk hiburan pelbagai rentak. Lagu lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bersukatil.
1: Ha! Elmo Gang!

paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar dengan Hogaya Hey Tujukoto Piar Sajana membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Mudah-mudahan rezeki kita akan melimpah. Jika kita bahagikan rezeki itu tau, ilmu juga akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang juga akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasir Naga Berhantu. Baik, di hari Jumaat penghulu segala hari ini, marilah kita sama-sama di masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat bagi memohon agar isu jerebu yang melanda negara kita dapat ditangani dengan lebih baik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyatakan beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat tengah malam ini dan juga esok ataupun hari ini Jumaat sebagai ikhtiar selain pada usaha berterusan pihak berkaitan menangani masalah berkenaan. Dan selain pada usaha-usaha yang kita jalankan, kita perlulah bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja di wilayah persekutuan, tapi kita juga memohonlah untuk anda di seluruh negara sebenarnya untuk kita sama-sama mengangkat memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana senjata bagi umat Islam adalah doa tau. Jadi jangan meremehkan doa. Pamin Ujang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada AGB Cahaya daripada Tol Pasar Borong, ada Ina, ada Jajaran Pentiga Zidane Pilot, Ina Manja, Fairuz Ahmad, Idah Khairi di Pasir Mas Kelantan, adik Comel Azli dari Johor ataupun JB, Ismi Pal, Denny Herbs, Cikgu Ati Zawati, Alin GBH dari Ipoh, Kak Iyas, Wan Ishak, Chef Zack, Azlan Adenan, ada Alia Syamira, Ati 80, Fadilah Ahmad, kita ada Ketupat juga, Diana katanya seperti biasa teman suami yang sedang memandu lori. Mantap Diana. Mid 1981 Jumaat Kromok, kita ada Azman Arifin juga, Wawani, Irfan, Siti Fatima, Muhammad Nazir, Fiza Hafiza, Muhammad Sofi. Terima kasih banyak-banyak. Anissa Manaf juga hadir. Alhamdulillah ramai yang hadir. Tiga Ainul kasih salam GBH, salam Jumaat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang katanya tak sabar. Tak sabar apa dia? Nak menangis tepi bujur katil, bang sabar. Saya dah kata lagu menangis tepi bujur katil melepasi 1.30 minit pagi, okey. Dan kini tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, untuk kita layan lagu-lagu syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin anda kalau dengarkan terimbau sesuatu. Kenangan manis lah kalau boleh, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Nanti kalau lama-lama kita kenang kenangan pahit, takut luka lama berdarah kembali. Biarlah yang manis saja kita kenangkan supaya kita boleh tersenyum untuk sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya Saharul Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk kata, saya mulakan dengan lagu ini daripada komposernya Sari Amri. Allahyarhamani Ki Ardila menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Jadi terus kekal setia di mana dia, di National FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zoom.

Komposer untuk lagu ini adalah Aiman. Andy Black dengan Kau Yang Bernama Seri. Siapa yang bernama Seri? Mungkin ada yang bernama Seri dah tidur. Ada juga yang bernama Seri tengah termenung. Ada juga yang bernama Seri yang tengah makan, menjambu selera. Ada juga yang bernama Seri tengah lipat kain tu. Untung nama Seri kan ada lagu untuk Seri. Tak ada pula nama Nazar, lagu untuk Nazar kan. Alun Alif Zai Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Ada yang bertanya dengan saya, bang, sekolah dekat Perak macam mana bang? Sekolah ke tidak untuk hari ini Jumaat? Sekolah. Semua sekolah di Perak akan beroperasi seperti biasa untuk hari di Jumaat . Meskipun negeri itu masih lagi berdepan dengan keadaan jerebu. Pengarah Pendidikan Negeri Perak Zulkafli Muhammad Mokhtar menyatakan ibu bapa ataupun penjaga yang bimbang sebenarnya terhadap kesihatan anak-anak mereka boleh memilih untuk tidak menghantar mereka ke sekolah, namun perlu memaklumkan ketidakhadiran kepada pihak sekolah. Murid yang hadir di sekolah digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerbu semasa. Jabatan Pendidikan Negeri Perak sentiasa mengutamakan keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan murid dan pelajar serta warga sekolah. Mungkin ada anak-anak kita yang memang tak sihat, demam. Ada anak kita yang memang asma, tak boleh hidu asap sikit kan, mulalah semput dan sebagainya. Jadi boleh memilih untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah, tetapi perlu maklumkan kepada pihak sekolah ya. Ashira Ira, selamat pagi untuk anda. Yong Iza juga selamat pagi. Juwita Nordin, Khairul Nizam dari Kulai Johor, Mizi 85, kita ada Miss Kayu Salja PI, Farif Hakimi, Bunga April, Azaz Noh, Rukiah 65, Nur Hafida Nazri, SB Matai, Bintulu, Abalung Awang juga dari Bintulu, Mat Yusri, ada Adizam, Anissa Muhammad, Adnan, Cik Will, Suzana Ahmad, ada AG, Modisa Ajilok, Merpati Butih dari Kuala Terengganu, Bit Kompom, Rul Fauzi Jamal, Sam DZ, Yuhan, Zerozi, Rosli, Arman 82, ini geng-geng peronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda ya, Arman 82, selamat bertugas. Kirim salam saya kepada kawan-kawan peronda di sana. Lina Adam juga turut bersama-sama melaporkan diri. Azmi Rina, Angga Fadil, Triplet Lori, Isuzu melaporkan diri. Pam-pam-pam. Mantap, pilot darat kan nampak saya mesti bagi horn dia. Ha, cantulah ya. Trademark kita pam-pam-pam. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini kita nak bercerita mengenai maaf. Perkataan maaf, empat huruf. Maaf. Macam mudah je kan, dah buat salah, maaf. Tapi sebenarnya kalau kita ceritakan meminta maaf ini sebenarnya tak menjadikan kita hina. Kalau kita salah, kita minta maaf lah. Dan memberikan maaf juga tak menjadikan kita bangga, tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Tapi mengapa sukar melafazkan maaf seperti lagu ini? Lagu persembahan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses, lagu ciptaan Fairuz, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Mengapa sukar melafazkan maaf? Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Hingga Buruh Hantu di jam yang ketiga.

lagu ciptaan Isa Gravity lirik oleh Fazila, kumpulan EYE, menerusi lagunya Terselah Kasih Abadi. 27 minit pagi. Ramai yang bangun waktu ini nak mencari rezeki katanya, ya. Yalah, hidup ini keras kan. Tak kerja, tak makan. Selamat mencari rezeki untuk anda. Bangun pagi buat kuih, bersengkang mata kan. Ingat senang ke buat kuih ni? Ui, susah tau buat kuih ni. Sampai sakit-sakit pinggang tau. Bermacam-macam jenis kuih yang mereka buat setiap hari. Kadang-kadang ada tengok sampai 10 jenis kuih. Ada kari bab seri muka, kuih kasturi, kuih kasui, badak berendam, badak berenang. Macam-macam lagi. Cucur udang. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian Larut Matang Selama, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Hilir Perak dan Manjung serta bahagian Datuk. Selangor di Kuala Selangor, Sabah, Bernam, Kelang dan juga Kuala Langat, Johor di Mesing. Di Sarawak, di Subis, Bintulu, di Kapit, Mabong serta Belaga, Mukah dan juga Dalat, Sibu dan juga Selangau, Kuching dan juga Lundu sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nah, menerusi belanjawan tahun 2027 yang telah pun dibentangkan pada 9 Oktober yang lalu kan, saya suka satu perkara tau. Satu perkara iaitu peningkatan peruntukan program jualan rahmah madani kepada RM750 juta. Saya suka perkara ini. Dan ini sebenarnya membolehkan lebih ramai lagi, khususnya golongan berpendapatan rendah, menikmati barangan keperluan asas pada harga lebih murah. Dan peningkatan RM100 juta berbanding sebelum tahun lepas RM650 juta kan. Jadi dengan sasaran 35,000 penganjuran merupakan langkah penting kerajaan dalam mengurangkan tekanan kos hara hidup rakyat. Jadi untuk anda nak tahu program joran Rahmah Madani, muat turun aplikasinya. Boleh tahu di mana kawasan-kawasan yang pada hari itu melaksanakan program joran Rahmah Madani. Potongan harga saya rasa lebih murah 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jimatlah duit kita. Okay, selamat pagi Askin, Mr. ZH, Tiki Taka, Tika Tiki Taka, Nur Pulau Pinang, Wiranti, Suziana Ahmad tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bekerja. Zila tengah nak buat kuih katanya. Ita juga buat kuih. Ada Nozir juga yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jun JR juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Zailah Rose Bad SB masuk pam-pam-pam. Masura dia katanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Datuk Zain Azin ataupun Tok G, sebuah lagu tahun 1991, Madah Berhelah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemeruhan tu.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang buamat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

hamba Kela Hasdi dari Brunei, Farhan Nadia. Ramai-ramai yang melaporkan diri di Rimba Malam. Abang Long Awang Bintulu masih terus on. Pizza Tapa Perak, Mr. Well juga hadir. Ada juga Dila. Okey, jom terus sambung lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati masih lagi. Manusia lagu-lagu menangis tapi bujuk gatil. Puan Latif Azmin Mudin daripada komposernya. Dan tajuk lagu ini adalah Enggan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Di mana lagi? Di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

sakit kepala kan, apabila di sana menanti, di sini menunggu. Tak tahu mana satu pilihan, buatlah pilihan yang terbaik. Di sana menanti, di sini menunggu. Kadang-kadang kita diuji seumpama itu. Ujian datang dengan tiba-tiba. Tapi bagaimana kita melalui ujian itu bergantung kepada pemikiran kita yang positif. Okey, 3.30 minit pagi waktu ini. Ini untuk pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah yang terima bantuan sebanyak RM1,000 secara one off. Secara sekali bayar. Ada katanya pemandu yang tak dapat lagi. Pemandu teksi yang tak dapat lagi bantuan. Bas sekolah yang tak dapat bantuan. Kereta sewa yang tak dapat bantuan. Jadi pemandu boleh menghubungi persatuan masing-masing bagi membolehkan maklumat dikemas kini sekiranya tidak menerima bantuan. Syarat dan juga semakan kelayakan, memiliki lesen PSB masih sah, ditentukan berdasarkan pengkalan data Agensi Pengangkutan Awam Darat APAN, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, jadi Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan bagi Sabah dan juga Sarawak. Dan ianya disalurkan sebelum sambutan dipabadi secara berperingkat melalui serahan tangan, pembayaran dalam talian. Kira-kira 53,000 penerima. 38,000 pemandu teksi dan juga kereta sewa. 15,000 pemandu bas sekolah. Ada yang sesiapa yang tak dapat, tolong kemas kini masing-masing punya maklumat tau, dekat persatuan masing-masing. Cuba semak. Sebab ada yang dah terima bayaran, ada yang belum terima bayaran. Kadang-kadang nama anda tak ada macam, jadi macam mana pembayaran nak dilakukan? Data anda tu tak ada. Jamila Ahmad, selamat pagi. Mona Rahim juga, Ida anak Terengganu, Abang Latif, Rusila Gemilang, Anu Cahaya dari Perlis, Sabrio Rahman, Dua Bulat Kofi, Rozi Jaima Abdullah, Nurzila Mai Syitah, Mai baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ariana Yana. Oh, ramai. Ini baru bangun tidur ke? Ini ramai-ramai yang masuk ke dalam live TikTok ni baru bangun tidur, ya. Tadi tak ada pun. Liza. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Kasa buruk katanya layan Milo panas dulu bang. Oh, mantap. Marina. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil. Saya hentikan seketika Menangis Tepi Bucu Katil, boleh ya? Sebab kita nak beri laluan hashtagnya Kenangan Lalu, menerusi lagu-lagu kenangan. Kadang-kadang lagu-lagu koleksi 80-an ini kita boleh teringat kawan-kawan lama kita tau, sahabat-sahabat lama kita yang sama-sama kata orang tu membesar dengan kita, meremaja dengan kita kan. Sebab apa, kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita, teman-teman kita, tapi kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan, masing-masing ada kehidupan lain, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin kata orang tu tak akan terulang, tapi kenangannya tetap tak akan terlupakan. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu, lagu daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin, menerusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Mungkin ada yang teringatkan lagu ni ketika sedang merantau kan, lepas-lepas sekolah dulu, ingat lagi tahun 80-an, 90-an lepas sekolah, nak cari kehidupan lebih baik di bandar-bandar besar kononnya kan. Bukan senang tau jadi anak perantau.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Gilas Alta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Si betul je. Saya percaya ada yang teringat kan, kaki mandi parit, balik sekolah je tak sampai rumah dah terjun sungai. Lalas pada akhirnya kena berambat kan, mak ataupun bapak kita pergi mencari kita, dia bawa rotan sekali. Kalau kabut naik daripada parit tu, lari tak cukup tanah. Okey, 42 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ramai yang teman saya. Okey, apa yang akan berlaku bulan Oktober nanti? Kita ada tarikh-tarikh penting, terutamanya mereka yang berada di Negeri Melaka, pilihan raya Negeri Melaka yang ke-16 ya. Pembubaran DUN ataupun berlaku pada 23 September yang lalu, dan tarikh penamaan calon pada 31 Oktober nanti. Manakala pengundian awal 10 November 2026, hari mengundi 14 November 2026. Juga bulan Oktober ini juga debaran menanti, bukan kepada anak-anak kita tau yang nak mengambil sijil pelajaran Malaysia, mak-mak dan ayah yang berdebar. Anak-anak buat relax, buat tak tahu je. Bermulanya 26 Oktober nanti ataupun 26 Oktober depan, maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Bermulanya dengan ujian lisan dahulu, sehinggalah berakhirnya nanti pada penghujung pada pertengahan Disember. Okey, Muhammad Syukri, selamat pagi. Ijaz Jaiz, Wan Faisal, Jack Zon, Suhailan Nizam, Adin Nuri, Zul Khairi, Ramadzan, Zumi, Mo'iti, Zam 67, Purnama Merindu, Dormira, Azlina Mansur, ada Bob Janggut, Hazriza Baha, Zamaluddin Ahmad, Mrs. Vario, selamat pagi. Selamat bertugas. Ada Surya, Mariana Zinon, Zulaika Azurin, ada Mael juga. Terima kasih yang melaporkan diri. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan dan juga Arka Yandik dengan lagunya Dil Kia Kare. Terus dengarkan Nasanaga Merohantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You membawa kita ke 4:32 minit pagi. Yang dah bangun tidur tu, bangun. Apa lagi termenung je. Bangun-bangun terus termenung je. Yalah, termenung. Kadang-kadang ibu-ibu ni bangun termenung bukan apa, memikirkan sarapan apa pagi, sarapan apa nak buat pagi ni kan. Anak-anak nak pergi sekolah, suami nak pergi kerja, nak kena sediakan sarapan. Pening tau. Jadi tukang masak dekat rumah ni pening kepala. Apa nak masak pagi ni eh? Nak masak ke nak beli? Depan tu ada warung. Terpulang pada diri anda. Kalau rajin, masak. Kalau tak rajin, depan ada warung, kasih beli. Macam-macam ada jual dekat warung depan tu. Nasi lemak, mihun goreng, mi goreng. Ada jual lontong juga. Ada juga jual nasi belauk. Kuih muih pun ada juga. Baik, dalam musim jerebu ni, jaga kesihatan anda baik-baik eh? Dan bilik gerakan jerebu kebangsaan sejak 4 September yang lalu juga memantau secara rasmi tiga penyakit utama, iaitu jangkitan saluran pernafasan atas ataupun dalam singkatannya URTI, asma dan juga conjunctivitis menerusi 78 fasiliti kesihatan Sentinel. Dan pada ketika ini, Kementerian Kesihatan juga menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara sebagai persediaan menghadapi implikasi penyakit berkaitan jerebu yang berisiko menjejaskan kesihatan awam. Dan aset perubatan tambahan itu merangkumi 841 unit alat bantuan pernafasan, 356 unit alat bantuan pernafasan untuk kanak-kanak, serta 576 unit nebulizer bagi menampung kemungkinan lonjakan kes berkaitan pernafasan. Tapi betul, ramai yang dah mula sakit tekak, ramai yang pernafasannya tak berapa nak elok, terutamanya bagi kanak-kanak ataupun mereka yang telah pun berusia lebih 60 tahun ataupun mereka yang ada sakit jantung kan. Memang pernafasan agak terganggu, kadang-kadang sesak je nafas, nak tarik nafas pun susah. Okay, selamat pagi untuk Alias Omar yang melaporkan diri bersama dengan saya, Rahimah Ibrahim Hamidah, ada Ismaila, Fazi Mustafa Cempaka Biru, Kamal Wawani, Nur 68, Aizan Zek Ahmad 05, Ayu Chomeh, Dapur Mio Riza. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Syarul Paul, lirik oleh Fetri Yahya dan juga Syah Syamsiri, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Misha Omar dengan Sampai Bila. Terus dengan Nasional Game Berhantu.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku.

0: siapa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
1: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

bersembahan kumpulan iklim dengan mimpi yang pulang. Menutup tirai, menangis tapi bujuk katil. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Jumaat. Pagi-pagi Jumaat ni yang dah bangun tu, sebelum nak buat kerja tu, tepuk-tepuklah kaki tu. Tepuk kaki tu. Tepuk ucap terima kasih kerana membawa kita berjalan sejauh umur kita. Tepuk-tepuk tangan. Terima kasih wahai tangan dapat melaksanakan kerja-kerja. Terima kasih wahai mata dapat memandang pemandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat berucap perkara-perkara yang baik. Ucapkan terima kasih kepada anggota tubuh badan kita. Dan pagi Jumaat ini sudah tentunya sama-sama kita ubat penyakit kita. Penyakit apa? Penyakit hati ya. Sentiasa bersangka baik. Apalagi hindarkan dari hasad dengki. Lagi apa lagi? Sentiasa ukir senyuman. Sentiasa merendah diri. Kita hiasi diri kita dengan sifat pemaaf. Jadi selamat beramal soleh. Semoga amalan kita diterima Allah SWT. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan juga telah pun masuk 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.15 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.44 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.49. Johor Baru Johor 5.40 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.47. Seremban Negeri Sembilan 5.48. Shah Alam Selangor 5.50. Ipoh Perak 5.53. Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis pula 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, saya tahu ramai yang terlepas raudah pukul 6.30 minit petang semalam kan. Jadi tak apa, 5.15 minit pagi saya akan putarkan ia. Akan putarkan raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadus Solihin Seksyen 17 Shah Alam, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Isa Hashim dengan tajuknya Akhlak Sebagai Muslim bahagian yang pertama. Dan tajuk pagi ini sangat-sangat best, Akhlak Sebagai Muslim. Bagaimana akhlak kita? Bagaimana adab kita? Adab dan akhlak itulah yang pertama, kemudian baru ilmu. Berilmu tidak berakhlak, tidak tidak beradab juga tidak menjadikan kita insan yang sempurna. Yang paling penting kita beradab, berakhlak mulia. Okey, terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi, alhamdulillah. Jadi relax-relax, tenang-tenang. Yang belum sampai, fokus pada pemanduan. Baik, di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya ataupun tanda pagarnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam jiwa anda. Lagu-lagu best juga, jangan risau. Lagu terbaik saja yang saya siarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda. Kerana itulah kami di National FM. Yang terbaik bermulanya di RTM. Hiburan terbaik bermulanya di RTM. Lagu-lagu di jam terakhir, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan. Dan lagu-lagu jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya GS Kevin, Ekspedisi, dengan Hentian Ini. Di manakah hentian kita? Hentian kita hanya ada satu dalam hidup ini, iaitu di kehidupan ini adalah hentiannya. Sebab kita akan menuju ke negeri yang paling abadi suatu masa nanti. Terus layan GBH.

0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan apa sahaja yang kamu tunaikan amal ibadat kamu, maka itulah untuk diri kamu perkebaikan-kebaikan yang kamu akan dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang maha baik dan besar ganjaran pahala yang dikurniakan kepada kamu satu hari nanti. Surah Allahul Azim, Surah Al-Muzzammil, ayat 20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keredaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul, dalam hidup ini tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita depan Allah Subhanahu wa taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, فَيَرْجِعُ ثْنَانُ, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? وَيَبْقَى وَحِدٌ, kekalnya satu benda, iaitulah وَيَبْقَى عَمَلُهُ, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua, tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sewaktulah, maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang semua. Sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dalam ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik. Dalam bicara kita pada malam ini, sambungan bicara kita pada bulan yang lalu adalah masih lagi bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali, dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini, warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cermin kita akhlak. Baik buruk kita, akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis bercakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka tekak orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita, dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita faham akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bagi tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci? Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang? Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik.
1: Allahumma

sebuah lagu ciptaan Awang BPR dilirik oleh Bahiduri. Persembahan kumpulan Kasawari dengan Rahsia Sebalik Rahsia. Ini lagu tahun 1994 membawa kita ke 5.37 media pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja. Dah bersiap-siap, dah wangi-wangi kan, nak ke tempat kerja. Tapi berhati-hatilah di jalan raya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda, ke tempat kerja anda. Ingat, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelang kabut sangat memandu di awal pagi. Kalau dah terlewat tu tak apalah, biarlah terlewat, biar lambat asalkan selamat. Ini bila dah terlewat, masing-masing kelang kabut je bawa kereta kan, kelang kabut je menunggang motosikal. Sudahnya tak sampai tempat kerja, sampai ke hospital nanti. Jadi tolonglah pemandu-pemandu jalan raya, pengguna-pengguna jalan raya, terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Yang nak balik dari tempat kerja juga terus berhati-hati. Almaklumlah, mata mengantuk dah tu. Yang tengah bekerja nak habiskan shift pukul 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Tak apa, sikit lagi, sikit lagi. Saya sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara untuk pagi ini, 6 pagi hingga 10 pagi. Perkongsian yang menarik, macam-macam ada teka penyampai kan di awal pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengarkan Nasional pagi dengan 3 suara, 6 pagi hingga 10 pagi. Dan juga pukul 6 pagi seperti biasa, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam saya akan kembalikan kepada rakan-rakan saya. Masing-masing dah bersiap sedia dah tu dekat konti masing-masing. Saya nampak, saya nampak dari Johor FM Permata Selatan sampailah ke Perlis Rasi dengan Go. Di sebelah pantai timur juga ada Kelantan, Terengganu dan juga Pahang FM, di Sabah FM, di Sarawak FM, juga stesen-stesen daerah yang telah pun bersiap sedia. Secara keseluruhannya 34 stesen radio di RTM menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus teman-teman dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan, juga maklumat yang juga informasi serta maklumat yang sahih yang saya berikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Jadi jangan lupa temu janji kita waktu-waktu yang penting itu dan bagi umat Islam, waktu yang sangat-sangat penting . Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi apa tanda lelaki sejati? Bertanggungjawab dan juga baik hati. Cukup sekian GBH hari ini. Pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang disayangi Allah sekalian, alhamdulillah pagi-pagi ada orang bersin, kita sedap. Pagi-pagi kadang-kadang kita bangun tak tangan kanan, panas pulak pagi ni rasanya. Dan kadang balik tengok hari berasa dah sedap, dah selesa badan, sakit orak, tua-tua ke diri berasa sakit orak juga, kerja banyak contohnya. Kesemua ini merupakan perkara rutin yang akan dialami oleh manusia. Sebab itu suatu masa sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis, apabila seorang manusia yang ada dosa, banyak dosa dia, kemudian dia diingini pada saat kematiannya itu dia mati di dalam keadaan yang baik, berhadapan dia dengan Allah nanti dalam keadaan yang baik, maka kata Nabi, dia didatangkan dengan dua keadaan. Yang pertama sakit, sakit yang berat ataupun yang tidak berat, sakit yang boleh menghapuskan dosa. Dan yang kedua, sukar dia mencari rezeki. Maka kata Rasulullah, ada dua perkara ini bila datang kepada manusia, kadang-kadang kerana Allah nak ambil dia dalam keadaan yang baik, Allah selesaikan dulu di atas muka bumi Allah. Sebab itu bila orang sakit, kita kena kata la ba'sa tahurun insya-Allah. Makna dia la ba'sa tahurun insya-Allah, maksudnya tidak mengapa tuan, mudah-mudahan penyakit ini menghapuskan dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sunat kita mendoakan kebaikan kepada orang yang sakit. Kita berjumpa orang yang sakit, kita mengatakan kebaikan, mudah-mudahan tuan jangan bimbang, Allah akan memberikan kebaikan. Bacalah doa-doa yang baik. Allahumma anta rabbun nas isfihi anta syafin la shifa illa shifauk la yugadiru saqama. Bacalah doa-doa, mudah-mudahan ya Allah Tuhanku, engkau lah Tuhan kepada manusia, berilah kebaikan kepada sahabatku ini, kebaikan yang tidak akan datang lagi selepasnya penyakit-penyakit. Bacalah doa apa-apa sekalipun, doa-doa yang baik-baik. Banyak Rasulullah SAW nyatakan kepada kita, duduk dekat dengan orang sakit, bercakap sedikit saja, kemudian doakan kepada kebaikan, jangan tunggu lama-lama lepas tu kita balik. Kecuali dia minta kita duduk lama, duduk lama sikit, lama mudah jumpa dengan aku, aku sakit dah ni, marilah cakap aku, kita bercakap dia dengan perkara-perkara baik. Tapi jangan memberi tekanan kepada orang yang sakit ini. Yang pertama, kadang-kadang tuan-tuan bila bercakap tentang sakit ini, dan keduanya ialah kita kena melihat sakit ini daripada sudut yang berbeza. Kadang kita sakit gaul, Allahu akbar, kawan-kawan duk cerita, na'udzubillah saya tak berkena, kawan-kawan kata kau dah nyamari sakit ustaz, subhanallahilazim, dah kena buat benda 2 hari MC, bahagian MC saja, dah pijak sakit, nak guli sakit kaki, nak kerah ketung gitu, bisalang tau. Maka subhanallahilazim, kadang-kadang penyakit ini kita lihat, ya Allah teruknya sakit, berasa macam geleloh dah ya Allah sakit ini. Kadang-kadang mari perasaan begitu, jangan, sebab kita takut kita tidak, apa namanya, kita telah blame Allah Ta'ala, seolah kita complain dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Sakit ini sebenarnya ujian yang Allah nak mempertingkatkan keimanan kita. Macam saya sebut tadi, hadis tadi, cerita bagaimana kesakitan yang kita alami ini meninggikan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah nak hapuskan dosa kita, banyak maksiat kita tuan-tuan, hari-hari kita gomoh ke maksiat. Tetapi bila nak berhadapan dengan Allah, Allah nak manusia ini menghadap aku nanti, kata Allah Ta'ala, supaya dalam keadaan yang baik, maka Allah beri sakit kepada kita. Maka kita terima sakit ini dalam beberapa keadaan. Yang pertama, sakit kepada bala. Yang kedua, sakit ini sebagai ujian. Dan yang ketiga, sakit ini untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah. Kita nak dua perkara yang di belakang, keimanan dan juga ujian. Sebab bila ujian ini Allah beri kepada kita, maka kita akan merasa syukur Allah ingat kepada kita. Dah, manusia bila dia ingat, dia bagi hadiah. Allah bila dia bagi ingat kita, dia sayang kita, dia akan bagi ujian. Sebab dengan ujian inilah yang akan meningkatkan keimanan kita. Bila kita tengok, ya Allah, banyak maaf dosa aku gitu, jadi Allah pun beri ujian, jadi aku dah buat baik lah lepas pada dia. Kita membuat baik, ibadah dengan baik, jujur dan ikhlas dalam persahabatan, jaga hak-hak jiran, jaga hak-hak keluarga, akhir sekali kita akan keluar daripada penyakit kita ini. Lepas kita sihat kayak gini, kita sudah menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu kita akan dinaikkan peringkat keimanan kita di sisi Allah. Ramai orang kita bila sakit kau, Allah mengeluh, oh ya Allah, apalah aku seorang kena sakit, apa orang lain tak kena. Dan Allah pilih kita pasal Allah sayang kepada kita.

0: Pelan Jawang 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakor di bumi.
1: Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Ya. Dan ini akan beri manfaat kepada 400 ribu peminjam PTPTN.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Gemam

0: Assalamualaikum, selamat pagi di mana juga anda berada. Terima kasih banyak-banyak kerana dengarkan Serangan FM dan juga terus ke siaran Serangan FM pada pagi ini. Alhamdulillah, subhanallah, kita bersua di edisi hari Jumaat. Hari ini 16 Oktober 2026 bersama dengan 5 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Bertemankan suara ini, saya Farah Haji Fauzi temani anda sampai ke pukul 10 pagi nanti. Salam Sayyidul Ayam, hari Jumaat. Kita bukakan hari Jumaat ini dengan perkara yang indah-indah, dengan perjalanan yang indah mudah-mudahan, dan juga yang pastinya mulakan dengan niat yang baik, okay? Niat yang baik kita nak mulakan macam mana? Kalau kita sebagai seorang anak, mungkin kita hari ini nak lebih lagi manfaat kita kepada mak ayah, kepada keluarga. Itu juga kalau kita seorang suami, seorang isteri, kita ada peranan masing-masing. Jadi semoga dengan niat yang baik ini, Allah mudahkan urusan kita untuk apa yang akan kita capai hari ini dan juga hari-hari berikutnya. Dia nak jadi satu kejayaan ini bermula dengan satu kejayaan kecil. Satu langkah pertama akan menentukan langkah seterusnya. Kita nak ke kanan ke, ke kiri ke, ke depan ke, ke belakang ke, macam mana . Okey, telefon Farah waktu ni 6235330 juga 6238330. Selepas ini kita jawab panggilan nak tanya khabar awak dengan radio dari mana?
1: Nanti tambah bunyi sikit.

0: 11.41 minit pagi. Jom tengok panggilan yang mana yang dapat tembus talian pagi ni, okey? Ataupun boleh hantarkan ke 0-0-3-4-4-6-6-3-2. Assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Ya, dari mana? Nak ke mana?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tadi suara lain. Ni suara lain macam lain. Kenapa?
1: Tengok drive.
0: Oh, tengok drive. Awak nak pergi mana pagi ni?
1: Ni keluar beri sport sekejap. Lepas tu nak pergi cari barang basuh lah. Macam biasa lama ni. Hari cuti ni.
0: Oh, pagi ni biasa pergi pasar mana?
1: Biasa kadang-kadang kalau nak cari cari makanan laut tu, saya pergi ke JT Pulau Kambing.
0: Oh, dia bermula pukul berapa elok pergi Pulau Kambing tu?
1: Pulau Kambing tu pukul 7 tu ada orang jual. Ada orang kalau Nono kalau motor masuk kan, motor tak masuk. Orang-orang banyak-banyak lah. Sebab dia memang dia buka hari ni.
0: Oh, maknanya pukul 3 ke 4 pagi boleh kira lah.
1: 3 ke 4 pagi tu pagi dalam pukul 6.30 tu memang ada lah.
0: Dah ni balik dah ke baru nak pergi ni?
1: Baru nak pergi.
0: Borong banyak-banyak sikit hari ni
1: Sebab esok memang busy. Esok esok dah nak cari orang beli barang. Kita beli orang lain sektor.
0: Nanti hello-hello lah. Bagi tahu orang kampung. Apa yang menarik kat situ hari ni?
1: Oh, itulah kata. InsyaAllah.
0: Okey, terima kasih you.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa pula ini?
2: Allah, ni orang lah kau bacok ni.
0: Ya, Pak Suli kita.
2: Allah, terima kasih lah ada cek sorus.
0: Cek dah lah Pak Suli.
2: Cek ni?
0: Itu lah itu kadah kalau suara gini orang ni. Tuhan bagi hebat dok. Berjuta-juta orang pun kita buat lain-lain belaka suara.
2: Betul. Mana orang panggil apa ni? Orang panggil pelanggan ke macam mana dia tahu lah dok. Orang tu lah sorang dah.
0: Ada juga hari-hari kita macam mabuk ni siapa pula ni?
2: Buat sorang kodoh.
0: Yelah. Dapat Suli kita hari ni. Gana hari ni? Nak buku tape ke gana kira hari ni?
2: Buku tape ke gini? 29 bulan ni Pak Suli lawat. Pak Suli lawat lawat gana.
0: Lepas tu?
2: Lawat bowling di CCB gana.
0: Jangan main-main lah Pak Suli ni. Main bowling ni.
2: Nanti Pak Suli bawa lah. Pak Suli dah kaya lah. Siapa tu Pak Suli telefon lah.
0: Bukan Ayi nak ajak Ayi main bowling ke kerana tu?
2: Bukan nak ajak Ayi main bowling. Tak Ayi tak boleh main bowling. Muka dia kerja kan. Hari kerja Pak Suli tu 29 bulan tu.
0: 29 bulan tu hari apa?
2: Hari Isna.
0: Isna ni?
2: 29 tu 29 bulan 10 lah. Tapi tak 19 dah ada 10 hari lagi dah. Nanti siapa dekat bawah tu Pak Suli telefon Ayi. Anak apa-apa tu ambil dah Pak Suli malah naik dah datang gitu boleh.
0: Boleh sangat tu Pak Suli.
2: Nanti Pak Suli bawa hak itel kan. Pak Suli bawa hak itel.
0: Kita tak reti nak pakai hak itel tu sebenar.
2: Pak Suli ni bukan kata korang tak
0: buat. Tak bukan Pak Suli. Sebab Terengganu kan dia apa ni tapai dia warna putih.
2: Memang berah tu beli Terengganu juga tu bulu itel pun.
0: Gitu sebab kita bila kita nak makan tu lain. Tu unik dia tu.
2: Iyalah. Orang buat tape ni dia di pasar payah juga lah berah tu urah pulut tu.
0: Berah tu beli Terengganu tapi buat kat sana.
2: Tukarlah. Pak Suli tidak buat. Pak Suli ujung makan lah.
0: Ingat Pak Suli ni nega tape.
2: Ada kata-kata order kan Pak Suli. Wagi dia punya minyak kereta Pak Suli, minyak motor Pak Suli tu. Gitu lah. Ni Pak Suli tidak nak buat ni. Pak Suli tekuk
0: lah. Okeylah Pak Suli. Terima kasih banyak bro. Rezeki sihat selalu. Bahagia selalu ni.
2: Terima kasih lah Pak Suli tu bodoh saja. Ni nak minat kau radio ni.
0: Kita suka sangat lah. Orang suka dengar radio ni Pak Suli.
2: Pak Suli nak buat ucapan lepas tu. Terima kasih DJ ni. Pun ambil kali Pak Suli. Apa ni Pak Suli doa biar sehat-sehat.
0: Amin.
2: Lepas tu tak lupa apa amin. Arwah mama. Kak Ayah apa ni, Kak Ida Kapuraja, Kak Ayah Dabi tu, Kak Ida dan semua sekali lah. apa ni anak sepupu Pak Su di mana tu di
0: mana Pak Su?
2: Bukit Tobing.
0: Bukit Tobing. Situ kepuk sedap juga tu Pak Su.
2: Pak Su Ibrahim nak kepuk ganu ni.
0: Ah, nantilah kita cari kepuk ganu pula ke Pak Su deh.
2: Allah.
0: Okey Pak Su, terima kasih banyak Pak Su. Assalamualaikum.
2: Selamat bertugas.
0: Okey.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Terengganu FM masih masih ceria di mana juga anda berada. Rasa nak tintong balik dah ni. 4 hari dah ni. 4 hari sudah diri ini sorang-sorang begini. 6.51 minit pagi, terdoa-doa cepat-cepatlah sahabat-sahabat saya sihat belakang eh. Saya pun daripada demam, lepas tu baik, lepas tu rasa macam demam balik pula dah. Masya Allah, janganlah. Okey, 6.23.5.3.3.0, 6.23.8.3.3.0. Ini Zupaka, dia kata, selamat pagi, hadir apa diri hari ni, hadir beti pagi ni hantar anak sekolah tambahan dulu. Lepas tu Jumaat ada program Family Day, kelab silat sekolah anak, jadi ibu siapkan makanan untuk potluck program hari ni. Ah, terbaiklah ibu. Siapkan makanan banyak-banyak, okey? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Farah.
0: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ah, mas kita. Ai, kenapa ni terputus pula ni? Halo.
3: Halo, Farah Fauzi.
0: Ya, saya. Siapa tu?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi. Suara siapa sedap sangat ni?
3: Suara Pak Teh daripada Jabi, Besok Terengganu.
0: Ah, Pak Teh kita dari Jabi. Dekat Jabi tu yeah. Suara apa ni? Siaran jelas ke?
3: Alhamdulillah, jelas.
0: Alhamdulillah. Pak Teh kita ni duduk Jabi alik mana tu?
3: Alik kampung Pasir Tawar, masuk Kok Sate dan sekolah kebangsaan Jabi.
0: Oh, Kok Sate. Ada jual sate situ? Sate Jabi?
3: Sate banyak sini, Farah, sate.
0: Oh,
3: sate
0: ke, Bok?
3: Sate lana ada, matura ada, ada kacang ada, sate kamah ada.
0: Nak aduh, hok sedap sekali, hok mana?
3: Tak api, ya?
0: Hok sedap sekali, hok mana?
3: Ya, saya sedap sekali. Kalau Farah lagi, kalau nak order, memang kena tunggulah. Dia sate lanang, dia panggil.
0: Sate lanang, yelah. Sate nak turun. Rajin juga singgah. Ha?
3: Ya. Yeah. Sate tu dia alah turun nak kita ke jetik.
0: Ah, gitu.
3: Sate putih ya. Tapi sate yang lagi satu yang matura ni nak naik ke Kuala Terengganu.
0: Ah, dah apa ni nama tadi Poksu ke?
3: Poteh ni.
0: Poteh. Poteh ni ke sate juga ke?
3: Saya tak nega, saya pergi makan je.
0: Jadi serupa lah kita, tukang pergi makan, pergi beli je lah.
3: Haa, pergi makan, beli je.
0: Haa, boleh lah tu.
3: Pak Teh. Kalau nak pergi makan, kita pergi. Kalau tak makan, tak payah.
0: Mudah gitu. Pak Teh, terima kasih banyak Pak Teh. Temu si talian pagi ni, nak
3: ya? Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Okey, Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Pak Teh kita bahagia selalu. Okey, ini Suria Pagi di hantar gambar. Alalah, comelnya Suria Pagi. Pekaju raya ke? Suria Pagi kan, kalau dia tengok Farah live kan, mesti cakap macam di Farah, baju raya ke? Jadi Farah pulang balik ayat tu. Suria, baju raya ke? Baju raya, istilah baju raya ni macam mana, Suria? Mena, Bukit Dimah yang comel ni. Pagi, pagi ni tak ada aktiviti. Cuti ke, Mena? Cuti-cuti ni, jomlah dengan radio, okey? Khabar pula, morning khabar, semangat, semangat. Tengah semangat ni khabar, mencari semangat daripada pendengar-pendengar kita. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Zul Alif.
4: Saya.
0: Ya.
4: Apa-apa Farah?
0: Habak baiklah pagi-pagi ni. Zul Alif macam mana habak-habak pula?
4: Habak baiklah, cuaca pun pagi ni okey ni.
0: Alhamdulillah. Dekat sana tak jerebu ke?
4: Dekat sini dah, tapi ke tempat dia ada jugalah.
0: Kau tak rasa ke macam batuk-batuk, skok-skok dada? Kau tak ada?
4: Alhamdulillah lah sekat lah ni.
0: Oh, tak kuat sangat lah tu jerebu tu.
4: Boleh lagi lah. Tapi kita masih berjaga-jaga jugalah.
0: Dia kan boleh berasa kan kita seduk udara tu, rasa macam
4: betul-betul.
0: Ay, tak sedap ni, sakit tekok rasa.
4: Betul-betul.
0: Tapi tak ada rasa gitu kat Kedah tu.
4: Tapi kalau saya ni Alhamdulillah dekat lah ni masih lagi okey lagi lah.
0: Oh, antibody kuat ni.
4: Masih lagi dalam keadaan berjaga-jaga juga lah.
0: Makan apa biasa pagi ni ha?
4: Kita pagi-pagi ni kita makan pekno lah, cucakan gulai.
0: Apa dia pekno?
4: Lempeng.
0: Oh, lempeng panggil pekno.
4: Kalau di sini dia panggil pekno.
0: Pekno?
4: NGA, ha.
0: Pekno cicah dengan gulai. Gulai semalam ke?
4: Gulai semalam tu. Sebab lempeng, sebab pekno tu, sebab apa dia panggil pekno tu, sebab lempeng tu sebab dia tempek atas belanga.
0: Oh, tempek atas belanga pekno lah.
4: Ha.
0: Bijak. Saya pun dengan cahaya pek ngor juga lah ni.
4: Ha, elok.
0: Pek ngor makan dengan kari yang kuah pekat-pekat. Sedap weh.
4: Lepas tu kenal pula dengan kopi O.
0: Tak ada apa dah lah. Jangan digagu ya.
4: Betul-betul. Itu Farah juga. Selamat bertugas, Farah.
0: Okey, sama-sama. Terima kasih, Nek.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita dah mampir di pukul 7 pagi. 7 pagi macam biasa, Farah nak bawakan anda untuk kita utama 7 pagi.

7.18 minit pagi, selamat pagi. Okay, Farah Haji Fauzi temani anda untuk edisi hari Jumaat ini, penghulu segala hari. Semoga Jumaat yang indah ini, Jumaat yang barakah ini, kita hadirkan dengan hati yang tenang, okay? Bawa keberkatan, ketenangan dan juga rahmat buat kita semua. Dan kita usahakan berbanyakkan doa, sebab hari ini adalah doa lebih mustajab daripada hari-hari biasa. Dan amalkan kebaikan, perbanyakkan sedekah. Kita mulakan sedekah di awal pagi, mungkin sedekah dengan senyuman dulu, kemudian dengan perbuatan kita. Kalau ada material, boleh sedekahkan dengan material lagi. Okay? Ini senyum dan tolong-menolong, kan? Doakan sejahteraan keluarga kita agar sentiasa dalam lindungannya. Tawakal. Tawakal, syukur, serahkan segala urusan kepada Allah dan sentiasa bersyukurlah dengan nikmat yang kita ada pada hari ini. Dengan bersyukur, insyaAllah Allah tambahkan lagi nikmat kita. Okay? Sekejap lagi masanya untuk kita jengah tajuk. Tajuk akhbar hari ini.

0: Ben Dani FM.
1: Terengganu FM.
2: Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Okey, maksudnya kita jangan tak tajuk akhbar. Jom kita tengok apa yang menarik hari ini.
3: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Ini ke sukarelawan medan lahir pemimpin berkualiti. Menurut program Budi Belia menawarkan insentif e-dompet RM100 kepada golongan muda yang aktif dalam aktiviti kesukarelawan, dijangka menjadi pemangkin kepada pembentukan generasi pemimpin masa depan yang berintegriti dan juga bertanggungjawab. Ini mesti ruangan nasional lagi. Malaysia catat 28.8 juta ketibaan pelancong antarabangsa mengenai Jerebu JAIS tutup sekolah agama negeri di 7 daerah, di mana Jabatan Agama Islam Selangor memaklumkan sekolah agama negeri di 7 daerah ditutup esok berikutan perkembangan bacaan indeks pencemar udara IPU. Tangguh dulu mengejarkan umrah, perjalanan tidak mendesak. Ini nasihat supaya rakyat Malaysia menangguhkan perjalanan menunaikan umrah masih diteruskan berikutan ancaman keselamatan akibat serangan pemberontak Houthi terhadap Arab Saudi yang menyasarkan orang awam dan infrastruktur awam. Itu untuk nasional. Kita ke ruangan sukan. Untuk ruangan sukan, ini ruangan sukan, Farah nak kongsikan dulu. Infantino gagal yakinkan anggota majlis FIFA HAS sambar kamara untuk musim 2027. Mana KBS pula pastikan peruntukan sukan diagih secara adil. Saksama Barcelona perlu biasakan diri dengan turun naik prestasi Liverpool. Okey, di Kuching pula, Kuching City diikat di laman sendiri dan beregu negara terus. Apakah ini? Beregu negara teruskan cabaran di Malaysia Super 100. Okey. Lagi satu bracket, Alcaraz pilih Venus lepas Six Kings Slam ditunda. Itu untuk sukan. Kita rentas ke luar negara. Cerita di luar negara pula, di LA, 4 terbunuh dalam kes tembakan di sekolah rendah, dan di Indonesia guna ais kering tangani jerebu di Sumatera Selatan. Singapura pula pertimbang ambil tindakan syarikat dikait kadang kebakaran hutan. 9 maut, 6,364 cedera dalam serangan Houthi di lapangan terbang Arab Saudi. Di Eropah pula, pemancar radio gelombang sederhana tertinggi di dunia dirobohkan. Lagi satu, Nepal meterai perjanjian dengan Bank Dunia untuk bon bencana. Itu dia untuk paparan akhbar hari ini. Nantikan pada pukul 7.30 pagi. Nanti sama-sama kita duduk bertenang. Okay? Untuk siaran doa yang kami siarkan, kita aminkan sama-sama. Mudah-mudahan mendapat keredoan dan juga keberkatan darinya.
3: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Kemana kita? Jom ke Karnival Kita Madani Peringkat Negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam aerobik, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan dam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tarik tali dewasa, main bola dalam sudut dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada di Karnival Kita Madani Peringkat Negeri Terengganu, bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakai mari belakang dah, kita jumpa di sana.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wahdina wa nawwir imanana wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla wala naqwa ala naril jahim. Fahab lana taubatan waghfir dhunubana fa innaka ghafirul dhambil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi.
1: Apa khabar para pendengar, adik kakak ya? Mudah-mudahan hari ini menjadikan sesuatu yang lebih hebat, lebih cemerlang. Bagaimana nak menjana keluarga yang cemerlang gemilang agar Terengganu lebih dirahmati, diberkati. Mak bapak yang cemerlang dalam mendidik keluarga, mereka sanggup berkorban untuk anak-anak. Kata seorang ulama guru saya, kalau kita tak sanggup berkorban, jangan sibuk nak cakap kejayaan keluarga dan anak-anak. Jangan sibuk nak memimpikan ya keluarga bahagia, anak yang cemerlang. Jangan sibuk, forget it. Dalam bahasa orang putih ni kan, mak bapak wajib sanggup berkorban untuk anak-anak. Bak kata seorang pujangga, mak bapak yang tak sanggup berkorban untuk anak-anak sekarang, maka anak-anak akan terkorban kemudian. Jadi kalau kita tak sanggup berkorban, maka anak-anak kita yang akan terkorban. Apa dia pengorbanan mak bapak? Pengorbanan mak bapak yang pertama, of course lah ya, kena menyediakan perkara-perkara asas ya, rumah yang selesa untuk anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Sebenarnya rumah-rumah sekarang paling murah pun, rumah murah pun 3 bilik. Satu bilik untuk mak ayah, satu bilik untuk anak-anak perempuan, satu bilik untuk anak laki-laki. Nah, nampak? Sekurang-kurang 3 bilik, elok 4 bilik lah ya, kalau mampu. Satu bilik tu untuk tetamu ya, mak ayah kita. Jadi kalau kan tetamu datang, anak-anak laki-laki perempuan dah campur satu bilik, dah susah. Tak betul ya. Lagi apa pengorbanan mak bapak? Mak, abah, kita kena sanggup berkorban untuk menyediakan kelengkapan yang asas. Makan, pakai, lepas tu alat-alat dan keperluan untuk pergi sekolah. Kita cakap di mana-mana sekolah pun, ramai guru-guru akan mengeluh, alah mak bapak nak bayar yuran ini, yuran itu pun susah sangat. Tapi mak bapak yang susah nak keluarkan yuran ni, kadang yuran tu RM10 je, tak dibayar. Tapi bapak yang sama ni akan hisap 2 kotak okok sehari. 2 kotak okok, saya tak pernah hisap okok, tak tahu harga. Lebih kurang dah RM15 kot sekarang. RM7.50 satu kotak. RM15, tak apa. RM5 satu hari, dia tak ada cuti tau. Hisap okok tak ada cuti. Dia batuk pun dia beli okok juga. RM5 sehari kali 3, RM450 satu bulan. RM450. Macam-macam boleh dibeli untuk anak-anak.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: sangku.
1: Kecil bagi kita, besar bagi mereka. Ada yang menarik nafas lega. Ini yang kita dapat.
2: Kalau ditanya apa yang kita dapat lah, jawapan ringkas dia adalah belanjawan baru ni 2027. Sebenarnya kita, orang kata kita dapat serampan dua mata lah untuk kecil. Satu yang pertama untuk pemulihan kebun getah, dan yang kedua adalah talian hayat dari segi ekonomi lah, ekonomi pokok kecil kan, melalui suntikan dana, pendapatan apa ni ni, bagi penoleh kita yang bergantung pada getah semata-mata ni. Secara umumnya tutupkan yang kerajaan pusat bagi adalah sangat positif lah untuk memastikan tiada perubahan kecil kita yang tertinggal lah dalam pembangunan ladang, terutamanya ladang getah lah, dan juga dari segi keusahawanan.
1: Encik Zulkifli Saleh, Pengarah RISDA Terengganu.

0: Maknya tak ni. Cakap benda panjang-panjang. Kena.
1: Kali pagi di Terengganu FM. Halo dengan FM Masih Masih Ceria. Di mana juga anda berada, marilah kita bersama-sama. Mesti permainan makna saat ini. Hari ni kita buat ayat perkataan dia. Ada sahabat kita dekat TikTok ni beri perkataan dia bicuk hari ni. Poli tanya bicuk tu benda. Buat dah tahulah dia. Okey, buat ayat bicuk kita hari ni. Telefon Farah 6235330 juga 6238330. Dia macam kalau kata Farah rasa macam telinga Farah dia dengar je. Kesebab seselma. Seselma dia jadi, dia jadi duit korang dengar kan. Ke faktor usia. Dah apalah pasal dengar-dengar ni, tapi dengar alhamdulillah, boleh dengar lagi si awak. Kalau awak cerita Farah nak buat ayat bicuk boleh. Okey, bicuk sama dengan benjo. Farah-Farah nak kata, boleh hantarkan juga komen anda ataupun ayat anda, perkataan bicuk kita ni, ke 0103446632 ke WhatsApp kita eh. Ataupun nak telefon Farah terus lah 6235330 6238330. Moderator Udeng, terima kasih. Okey, kita ambil pemanggil yang pertama. Siapa itu?
2: Halo, Kak Nako Farah.
1: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi. Kak Ani kita yang pertama hadir.
2: Selamat hari Jumaat ini, Farah.
1: Ya, subhanallah. Cepatnya waktu Kak Ani kita. Ya, kejap-kejap hari Jumaat.
2: Hari Ahad, Jumaat satu Ahad pulak.
1: Hari Jumaat hari ini benda kita nak tambah amalan kita. Sebab hari ini hari apa ni, hari penghulu segala hari. Lebih mustajab pada hari
2: ada,
1: lain.
2: Ada problem baca Yasin hari ini.
1: Pakai baca Yasin. Okey, doa-doa lah kita semua attack Kak Ani.
2: InsyaAllah.
1: Okey, ayat kita bicu Kak Ani.
2: Ada baik yang masuk buah moh beratuk pada. Bicu dah pada
1: moh. Oh, ada lagi buah moh le ni?
2: Ada. Ada. Bukan ni boleh masuk buah moh.
1: Eh, tapi le ni rumah le ni, rumah buat pesek-pesek baru le ni. Dia sengaja buat kan rumah tinggi biar boleh ada buah moh tu.
2: Ya,
1: boleh tak kereta?
2: Dua rumah pun berani.
1: Ah, kan? Dah payah awak garah kereta. Dah boleh masuk kereta bawah tu.
2: Ya, sungguh. Tapi, tak di ke atas lah kalau lusuh tak naik dah barang.
1: Oh, sungguh. Sebab itulah gitu. Banyaknya awal-awal tu buatlah dua, tiga tikat. Lepas tu dah naik dah.
2: Tak dah.
1: Kecuali buat lift.
2: Untuk bawah tu je buat
1: tu. Oh, kan?
2: Benda atas tu sapoh je banyak.
1: Oh, lolah. Malah nak naik sebab gini. Dia lama-lama sekali baru naik tunggu raya ke kerana kan? Betul api sangat.
2: Tapi itulah apa awak sarang belaka dah.
1: Ada arah. Boleh we sewa ke tiku tu.
2: Boleh ya.
1: Masuk ke hasil dah. Main duduk sahaja rumah kita mana. Boleh. Okey Kak Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo.
3: Yo, Syekh.
1: Ya, Waalaikumsalam.
3: DJ Farah, apa khabar Syekh?
1: Oh, DJ Farah sihat. Awak siapa ni nama ya?
3: Ini Zakaria dari Kuantan ni.
1: Dari Kuantan. Tuan dekat mana tu Cik Zakaria?
3: Telah putih.
1: Kuantan. Oh, memang Kuantan suara sedap-sedap macam ni eh?
3: Oh, Kuantan gini suara kata.
1: Oh, Cik Zakaria makan apa suara sedap ni?
3: Makan nasi minyak, makan roti gitu lah.
1: Makan nasi minyak bersuara sedap eh? Okey lah. Lepas tu kita nak ayat kita bicuk Cik Zakaria.
3: Ayam masuk dalam rumah. Awak tengah kejap. Bicuk. Yang teratuk sikit.
1: Siapa yang teratuk? Ayam ke awak ni?
3: Saya ada teratuk. Ayam masuk dalam rumah. Jadi nak bicuk ayam tu kena teratuk. Dia bicuk pada lah.
1: Oh, jadi Cik Zakaria lah yang teratuknya. Ayam nak onam dia.
3: Ayam tak apa-apa.
1: Ayam lari gitu je lah. Dah tangkap dah ayam tu.
3: Ayam dah ambil pasal dah ambil layang tu kata dah ambil depan luar balik.
1: Dah ambil layang tu?
3: Dah ambil kata.
1: Ini kita panggil Cik Ayang ni. Terima kasih ni.
3: Sama-sama.
1: Cik Zakaria awak dah kelakor ke Cik Zakaria? Dok suka ke? Farah Farhana nyelanggar pintu tu buat apa? Dok pasal-pasal bicuk kepala. Lagi-lagi tak ada Mak Ani. Assalamualaikum Farah. Bangun tidur tadi. Gi oya teratuk tiang bekok cobong. Gana tu? Koya. Okey. Farah bangun tadi. Koya. Teratuk tiang. Bekok cobong. Mak Ani kata. Gitu. Muhammad Zubir pula. Siang ke cucu saya. Jatuh tangga. Bicuk pala-pala. Jack Sparrow dari tak ada minta lagu kita. Sabarlah. Kita main makna sani dulu ni. Buat ayat bicuk dulu. Azar cantik DJ. Oh yo. Siapa puji tu? Siapa puji tu? You kalang salah Farah. Ya, ya betul. Bicuk tu benjo. Bicuk pala kena katok dia cucu. Ayuh wang. Cucu tengah buah lah tu. Biasa dia dah nak besar. Oh, ni pula siapa? Lan Belanda. Terima kasih Lan. Terima kasih. Hari Jumaat ini untuk semua orang, dia kata. Selamat gonti Hamzan Durrahman. Terima kasih. Ku keluar cari uang sayang. Lagu lah tu. Hari Jumaat keluar cari uang kat ke? Bukan cuti ke? Ini siapa ni? Siapa dia ni? Assalamualaikum. Zupaka. Kata dah duduk diam. Teratuk bicuk pala dah setarang. Orang kata dalam belah-belah kata jatuh debak bicuk pala. Biasa mak-mak dia gitulah style marah dia zaman-zaman dulu. Kak Anda CD mana? Ajak kata. Baru baik demam, baru baik influenza belaka jabat ni. Jadi itulah orang tula hok duduk apa ni konti hok mana sihat gi on air dulu. Tolong sahabat-sahabat. Hari dia, hari kita, tak tahu lagi kan. Bicuk pala kena siku di bini. Tok Abah kata. Backhand bini dia. Buat apa tu Abah buat benda? Sampai bini pergi siku pala tu. Jangan main-main. Dia kalau main besar marah. Ada maknalah tu. Yati pada miding. Sapa bicuk cobong dah ibu duduk terubah motor. Zah dari Parker. Duduk Sabah kalau gelecoh kaki bicuk dahi. Sungguh. Kaki hok glecoh bicuk kat dahi sabo juga sah. Dia jatuh degong patu kena kepala dah nak gana. Bini belajar Muay Thai tu hantu sung. Saya memang sarankan kepada bini-bini belajar Muay Thai. Amra Jawang senyap sikit amba sekek kepala bicuk kang. Oh hok ni hok pesan gi sekolah tulis nama. Cikgu ada orang bising. Siapa lah ni tak tahu nama tu gimana. Dia go parjo. Salam Jumaat berbaju merah hari ni. Pesek abu warna ni, mari-mari masuk gini ni. Bicuk pala terju ke sungai kena batu. Allah, buat apa gitu. Baru nak tunjuk asistang. Arif Azmi, ya masuk sungai. Dia terjun. Bicuk pala molek. Oh, ikut dah ni, ya terjun. You kalah star. Nampak bicuk sikit pala kena benda. Dia buat soalan gitu. Lepas tu nak kena jawab ke ni? Mekna pula. Aloh, dia buat apa? Bicuk dahi tu. Muhammad pada nenah pula. Ambil kesempatan juga pagi ni. Nak buat ayat bicuk. Ini ambil kesempatan juga ke Farah kot. Allah teracuk. Teratuk bucu pala. Eh, salah baca. Teratuk bucu pitu. Bicuk pala-pala. Ini betul. Us laboran. Ini dari TikTok kita. Assalamualaikum Hadi dari Indonesia. Salam persaudaraan. Selalu Kak Ros. Saya bukan Kak Ros. Kak Ros tu jiran saya. Saya ni tak ada lagi orang panggil Kak Ros takat ni. Takat saya hidup ni awak seorang je panggil saya Kak Ros. Apa eh muka saya macam Kak Ros Upipin tu ke? Hunter Song. Bini saya pendekar agung. Baru turun dari Bukit Besar. Dia kata bini dia pendekar agung. Bini baru turun muka besar. Awak kan ni awak? Awak rasa imut lagi ke? Dok-dok gini. Pok Nong, selamat pagi dari Alestak. Terima kasih orang Alestak ke dah. Arif Azmi, bicuk pala tujuh. Oh, baca tu saat ni. Lagi-lagi boleh hantar WhatsApp 0103446632. Kita ambil memanggil lah ni. Halo, Assalamualaikum. Putu pulak dah. Ya, siapa itu? Good morning. Eh, duk jawab pulak dah. Siapa di sana? Malahlah akak telefon gini. Seorang akak butuh. Dua akak senyap. Tiga akak. Yang ketiga kita terang eh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa ya?
1: Nasib baik ada. Kau tidak saya merajuk.
4: Tak diputu
1: ke? Okey mas. Ayat dia hari ni bicuk.
4: Kenapa? Kedai mu bicuk tuan jam setelah yang.
1: Mana ada dah bicuk-bicuk eh. Ni bukan bicuk ni kita panggil. Style makeup baru. Blusher atas dahi.
4: Banyak orang nak buat tempek
1: makeup. Nak lawa ke senang. Tempek di sana, tempek di sini. Terima kasih mas.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Zaleha. Selamat bertugas. Terima kasih Zaleha. Saya tengah perih ni. Perih diri saya ni. Buat saya rasa macam saya slow sikit stamina pagi ni. Jadi perih. Nampak dengar tak macam saya perih? doa macam biasa cakap. Bicu kepala pada muka mu. Allah dia ni tak ada simpati langsung. OMG. Bagi kau simpati sikit. Jack Sparrow. Alamak budak tu jatuh. Sembang bicu dahi. Patut doakan lok sahaja. Shizura Satonaka. Nama dari Jepun ke ni? Aku kabur doakan berasa degik. Jangan main bawah rumah. Dok sebenar-benar bicu kepala. Pandai orang Jepun cakap Melayu. Ini mungkin Jepun dari Kuala Nerus ni. Hak ni pula ni Pak Alang Batu Rakit. Pak Alang kata benda pagi ni. Pak Alang kita dengar Pak Alang kata benda. 1, 2, 3.
5: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat
5: pagi.
1: Selamat pagi Pak Alang.
5: Hari ya. Ini Pak Alang buat ayat sikit. Becuk pala-pala CD kena konfu mabuk ke Farah pagi ni.
1: Ambo. Cakap si yang pandang-pandang. Berani dengan CD ni eh? Tak ada arah lah. Bicuk kejerak awak atas dahi. Aris Mamak kata. Ikutlah eh. Bicuk kat mana pun. Terima kasih belaka. Bagi tepukan gemuruh belaka. 1, 2, 3. Tada.
0: Makna tak ni. Cakap benda panjang-panjang. Kenal.
1: Sekali pagi di Terengganu FM. Okey, pejam cerit, pejam cerit. Kita mampu di pukul 8 pagi, 8 pagi. Sekejap lagi kita ada buletin pagi. Terengganu